Ya, alhamdulillahirabbil alamin di hari Selasa ini, di hari Selasa tanggal 2 Juli 2026, alhamdulillahirabbil alamin ada RT nemani Wong Reang semuanya di pagi hari ini. Semoga semuanya sudah sarapan ya, sudah siap-siap juga, dan sudah merencanakan sesuatu yang bisa bikin pagi ini lebih bermakna ya. Ada yang sedang jualan ya, ada yang sedang sarapan, bikin sarapan, ada yang sedang nyapu-nyapu, atau ada yang sedang ingin panen nih untuk di hari ini. Ya, atau para nelayan juga ya, sedang santai-santai ngopi-ngopi ya. Ya, untuk Wong Reang semuanya ya, yang ada di manapun berada ya. Karena biasanya nih di Radio Prima FM ini pendengarnya sudah sampai luar negeri ya, di dunia dan akhirat mungkin ya. Ya, dan juga RT bersyukur sekali karena RT juga bisa hadir nih dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan begitu juga ya untuk Wong Reang semuanya. Ya, sambil anget-anget ya kopinya diseruput pagi hari ini ya, sambil juga kita mendengarkan lagu, karena ada ngopi sayanya di jam 7 sampai jam 10 ya, kurang lebih ada 3 jam. Dan nanti juga ada lagu-lagu pilihan nih, lagu yang bisa dipilih oleh Wong Reang semuanya. Ya, lagu-lagu pilihan nanti ada di jam 8 lewat ataupun jam 9 ya. Dan untuk Wong Reang semuanya yang memiliki informasi ataupun yang ingin curhat-curhat, bisa ya nanti jam 8 langsung telepon aja di 0853-2189-9582. Ataupun yang ingin hadir lewat WhatsApp ya, dari sekarang mau request lagunya ataupun melalui TikTok boleh ya. TikToknya di mana nih? Di TikToknya di Prima 95,8 FM Indramayu, dan juga di nomor WhatsApp-nya juga ya di 0853-2189-9582. Dan sapaan paling hangat ya, penuh tazim dan rasa hormat ya, dan kita hanturkan ya khusus untuk yang amat berhormat Syekh Al Zaitun beserta keluarga besar ya. Semoga di hari Selasa ini penuh berkah, dan keluarganya diberikan kesehatan paripurna, kekuatan serta perlindungan yang abadi dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan Wong Reang juga ya semuanya didoakan pagi ini dapat banyak rezeki, banyak kebahagiaan. Dan kita goyang dulu nih dengan lagu pertama kita nih. Kita cari dulu ya, ini dia, nggak sakit sih katanya ya.

0: Tumben-tumbenan nih RT, ganteng banget. Kayaknya abis potong rambut ya, Teh?
1: Iya, biasalah.
2: Tumbenan wangi, Teh?
0: Iya, abis beli parfum ya, Teh?
1: Enggak, ini biasa aja, ini rutinitas harian kok.
0: Terus ini juga nih, apa namanya, bajunya juga keren nih, Teh.
1: Wih, iya, ya. Oke, makasih.
0: Jadi kelihatan ganteng sih ya, Im, ya?
2: Iya, tapi modelnya kelihatan tuh, Teh.
0: Biar RT bisa awer. Nih, Teh, aku punya tebak-tebakan nih, Teh. Ya, apa bedanya orang ganteng sama lemari es?
1: Nah, apa tuh bedanya tuh?
0: Nah, cobalah, RT.
1: Kalau
0: ngasih tebak-tebakan mulu ke kita ya, Im.
2: Iya, masa ngasih tebak-tebakan gak pernah ngasih duit?
1: Takut, kalau Pak RT jawab tuh takut.
0: Takut kenapa emang, Teh?
1: Ya, takut bener semua.

0: Tukul.
1: Apa bedanya orang ganteng sama lemari es? Kalau lemari es bisa bikin hati adem teh. Nah, kalau orang ganteng bisa bikin hati meleleh.
0: Waduh, jadi kayak enak badan saya nih.

Iya, ada yang bilang jangan dibikin pusing, ada yang bilang malah harus diseriusin. Aduh, jadinya bingung ya. Idi ya. Jadinya bagaimana ya kita ya, harus bersikap nih ya. Ya kadang-kadang memang nih kita harus bersama dengan orang-orang yang dicinta ya, dengan maksud dan tujuan. Waduh, maksud dan tujuan udah kayak proposal ya, baca proposal ini. Ya tujuannya kita harus hidup bahagia. Bahagia itu ya hidupnya sederhana, sederhana tapi bahagia. Kalau mati sudah pasti, tapi kalau bahagia ya itu gimana ya, kalau bahagia ya kudu dinikmati lah ya. Dinikmati ada matinya juga ya. Dinik hidup berarti ya, dinik hidup ya, segala sesuatunya disyukuri. Syukur mana nih, disyukuri ya. Apalagi yang punya nama syukur, pasti syukur banget ya. Alhamdulillah ya, tiap hari ya bersabar. Iya, apalagi yang punya nama selamat. Aduh, itu juga selamat terus ya. Alhamdulillah, kan nama adalah doa ya. Semoga semuanya ini juga diberikan apa yang terbaik lah ya di hidup wong reang semuanya. Aduh. Kayak wong bener baik ku ya RT ya. Ya, ora apa-apa ya. Dudu wong bener sih, penting mandan lah, enggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa ya sempurna. Walaupun dunia ini tidak ada yang sempurna ya. Bulatnya juga enggak sempurna, kotak-kotaknya enggak sempurna. Aduh, primen ya. Iya, mungkin enaknya dienakin aja mungkin ya, seperti onde-onde ya. Bulatnya itu ya walaupun enggak seragam, enggak serempak. Sing penting ana wijene begitu ya. Ya kehidupan juga begitu, warna-warni ya. Yang penting kita bisa menemukan kebahagiaan dimanapun kita berada. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung bae yuk kita nikmatin dulu lagunya ya. Ini dia.

0: Wah Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin wah iri Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay.
0: Ini nih film yang terkenal dari Shah Rukh Khan apa tuh Teh judulnya?
1: Kucek-kucek mata Nek.
0: Bukan Teh, kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang RT apal tuh.
0: Apa tuh?
1: Bola ditendang, kiper goyang, masuk gawang 1-0. Bolanya 1-0.
0: Itu mah judulnya boleh curian.
1: Nah,
0: gitu Teh.
1: Boleh. Iya, boleh kan, boleh enggak? Oh iya enggak boleh ya.
0: Gimana sih?
1: Iya.
0: Nah nih ngomongin masalah India nih Teh, ya kan oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih Teh.
1: Ada ya.
0: Bahasa India bumbu dapur apaan Teh?
1: Coba bumbu deh. Dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di
0: banyak
1: India.
0: Lah emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah, ya nggak?
1: Tahu-tahu. Tahu ini mah.
0: Apaan coba?
1: Acar kemudian ketumbar jahe.
0: Bisa tahu
1: juga. Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
0: Di mana?
1: Brebes sama Bombay.
2: Ladies and gentlemen, please welcome on stage. Dua.

Iya, memang betul sekali ya. Emang kalau ada duo ya, duo nih ya. Ya, cinta itu memang putih, cinta itu bersih, dan juga cinta itu memang untuk dimengerti ya. Kalau putih aja itu juga sepertinya harus apa ya? Harus diberikan warna ya oleh ke tercintanya, iya. Iya, biar gak gitu-gitu aja ya. Jadinya harus memberi warna nih, saling memberi warna nih. Entah warnanya pink, biru, blue. Blue sama ya. Pink, biru, kuning, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Nah, itu dia ya. Jadi, ayo dong saling mewarnai nih ya. Apapun yang terjadi, yang namanya rumah tangga. Waduh, rumah tangga. Aduh, kalau yang lantainya satu berarti rumah aja gitu ya. Tangganya di samping. Iya, namanya kita hidup gitu ya. Harus memang perlu nih yang namanya saling mewarnai ya. Dan itu juga nih harapan Elsa nih di pagi ini. Semua wong reyang ya, semoga di hari ini sudah mewarnai ya dengan hal-hal yang menyenangkan. Iya, kerja keras juga termasuk tuh adalah suatu hal yang menyenangkan ya, apabila dilakukan dengan semangat dan juga paripurna. Waduh, abot ya. Ya wis, sing penting mangan, waktune mangan, ayo mangan ya. Pagi-pagi itu udah di ada bongko biasanya sama tempe ya yang asin. Ya, tapi kalau dilihat lagi nih, RT juga mendapatkan kabar nih. Mari kita bahas ya untuk wong reyang semuanya tentang adanya BBM yang diberikan pembatasan hanya bagi yang tidak menunggak pajak kendaraan. Dan hal ini adanya peraturan ini viral ya. Ya, karena dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah resmi ya dengan mengeluarkan kebijakan melarang kendaraan menunggak pajak mengisi BBM bersubsidi jenisnya Pertalite. Nah, ceritanya nih wong reyang nih apabila diterapkan nih di harga list. Waduh, di harga list ya. Diterapkan di Indramayu ataupun dimanapun ya, itu kira-kira setuju ya, setuju apa selapan. Nah, berarti tambah siji ya. Ya kalau setuju kenapa, kalau enggak kenapa, boleh ya nanti dicurhat-curhatin dulu ya. Tapi sebelum kesana nih, karena masih jam 7.30 ya, belum jam 8, RT mau memberikan pantauan nih dari BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengkonon ya. Ayo kita coba lihat dulu untuk di Kabupaten Indramayu. Kalau kemarin cerah, apakah hari ini tanggal 7 Juli 2026 ini cerah kembali ya? Harapannya apa nih? Harapannya semoga cerah lagi ya, karena agar tidak mengganggu nih untuk aktivitas hari ini, biar cepat panen mengkonon ya. Mengkonon baik ngomongnya. Apa bisa nih mungkun ya. Aduh, di 7 Juli 2026 ini dipantau ternyata di Kabupaten Indramayu dominan cerah, mulai dari Loh Bener, Bongas, Anjatan, Sukagantar, Tresi, Sukagumi, Wang, Kedokan, Bundar, Pasekan, Kabehane, kuen ditandai ku nang BMKG, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika aku ya. Sekian. Kabehane ku cerah, cerah ceria ya. Secerah siapa? Secerah secerah hati wong reyang. Dan untuk di Provinsi Jawa Barat sendiri dapat dikabarkan, widih wis kayak reporter kuen ya. Berita-berita cuaca ya. Waduh. Ya, dapat dikabarkan ya untuk wong-wong yang semuanya, untuk di wilayah Bogor, Sukabumi, Bandung ini juga mengalami cerah untuk hari ini. Mengalami cuaca, aduh, mengalami cuaca itu primen ya. Mengalami suasana ala sit down. Aduh. Ya, jajal maning ya. Oke, di Ciamis, karo di Kuningan, Cirebon, Majalengka, sekabehaneku sekian cuacane cerah. Lan Indramayu, Subang, Sumedang, pada ya. Lan Purwakarta,
Kerawang, Bekasi, Bandung Barat ya. Nanging, nanging itu biasanya pakai gamelan kalau udah ngomong nanging ya. Nah ini kalau dilihat yang berawan ini ada ya di kota Sukabumi, lalu ada di Bekasi, Tasikmalaya, Karo Sapamaning, Cianjur. Nah itu dia dibacakan tentang kondisi cuaca pada hari ini menurut BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Iya, benar ya. Iya, aduh. Apa sih ya, esok-esok ya, harap ngopi dimin apa ya, ngudek kopi dimin lah. Ya, main lancar ya. Yuk, sambil kerungokakan lagu ya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

apa nih nari uduh Ajinomoto ya, cap mangkok merah. Ku ngapa ku ya ini tadi digoyang-goyang ya lagunya Aku Tanpamu. Ya kalau gak ada kamu juga gimana ya rasanya ya. Tapi ya itulah namanya juga kehidupan ya. Ada yang apa tuh, ini gara-gara 10 tahun nih. Iya, ada yang bilang nih katanya kita bisa hidup sendiri gitu ya. Ada yang bilang tidak bisa hidup sendiri ya. Ya tapi namanya juga hidup ya, itu hanya kadang hanya pemikiran saja begitu. Ya karena apapun itu ya kita harus menjalani kehidupan ini dengan seksama ya, seksama dengan happy maksudnya mengkonon ya, dengan happy ya semuanya yang ada di TikTok nih, karena ramai sekali yang ada di TikTok ya. Ada Kang Wanta udah pasti ya, sama Maning ya yang meramaikan ya di jaga TikTok gitu ya, pasti ada Mang Wanta ya. Ya dan juga ada Aji Diaji, matur kesuwun. Hidup ini adalah sawang-sawangan. Aduh, sawang sinawang jare. Wah, ini iya ini baru nongkrong ya. Ini dengan 10 tahun nih. Oke, terima kasih sudah meramaikan di TikTok dan juga yang ada di mana nih, di WhatsApp. Ya, Arab. Oh, ada Mama Udang. Halo Mama Udang, selamat pagi juga ya. Salam semangat ya, bahagia selalu, banyak rezeki ye. Dan juga berkah selalu. Ada Teteh Soleha, Ibu Billy, ya Nang Kene KB, ya Kang Salim, halo, dan juga Mama Indah ya. Oke, dan wong reang semuanya nih, tadi ya sudah di berikan sedikit tuh ya tentang adanya peraturan, peraturan setuju atau tidak nih kalau memang diberlakukannya, yaitu pajak ya kendaraan bermotor ini. Jadi kalau menunggak pajak nggak boleh isi pertalet. Setujunya kenapa? Kalau nggak juga kenapa? Aduh, apa Purnama Merindu aja deh ya. Kita setel dulu aja untuk Purnama Merindu biar semuanya yang kangen-kangen ya bisa terobati ya. Iya.

0: Nah, di kanan, di kiri, ini kebutuhan memang selalu ada menghampiri, begitu ya. Di depan, di belakang, muter-muter ya, yang namanya kebutuhan ini pasti selalu menjadi suatu yang harus kita penuhi ya. Oleh karenanya tetap semangat dan juga tetap prihatin ya, prihatin. Iya, maksudnya itu tetap gimana ya, prihatin itu, oh iya, sederhana, sederhana, terus ya tidak kepenginan begitu ya. Nanti ada yang lewat, ada yang bunyi, nanti ada yang melihat apa gitu, langsung kepengin, langsung beli. Waduh, ya harusnya kita harus diimbangi juga ya, dengan kita menabung ataupun dengan kita memilih-milih nih mana yang dibutuhkan, ataupun ada yang lebih penting lagi ya, seperti anak misalnya. Anak minta sepatu ya, masa anak minta sepatu kita beli apa tuh namanya, makaroni gitu ya, makaroni sing anak keju. Ya pasti yang dipenuhi yang pertama yaitu ya kebutuhan anak gitu ya. Jadi jajannya setahun sekali, aduh setahun sekali lebaran doang berarti ya. Iya, dikurangilah mengkonon ya. Tapi kalau yang mungkin sudah memiliki apa ya namanya ya, sudah memiliki tabungan ya, sudah dihitung-hitung semuanya. Nah ini baru deh kita bisa tenang gitu ya dalam menjalani menjalani hidup ini. Ya, dan uang yang semuanya nih, ada tip kesehatan nih memang yang perlu kita selalu ya, selalu laksanakan nih. Benar ya, karena percuma juga ya kalau kita sudah memiliki banyak uang atau memiliki banyak ilmu begitu ya, tapi kita gak memiliki banyak waktu untuk melakukan aktivitas kesehatan ya. Ya, kesehatan itu banyak sekali ya, bisa dari makanan, lalu apa maning tuh, bisa dari pola jam-jam gitu ya, jam kita tidur, jam kita olahraga gitu ya. Dan ada juga yang memeriksakan secara rutin. Nah ini dia ya, ini penting sekali nih, seperti halnya cek kesehatan ya, cek kesehatan ataupun medical check up yang rutin ini juga menjadi deteksi dini untuk penyakit mematikan ya. Karena kan di puskesmas ataupun di unit-unit kesehatan itu ya, ya itu juga banyak yang memberikan layanan seperti itu ya. Kalau cek kesehatan gratis juga ada yang dari pemerintah ya. Ini juga mungkin perlu juga ya, kalau untuk memeriksa ya, bagaimana sih kondisi saya, apakah ada diabetes, apakah ada gagal ginjal, ataupun ada apa ya namanya ya, virus-virus tertentu ya. Ini hanya bisa di lakukan ya dengan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kesehatan menyeluruh ataupun medical check up ataupun CKG ya, cek kesehatan gratis. Nah ini nih bisa untuk mendeteksi nih, akhirnya apa, kalau sudah terdeteksi kita jadi tahu nih kondisi badan kita, jadi bisa sejak dini kita bisa mengobati sebelum parah begitu ya. Waduh, jadi untuk uang reang nih sebagai langkah awal gitu ya. Kita udah olahraga, udah apa, tapi kita nggak tahu nih. Tapi kalau kita dengan mengecek tadi kesehatan, kita jadi ngerti nih apa nih yang bisa kita lakukan ya. Iya, bisa jalan-jalan. Aduh, jalan-jalan itu olahraga bukan ya, jalan-jalan ya. Oke ya, olahraga kebugaran kaki ataupun ternyata harus nge-gym. Oh, berarti nge-gym ya. Oh ternyata harus kurangi gula. Oh kurangi gula, ya udah berarti tidak pakai gula gitu. Jadi lebih ketahuan, mengkonon ya. Itu dia ya, tipnya untuk pagi ini ya. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, di ngopi saya aja. Kopinya diseruput semuanya lanjut.
1: Semangi kilometer 2 Harko Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. dengar dan ikuti acara-acara kami dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

0: Oke, Teh. Teh, kalau musim hujan kayak gini nih, ya kan, enaknya tuh makan yang anget-anget gak ya, Teh? Gorengan-gorengan yang masih anget. Salah satunya gorengan tempe. Iya gak, Teh?
1: Tapi ada makan yang gak enak tuh ada.
0: Apaan?
1: Kecilok gitu.
0: Itu mah kecolok.
2: Kecolok. Aci-aci.
1: Salah nusuk gitu.
0: Sekarang tema tebak-tebakannya adalah tempe. Mulak maning. Nih, sekarang tebak-tebakannya tempe ya. Tempe apa yang bisa naik turun, Teh?
1: Tempe Jakarta bukan ya?
0: Tempe Jakarta itu. Ih, apa nih?
2: Tempe apa yang suka naik turun? Enggak, angkat tangan, enggak tahu.
0: Tempe apa yang suka

0: berasa ikannya.
1: Tempe yang ada ikannya terusnya enak ya. Tempe dang bukan ya? Atau
0: apa Dis? Gampang banget itu Dis.
2: Tempe ikan, tempe dang. Apa?
0: Tempe Palembang.
1: Oh itu pempe. Aduh, benar-benar dah.
0: Apa?
1: Iya, orang pempe tempe. Ini gara-gara makan kulit pisang jadi kepleset nih.

0: Bertahan satu cinta ya, aja ganti-ganti. Iya, dengan kita terus apa mempertahankan keutuhan cinta. Aduh. Ya ngomongin singliannya bae ya. Ngomongin ini aja nih, sekarang ini ada Pertalite gitu. Sing dibatasi, dibatasin kalau bayar pajak ini baru boleh isi Pertalite ya. Dan ini peraturan ini resmi diberlakukannya itu di NTT Nusa Tenggara, apa tuh namanya, NTT Nusa Tenggara Timur. Iya kan NTT, dari timur ya. Di Nusa Tenggara Timur nih yang resmi memberlakukan kebijakan melarang kendaraan menunggak pajak isi Pertalite. Yuk barangkali wong reang ya, silakan yang ingin bergabung nih punya informasi ataupun sharing pendapat ya di 085321899582222. Oke. Dan kita akan bacakan nih. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka. Ngopi-ngopi say, ngopinya diseruput, semangat lanjut.
0: Semangatnya lanjut, lanjut ya.
1: Lanjut, lanjut, semangat. Tadi-tadi mau semangat.
0: Waduh, iya. Apa kabar Bu Sukina?
1: Semangat baik.
0: Iya. Bu Sukina udah bayar pajak, Bu Sukina.
1: Pajak apa? Kita mah orang numpak motor wis tua. Bukan gayo kone dan kula entron. Jadi bocah bae Pak RT. Oh, bocah mau wis kada bayar pajak.
0: Bayar pajak. Kalau misalnya kalau enggak bayar pajak itu enggak boleh isi Pertalite tuh, setuju apa enggak?
1: Enggak lah.
0: Enggak ya.
1: Jangan jauh ngomong nih.
0: Kenapa enggak mau?
1: Orang pajakannya tinggi kok.
0: Apanya tinggi?
1: Pajakan.
0: Oh, pajaknya tinggi. Jadi enggak mau ya. Oke.
1: Okay. Aku belum pajak, Pak.
0: Belum pajak soalnya ya. Motor ya, motor.
1: Motor.
0: Iya, aduh pirang tahun.
1: Motornya tahun 94 ada.
0: Waduh.
1: 94.
0: Suwe.
1: 94 ada, yang tahun 2015 ada, yang tahun 90 ada. Iya. Tapi yang dipajakin cuma 2.
0: Pajaknya cuma 2 ya.
1: Yang tahun 94 buat nyaret.
0: Oh, buat ngarit.
1: Sudah lama gak dipatekin.
0: Iya.
1: Nih, jamu dulu, Mas.
0: Jamu dulu ya. Oke, terima kasih. Ibu siapa kuy? Jenengnya, aduh, ibu jamu.
1: Ibu Marni.
0: Ibu Marni, matur kesuwun Ibu Marni. Semoga lancar rezekinya. Oke. Halo. Lagi sibuk. Iya, boleh. Kon jaluk lagu apa? Harap jaluk lagu apa?
1: Ya.
0: Jaluknya lagu apa, Rp?
1: Kalau lagi lagu drama Yunan, aku anu, Pak, Mas.
0: Jawa.
1: Pengennya lagu.
0: Anga, Jawa.
1: Itu masuk aja tuh. Nah, bukan nggak biasa, Pak RP, kayak kemarin tuh.
0: Apa tuh?
1: Bara hati.
0: Bara api. Bara.
1: Suara hati.
0: Oh, suara hati. Yowes. Yowes, ya. Mau salam-salam gak nih, Mbak Marni?
1: Salam-salam gak nih? Salam-salamnya, gue semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Pak RT, kita harus ditai, apa, pepaya nih, Bu Billy.
0: Aduh, duduh, mantap.
1: Sarapan pagi nih, Bu Sikina.
0: Iya, biar sehat, biar sehat.
1: Wong akeh batur sadulur ya Pak RT ya. Yeah. Banyak saudara dari Radio Prima. Pagi-pagi udah nganterin. Ini Bu Sikina katanya saya untuk nyaret. Apa, Bu? Saya bilang gitu. Makasih banget Ibu Billy.
0: Iya, Ibu Billy. Mantap.
1: Iyalah, Radio Prima saya sedulurang Pak RT. Gara-gara Radio Prima seduri akeh wong di bae.
0: Waduh.
1: Ya udah, terima kasih Pak RT ya.
0: Oke, okay, makasih ya.
1: Salam-salam untuk semua-muanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Maaf aja besokin sama on maaf. Maaf, wis lagunya pun bae suara hati ya.
0: Suara hati ya.
1: Suara hati. Suwarti. Suwarti. Ya udah.
0: Ya wis.
1: Sama Pak RT aja ya.
0: Ya. Okay.
1: Sehat selalu Pak RT.
0: Amin.
1: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin. Ya Allah. Udah betul. Iya.
1: Kopi pahit. Kopinya di atas meja Ibu Sukina pamit. Lagi banyak orang belanja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, sudah seperti lautan ya, lautan yang berbelanja tuh ya. Ibu Sukinanya sampai apa? Kelelep nih, kelelep oleh orang yang belanja nih, ada yang minta daun bawang, ada yang minta cabe ya, terus ikan. Aduh, akeh temen gue ya. Iya, oke, selamat berbelanja untuk uang reyang semuanya ya. Jangan lupa nih untuk memilih ya. Sayur juga jangan sampai lupa, untuk sayur biar sehat ya. Yang biasanya enggak sayur, nah ini penting ya, karena sayur itu penting untuk kesehatan kita ya. Jangan daging tapi enggak ada sayurnya, mengkonon ya. Ya, dan juga tadi ya sudah disuarakan nih suara hatinya Mbak Marni ya. Jare motornya akeh lan telu, tapi sing tuane nggo ngarit ya, nggak ngarit ya, dan ada hanya dua yang dipajakin. Dan nggak setuju tuh kalau misalnya kalau belum bayar pajak itu malah dibatasi jariku, karena pajaknya larang, mengkonon ya. Terima kasih untuk yang hadir juga nih, 10 tahun ini minta lagu Rita Sugiarto. Waduh, kalau bisa lagu sing siki ya, sing dangdut, sing nyanyine wong siki. Wong Siki, Wong Siki jadinya. Iya, tadi juga sudah di request ya oleh Ibu Sukina, yaitu suara hati. Suara hati berarti ngomongnya susah ya. Aduh, assalamualaikum, Merdeka.
2: Merdeka, assalamualaikum, salam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Ngopi
0: say.
2: Ngopi say. Ngopi say. Ngopi say.
0: Waduh.
2: Lanjut ngopi nih.
0: Lanjut ngopi nih. Ya.
2: Ibu Suki nang Melayu bae petir bae.
0: Iya.
2: Masih petir bae Melayu lagi ini wong belanja. Lagi ini wong tuku tukang jamu. Mbak Yu jamu.
0: Mbak Yu Marni.
2: Jamu.
0: Yo Mbak Yu Marni jamu dimin.
2: Mbak Marni jamu tolak miskin.
0: Anak.
2: Jamu nih, Mbak RT dijamu nih.
0: Dijamu nih, ayo.
2: Tolak miskin yuk.
0: Ayo.
2: Karena kumpul kan dulu nih Ibu Sukina pada ngomong pada nonggol nih, bakal Ibu Sukina telpon ke pada kayak pasar
0: bener.
2: Pasar yang mau makan jati.
0: Pasar Ibu Sukina ya.
2: Iya, pasar Ibu Sukina. Kayak lama nih Ibu Sukina ditinggal pembina jalan-jalan ke pasar yang kita nenggulat nih, wong pada petuk ya, wong para pelanggan.
0: Iya, mangane pada kawanan.
2: Kawanan, kayak terpenting ini belanjaannya gini. Ibu Sukina aja jalan.
0: Paling masak telur ya. Aduh.
2: Romi ya, Berta.
0: Iya.
2: Ya. Maning dokmi maning
0: ya, tempe maning, tempe maning.
2: Pepaya, pepaya di pepaya.
0: Oh iya, pepaya.
2: Ibu Billy. Itu amuk kono enak kono. Ibu Sukina pengen.
0: Sing mentah juga enak, Nang.
2: Boleh enak direbus.
0: Heeh. Direbus enak sing mentah.
2: Ibu sapa maning, coelan.
0: Coelan, go coelan tuh enak.
2: Iya. Ibu Billy aja ditok-tok pepaya.
0: Nah, kalau godongnya sisan Bu Billy go pedesan. Nah, sambel enggak sambel.
2: Buat dicowel ya Pak RT ya.
0: Dicowel. Iya dicowel.
2: Sambelnya kayak apa, kacang atau terasi?
0: Terasi. Waduh.
2: Wah, enak. Tuh tinggal lo sambel ke siapa kini ya?
0: Iya. Ketone enak ya, Nang. Ketone ya.
2: Sambel iya. Terasi cowele godong pepaya.
0: Godong pepaya sing nom karo kayak kembang pepaya.
2: Iya, enak loh. Ngambilnya kayak Mama Titan apa Mama Indah, oh, apa iya. Miras Minas ngambilnya.
0: Aduh, ya wes, Nang. Halo, mangan apa? Mangan apa?
2: Oh, mangan deh. Minum kopi dingin. Kopi dingin dulu. Ya.
0: Iya. Harap lagu gue.
2: Lagu gue. Sudah sarapan ya. Dengan nasi padang, Pak
0: RT. Iya. Enak ya, aduh
2: padang. Iya, nasi padang. Ning Umi Santi kan, Uni Santi,
0: iya.
2: Iya, nasi padang enak ya.
0: Mm-hmm.
2: Anak godong sampue.
0: Uh-uh.
2: Godong kangkung.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Ya.
2: Anggo Ibu Sukina. Anggo Mbak Marni.
0: Mm-hmm.
2: Anggo sing laris-laris yo.
0: Ayo.
2: Yang cukup lekan. Dengan Anggo Mbak Marni, Anggo Mama Billy. Amalin, Anggo, Waalaikumsalam, Mimi Nani, Mama Tita, Mama Indah,
0: iya.
2: Mirat Mina, Mama Rati, Kang Ibeng, oh tenang Kang Ibeng, ada bakal salah Kang Ibeng, karena Mama Saka.
0: Okay.
2: Kang Ibeng, Mama Saka, Kang Aman, Kang Rian, Anggo Uyut, Kang Salim, Anggo Ondol, Anggo Dedi.
0: Bono.
2: Oh iya, keras Pak ya, Pak RT ya, meruannya.
0: Meruh langsung.
2: Anggo Dedi Bono, Kang Dasmo, Anggo Kang Eges,

0: terus kanggo kada ka cengrom lah. Terus kanggo suka bebae.
1: Oke.
0: Pribasane Pak RT.
1: Pribasane.
0: Kanggo kang Ibe karma masaka. Minum kopi kabure tempora.
1: Heeh.
0: Buah krengkeng, buah semangka.
1: Iya. Yeah.
0: Kayak mimpi, kayak ora.
1: Mm-hmm.
0: Wingi ketekan Kang Ibeng karo mamae saka.
1: Iya.
0: Hati nenarasin rasa bahagia.
1: Iya.
0: Alhamdulillah wingi Kang Ibeng karo mamae saka tekan.
1: Waduh, iya mamae saka ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau Kang Ibeng
0: rasa bahagia di ketekani wong Cipedas. Bunder.
1: Di pedang bunder. Oke.
0: Okay. Ayo.
1: Ayo.
0: Makasih Pak RT.
1: Siap, pada-pada.
0: Harus nanggungin nasi Padang. Pak RT bakal ngirim nasi Padang, ditunggu.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam, Merdeka. Terima kasih Nang Rasim. Langsung aja suara hati kita putarkan untuk Ibu Sukina dan yang sedang belanja ya. Semoga terhibur semuanya. Jangan kemana-mana di Ngopi Say. Suara kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

enak kan badannya, apapun makanannya juga enak aja ya. Tapi kalau udah, aduh, badannya lara ya, ada pangan sing enak juga, aduh, rasanya biasa bae ya. Ya makanya ya, untuk wong reang semuanya jaga kesehatan ya. Nih juga ada tip nih untuk wong reang semuanya ya. Kalau flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar enggak bingung. Bukti nyata kalau flu yang mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Ya, itu dia ya, supaya kita harus selalu sehat selalu. Selalu sehat setiap saat. Nah, iya. Oke, dan Wong Reang nih, kita ST punya dua lagu pilihan ya yang bisa dipilih untuk Wong Reang semuanya. Nah, ini dua pilihan nih bisa dipilih ya. Salah satunya nih, Arape lagunya apa nih? Dari bisa di apa ya? Nah, dari tiga penelpon nanti ya dicari nih yang setujunya mana nih ya. Ini di sini sudah ada lagunya, sudah disiapkan ini dari Saskia. Sudah cukup sudah. Nah, itu judulnya. Lalu ada Pergi Gelap Pulang Terang dari Lina Geboy. Pergi gelap pulang terang. Oh iya iya. Oh. Iya, silakan dipilih ya untuk lagu-lagunya. Dan tadi sudah di ini ya, diinfokan nih ada yang sedang ramai ya, sedang ramai dibahas, yaitu kalau misalkan belum bayar pajak ya, bermotor ya, kendaraan bermotor ini tidak boleh melakukan isi ulang Pertalite ya. Ini juga sudah resmi peraturannya diterapkan di NTT Nusa Tenggara Timur nih, resmi memberlakukan kebijakan yang melarang kendaraan menunggak pajak mengisi BBM bersubsidi tahun 2020. Aturan ini tertuang ya dalam peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025. Silakan Wong Reang yang ingin bergabung ataupun punya pandangannya, boleh ya ikut di sini. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam nih yang ada di TikTok ya, Mama Iip. Terima kasih Mama Iip ya, hadir selalu. Dan juga ada Pin Statue juga, terima kasih Mama Billy. Harap lagu ya tadi ya. Iya, bukan cinta biasa. Tapi ini pilih dulu nih untuk yang hari ini. Ya, ini ada dua lagu pilihan. Pergi Gelap Pulang Terang ya, Lina Geboy. Dan juga Saskia nih, Saskianya ini juga ada Sudah Cukup Sudah ya, bisa di request nih untuk Wong Reang semuanya. Sepertinya kita akan putarkan dulu nih Satu Rasa Cinta ya, dari Azmi Z ya. Lalu nanti kita kembali lagi, tetap di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Hai, ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Ya, silakan nih wong yang semuanya nih sudah dipilihkan nih untuk lagu-lagunya nih. Ada dua lagu yang bisa dipilih nih, Pergi Gelap Pulang Terang ataupun Sudah Cukup Sudah. Silakan nih untuk wong yang nih bisa dicari nih, dipilih nih yang arepe sing endi. Nah, ya. Ya, langsung bae di telepon di 0853-2189-9582. Iya, nih anak, aduh, aja ngopi dimin ya. Ada Mama Titan, ya Mama Titan, apa kabar Mama Titan? Ya, coba yang ada di WhatsApp, barangkali ada yang sudah nongol yang di WhatsApp. Yo, ada Mama Aldin. Mama Aldin tadi sudah diputarkan ya untuk lagunya ya. Ya, ini juga ada dua lagu pilihan nih yang bisa dipilih untuk Wong Riang ya. Dan tadi juga ada yang viral-viral untuk hari ini ya, yaitu adanya pemberlakuan di mana di Nusa Tenggara Timur ini diberlakukan kalau belum bayar pajak ya, kalau belum lunas pajak ini belum boleh mengisi BBM bersubsidi, yaitu Pertalite. Nah, mungkin Wong Reang ada yang setuju, ada yang tidak ya, silakan dikomentari. Nah, ya silakan dikomentari di 0853-2189-9582. Kalau RT sih sebenarnya setuju ya, kalau BBM di apa tuh namanya ya, dibatasi. Kalau belum bayar pajak, belum boleh isi BBM. Iya, setuju. Nah, namun ada syaratnya. Nah, ini dia nih. Syaratnya adalah adanya angkutan umum gratis seumur hidup ya, sepanjang dunia. Nah, itu dia. Iya, karena kalau dihitung-hitung, kalau pajak hanya dipakai untuk seremoni-seremoni, hanya untuk dipakai untuk jalan yang berlubang tiap tahun, hun ya, tiap bulan mungkin ya, tiap bulan, tiap tahun ya, mendingan diberikan dong. Iya, diberikan untuk angkutan umum gratis sepanjang dunia ini ada. Nah, itu baru bayar pajak ya. Iya kan, puas ya. Iya, jadi motornya itu hanya untuk kalau misalkan penting banget baru pakai motor ya. Kalau sehari-hari ya pakai aja angkutan apa yang kecil ya dari pemerintah. Nah, itu setidaknya itu bisa membantu masyarakat ya. Dalam menstimulus ku ya, kancane bulus apa apa, menstimulus ya, bukan menikai. Jadinya kita jadi kalau bayar pajak jadi udah kebayang ya, kalau oh bayar pajak ah, karena apa, karena ya anak saya kan kalau sekolah pakai ini bis gratis. Nah, ah bayar aja pajak ah, kenapa, karena kan kalau saya kemana-mana gampang, kalau di sini tinggal naik ada angkutan gratis. Nah, yang gratis-gratis ini nih yang harusnya dibayar pakai pajak ya. Yang udah pakai pajak tapi masih bayar lagi, bayar maning ya. Pajak tapi bayar, jakyar. Nah, mendingan jaktis-jaktis ya, bayar pajak tapi ada yang gratis. Nah, itu lebih enak tuh. Aduh, dijamin masuk surga deh kalau pejabatnya begitu. Ayo kita panasin dulu oleh Gita Yubi. Selamat mendengarkan.

0: lagunya ya. Ke mall ya. Daripada di rumah baik. Sekali-kali ke mall ya. Dan tadi nih untuk lagunya nih ada dua pilihan lagu nih. Dipilih aja nih. Ya, yang mana nih yang kepengin diputar? Nih ada dua nih yang sudah dipilih oleh RT. Ada sudah cukup sudah. Lalu ada lagi pergi gelap pulang terang. Nah, itu dia ya. Assalamualaikum Merdeka. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say.
1: Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Ana Mimi Radmina.
1: Iya dong. Pak RT kalau enggak cepet nanti enggak dapet capek.
0: Iya nih ada dua lagu pilihan nih, RP lagu Singendi, anak sudah cukup sudah atau pergi gelap pulang terang. Pergi gelap
1: pulang. Apa? Gelap pulang terang.
0: Iya, pergi gelap pulang terang.
1: Ya coba itu aja ya Pak RT.
0: Oke deh, pergi gelap pulang terang. Nah terus nih setuju nggak nih kalau misalnya kalau belum bayar pajak belum boleh isi pertalet. Nah itu kalau misalkan diberlakukan setuju nggak nih Mimi Radmina?
1: Ya nggak tahu ya, kita mah hidup aja lah nggak ngerti.
0: Aduh iya benar, tapi kalau pajak bayar itu nggak keberatan ya?
1: Ya enggak.
0: Ya kenapa tuh alasannya bayar pajak tidak keberatan? Berarti ngikut aja ya, ngikut aja apa kata pemerintah?
1: Gimana punya aja ya Pak RT?
0: Iya. Sing penting masih aman. Aman. Nah, ya benar. Selamat, iya. Aman.
1: Selamat.
0: Syukur. Untung ya. Aduh, jadi absen ya. Iya. Apa kabar nih Mimi Radmina, gimana? Udah beres semuanya?
1: Udah, lagi nyapu.
0: Lagi nyapu ya.
1: Itu ada ini. Enggak buru-buru.
0: Apa? Oh, aman ya.
1: Lagi aman kan jadi buru-buru.
0: Iya, enggak buru-buru.
1: Cepet-cepet
0: benar. Ya wis. Halo.
1: Cepet-cepet sama dapet ya Pak RT.
0: Iya. Iya, ada apa maning ana sing ketiban bulan ya, bukan. Deddy Bono ya, mana Deddy Bono enggak ada suaranya nih.
1: Iya, Deddy Bono ketiban bulan.
0: Iya, ketiban bulan itu. Halo. Ya wis, ana salamnya nanti mau diputarkan nih tadi ya. Pergi pulang, pergi gelap pulang pagi. Melas temen ya.
1: Emang salam-salam dulu tuh Pak RT.
0: Ayo.
1: Ya buat Teddy Bono, Ibu Supen masuk. Ibu Supennya udah masuk belum Pak RT?
0: Udah jadi supir.
1: Tuh, sehat lah jadi supir terus.
0: Iya.
1: Buat Ibu Sukina. Buat Mimi Samina. Buat Pak Salim, Mama Alvin, Mama Billy, Mama Pebi, Mama Indah, Sang Rahim, Mimi Epi, Mimi Rati, buat Mama Radmina,
0: yeah.
1: Buat Mama Odang, Putih. Udah segitu aja ya Pak RT.
0: Oke segitu aja.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Spesialnya buat Pak RT ya.
0: Iya.
1: Yorki.
0: Apa?
1: Selalu sehat, Mayor Berte.
0: Iya, selalu sehat. Oke.
1: Ya, mau pamit dulu.
0: Oh, pamit dulu.
1: Ya, iya, pamit dulu tuh, Pak RT.
0: Iya, ini lagi bukain pintu ini ya, sabar.
1: Iya dong.
0: Masa pamit dikunci ya kan?
1: Pamit dikunci. Ntar dulu.
0: Ntar dulu.
1: Berdiri dulu di depan pintu.
0: Awas lunyu ya.
1: Main tutup aja.
0: Bukan ada kucing soalnya, aduh.
1: Iya.
0: Ada kucing.
1: Ada kucing. Kopi pahit. Jangan diminum.
0: Nanti Mimi.
1: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi taala. Wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Matur kesuwun untuk Mimi Ratmina ya. Ku wis ana wis dibuka lawange ya. Ya, assalamualaikum Merdeka.
2: Saya ada dekat di Wahelum Bandar Lampung gitu.
0: Widi dari Dek siapa Dek?
2: Istanta di Bandar Lampung.
0: Lampung ya. Oke, apa kabar?
2: Baik.
0: Iya.
2: Request lagu boleh kan?
0: Request lagu boleh nih, ada dua lagu pilihan ini. Ada apa ku ya mau? Pergi gelap pulang terang. Nah, karo si Jimaning. Pergi gelap kalau pulang
2: lagu
0: terang.
2: Wali ada enggak? Kalau lagu Wali ada.
0: Wali dipilih dulu nih lagunya karena belum kepilih nih. Kalau ada yang siapa nih yang paling duluan nih gitu.
2: Oh, ini lagunya dangdut ya?
0: Dangdut, betul.
2: Dangdutnya ya, apa sih?
0: Iya.
2: Senyum saya.
0: Iya, pilih lagu dulu nih. Ada Sudah Cukup Sudah, Saskia Gotik, atau Pergi Gelap Pulang Terang, Lina Gboy, Arepe Sing Endi. Sudah Cukup Sudah. Saskia Gotik, Sudah Cukup Sudah.
2: Iya.
0: Oke, okay. Waduh, yeah. Berarti satu yeah. Sama nih ya.
2: Boleh kirim salamnya?
0: Oke, okay, boleh. Apa?
2: Salamnya buat ponakanku Rafa Yasmin Kaina Zaren.
0: Mm-hmm.
2: Semoga menjadi anak yang pintar.
0: Oke.
2: Okay. Boleh membanggakan kedua orang tua. Itu aja.
0: Oke, okay, buat Zaren ya.
2: Ya.
0: Zaren. Yeah. Oke, okay, terima kasih Deka.
2: Buat radionya semoga menjadi nomor satu ke depan.
0: Amin ya robbal alamin. Waduh, udah mantengin Prima FM nih Deka ya. Waduh, keren banget. Satu lagi dong Deka nih. Kalau misalnya pajak kendaraan bermotor ini harus dilunasi dulu. Kalau nggak lunas, nggak boleh isi Pertalite nih. Setuju nggak kalau ada peraturan begitu?
2: Setuju sih, setuju.
0: Setuju ya. Oke, alasannya kenapa?
2: Karena apa ya? Karenanya cukup ini sih, cukup bagus saja.
0: Bagus ya jadinya ya. Oke, naikin pendapatan. Oke, terima kasih untuk Deka, sehat selalu dan banyak rezekinya ya. Salam untuk semuanya Deka ya. Oke. Assalamualaikum Merdeka. Terima kasih. Merdeka nih. Ya, jadinya namanya Merdeka ya. Waduh, terima kasih untuk Deka dari Bandar Lampung tadi sudah salam-salamnya ya. Iya, untuk apa? Agar selalu menjadi putra-putri tercinta dan membanggakan orang tua ya. Ya, salah satunya ada Zaren tadi itu ya. Iya, pokoknya kita doakan yang terbaik ya, dan juga sehat selalu nih untuk Deka dan juga keluarga. Ya, tadi baru ada satu-satu ya. Ya, Pergi Gelap Pulang Terang ya dari Mimi Ratmina, dan juga tadi ada juga Saskia Gotik ini Deka ya, Deka Arepe Saskia. Saskia Gotik dari Sudah Cukup Sudah. Coba nih siapa ini yang harus diputar nih. Assalamualaikum Merdeka.
3: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say.
3: Kopi ini diserubut semangatnya lanjut.
0: Iya. Waduh, Prima FM nganti Lampung ku anak Deka mau tuh ya.
3: Oh, Deka.
0: Iya, Deka. Wis, salam-salam. Sehat, alhamdulillah. Mau mengkuen Bang Nangras tim ya? Wingi.
3: Iya.
0: Oh, iya. Seneng banget Nangras tim ya. Arepe saben dina arepe. Iya, iya. Lagi itu, Nangras tim ya, lagi ngapa? Lagi goleran apa lagi ngapa?
3: Lagi dodok.
0: Oh, lagi dodok ya.
3: Jendul dewekan, Pak RT.
0: Iya, jendul dewekan. Apa bejemur mengkononnya. Waduh, Nangras tim. Iya.
3: Jendul dewekan.
0: Aduh, seneng dong langsung ya. Anak Kang Ibeng ya. Aduh, langsung jingkrak apa ya. Jingkrak-jingkrak. Oh, Kang Ibeng, Kang Ibeng. Aduh, oke, okay. Bersilaturahim ya, jadinya nambah kebahagiaan ya. Gitu ya. Oke, okay. Dan ini nih, kalau ada pajak kendaraan bermotor ini harus dilunasi dulu nih, kalau mau isi Pertalite. Nah, kalau itu diterapkan, setuju nggak tuh, Kang Ibeng?
3: Ya. Setuju aja.
0: Setuju. Kenang apa?
3: Ya. Ya. Ya kenang pemerintah kan untuk kemajuan
0: desa ya.
3: Iya,
0: desanya. Iya, benar ya.
3: Karena pembangunan kan dari pajak.
0: Dari pajak. Iya,
3: Dari pajak untuk rakyat.
0: Wih, coblos Kang Ibeng. Benar-benar dari rakyat untuk rakyat itu. Oh, itu udah nggak bisa diganggu gugat ya?
3: Iya.
0: Iya benar. Dari rakyat untuk rakyat. Biar ada perubahan nih ya. Kalau begitu kan ada perubahan ya. Oke. Okay. Sekarang sedang akeh panen ki. Sedang panen di mana nih, Kang Ibeng?
3: Durung anak bang.
0: Durung
3: anak bang. Durung.
0: Durung anak. Oh, kayak mau anak nang ngarepe. Camat Gantar ya, kantor Camat Gantar anak.
3: Iya, di wilayah Mono kan panenin dingin, anu tandurnya kan dingin.
0: Oh, tandurnya dingin ya. Oh, apa, jadi
3: lokasi nereang kan durung.
0: Iya, bene mentu anakan ya. Anakan pari.
3: Iya, pada bulire pada bakal mentu, Pak.
0: Bene ke mentu ya. Semoga cepat gede ya. Kenang panas si Kia kan panasnya main Kia si Kia.
3: Iya. Iya, masaknya mah hebat bagus.
0: Iya.
3: Mun kenang banyune ge Pak RT. Lamun banyune ana pasti bagus.
0: Oh, sekang endi? Sekang lemah apa ya? Sekang lemah ini. Nyedot apa sekang kali apa sekang endi?
3: Nyedot Pak RT.
0: Oh, nyedot bae ya. Aduh, udah dia gase udah di rebutan ya.
3: Iya. Gasnya kan rebutan roten, Mbak.
0: Heeh.
3: Namun ini bogis ku ya banyu ana sing ngatur nggak nama.
0: Oh, ana pintune ya.
3: Nggone diesel anune mah mungkin ana ulu-ulu ya Pak RT.
0: Oh, iya mengkonon ya. Jadi isa gentenan mengkonon ya. Sapa dingin, sapa dingin ngono ya.
3: Ya kan sing ngatur kan.
0: Ana sing ngatur ya.
3: Petani kan beres, timbal terima beres.
0: Oh, bayar maning apa primen? Apa sekarang pemerintah apa?
3: Bayar,
0: oh, bayar. Iya. Enak ya. Jadi ya. Oke.
3: Okay. Apa lagunya Pak
0: Arto? Iya nih, lagunya Ana Loro arep dipilihaken ya. Arepe sing endi ki? Ana siapa mau ya? Oh, ini pulang pergi gelap, pulang pagi. Nah, ayo pergi terang gelap,
3: pagi, pulang malam.
0: Pergi gelap, pergi. Pulang terang.
3: Oh,
0: iya. Karo
3: ya, itu aja ya.
0: Oh, itu aja ya. Berarti ya. Tadi sudah di request juga ya. Berarti ini yang jadi yang akan diputar ya. Pergi gelap, pulang terang dari Lina Geboy.
3: Ya, salam ya.
0: Oke, Mangga.
3: Buat Kang Salim. Kang Salim, Nang Rastim.
0: Iya.
3: Terus Mama Ratmina yang masuk ya. Supirnya Ibu Sukina.
0: Iya.
3: Hebat ya supir Ibu Sukina man.
0: Uduh, mantap.
3: Pak RT mau kayak manuk kan, manuk murai ya.
0: Iya, benar iya. Wis kayak uy, langsung juara mongko ya.
3: lamun bis mah Lur Agung Pak RT.
0: Lur Agung ya benar. Ayo kosong kosong kosong wis kobok kosong kosong.
3: Mama Epi. Mister Bono.
0: Iya.
3: Mama Ara. Mama Agung, Mama Paujan, Ibu Tuti.
0: Oke.
3: Teh Isa.
0: Teh Isa.
3: Iya buat semuanya aja Teh Pak RT.
0: Siap siap ya Kang Ibeng.
3: Ditunggu tanggal anuin lagu nih.
0: Tangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Langsung diputarkan Pergi Gelap Pulang Terang Lina Geboy. Selamat mendengarkan.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik.

0: Tri Jaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Tri Jaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Lanjut semangatnya, lanjut ya. Opo ku ya, aduh. Aduh, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Robi. Dan uang reyang semuanya, kita sudah berada di jam 9.29 ya. Ada setengah jam lagi, silakan yang ingin bergabung ya di 0853-2189-9582 ya. Ternyata banyak juga yang setuju nih untuk diberlakukan ya, apabila diberlakukan menyeluruh ataupun di Indramayu misalnya ya, tentang adanya kendaraan bila bayar pajak ini baru boleh mengisi Pertalite begitu ya. Kalau peraturan ini sih sebenarnya sudah diresmikan ya di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini sudah diresmikan kalau memang diberlakukan untuk kendaraan yang mengisi Pertalite adalah kendaraan yang memang sudah bayar pajak. Nah, begitu ya. Ya, terima kasih juga nih untuk Mama Meni. Ini hostnya siapa? Ini hostnya RT. Ya, dan juga tadi sudah diputarkan ya untuk lagunya dari dua pilihan lagu. Ya, ternyata ada lagu yang memang ingin diputarkan nih. Pergi Gelap Pulang Terang tadi sudah diputarkan ya. Semoga bisa apa ya? Bisa senang ya semuanya ya. Ya, dan Wong Reang semuanya. Ya, kalau di Mahat Al-Zaitun ini emang banyak banget aktivitas ya. Aktivitas dan enggak henti-hentinya ya. Oleh karenanya di sana juga memastikan ya, kalau menurut Adera itu siapa ya? Ya, di dalam tubuh yang sehat, RT berapa? Mama ini. Ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, artinya antara olahraga dan juga aktivitas lainnya ini ya, belajar dan juga olahraga ini seimbang, dan ditambah lagi di sana ya, yaitu kesenian ya. Ya, ini lengkap sekali yang untuk membuat para pelajar di sana menjadi sehat ya, sehat selalu dan juga berkarya di sana ya. Dan ini adalah dijadikan budaya yang terus ditanamkan kepada pelajar-pelajar di Mahat Al-Zaitun ya. Dan berbagai kegiatan olahraga lengkap sekali, dari mulai hoki, voli, basket, karate, dan juga ada pula yang permainan lainnya seperti kesenian, misalnya biola, lalu ada apa tuh namanya, yang ini, oh, band, lalu ada terbangan juga, dan di sana ya lengkap ya, ada nyanyi juga, untuk bernyanyi atau paduan suara juga ada ya. Dan ini diminati oleh para pelajar ya, karena usia-usia pelajar ini memang perlu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan ya. Ya, apabila ada sekolah ya tapi kegiatannya hanya itu-itu saja, itu tidak mengakomodir dari kemauan ataupun bakat para pelajar ya. Misalnya hanya bola saja ya, padahal kita jadi tidak punya kesempatan nih bangsa Indonesia untuk memiliki atlet-atlet seperti voli, atlet seperti basket. Karena apa? Karena dari sekolahnya itu hanya ada lapangan bola seperti itu ya. Iya, oleh katanya ya, bila ingin meningkatkan lagi ya sumber daya manusia, terutama dari insan-insan atlet-atlet seperti itu ya, mungkin bisa dimulakan nih dengan mempraktekkan gagasan dari Syekh Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang ya. Apabila pemerintah ini melaksanakan gagasan Syekh, yaitu mendirikan pusat pendidikan berdormitori di 500 titik dengan satu titiknya ini 3.000 hektar, ini akan mengakibatkan Indonesia ini akan kelimpahan nih dari segi atlet, mau atlet hoki ada, atlet voli ada, atlet sepak bola ada, dan menjadikan apa? Menjadikan Indonesia ini bisa juara internasional. Iya, kalau sekarang kan langka ya, premium ya. Kalau ente lihat dari Korea saja ini untuk pengembangan dari bola voli ya, bola voli putra ataupun putri ini bisa dipantau dari usia-usia menengah pertama ya, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas hingga sekolah perguruan tinggi, ini sudah dipantau oleh klub-klub besar ya. Jadi gampang sekali ya. Tapi kalau di Indonesia aduh minim ya. Mantaunya dari mana ini ya? Kalau ada lapangan basketnya mantau juga di situ. Kalau ada lapangan polinya mantau juga di situ. Tapi enggak semua ya. Tapi kalau dengan adanya 1.3000 hektar ini akan ada semua nih. Jadi akan terciptalah atlet-atlet baru yang dapat mengharumkan Indonesia. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ngopi say.
1: Merdeka
0: ini tolong dikecilkan ya. Agak jauh.
1: Oh.
0: Iya. Heeh, oke.
1: Ini suaranya ya.
0: Heeh, membal.
1: Nah. Ini mendingan kali ini.
0: Iya, masih mending ya. Bisa doh.
1: Udah hilang. Ini udah dekat stasiun itu suara kereta tuh mau lewat.
0: Oh iya, mantul ini kereta ya.
1: Dekat stasiun ini. Oh, udah hilang berarti kan suaranya.
0: Iya.
1: Malah ada suara kereta mau lewat tuh.
0: Heeh. Ora apa-apa. Apa kabar Dedi Bono sing agi ketiban bulan?
1: Kabarnya juga sehat.
0: Sehat.
1: Ketiban bulan apa tuh?
0: Iya. Iya menang-menang baik jare jare narasti magi ketiban duren mengkonon.
1: Ketiban duren, wah ya bahaya duren.
0: Bahaya ya ketiban bulan.
1: Wah, nah. Duren.
0: Bulan juga bahaya bulan.
1: Nah kalau bulan
0: dia
1: kalau bulan ya.
0: Kalau bulan semuanya kena berarti ya.
1: Iya kalau bulan bahaya lancip itu bahaya.
0: Oh iya kalau duren lancip soalnya. Ya. Oke, Dedi Bono yang sedang ketiban ya. Dedi Bono sudah sarapan?
1: Sarapan alhamdulillah udah.
0: Sudah alhamdulillah ya. Gimana nih kalau ada peraturan ya? Peraturan tadi kalau menyimak nih ada peraturan kalau bayar pajak itu baru boleh. Iya. Isi Pertalite, tapi kalau motornya belum bayar pajak itu nggak boleh.
1: Nah,
0: itu ada di NTT, berlaku di NTT. Nah, kalau misalkan berlaku juga di sini, apakah Dedi Bono setuju?
1: Ya setuju boleh.
0: Boleh juga ya. Oh, kirain tadi heran-heran mau ngomong ya.
1: Iya, setuju. Jadi setuju. Dulu lunas dulu pajaknya gitu ya.
0: Iya, lunasin dulu iya, pajaknya.
1: Iya. Jadi kalau lunas balik lagi ya.
0: Iya, gitu. Balik maning kok.
1: Oh.
0: Iya.
1: Kenapa itu?
0: Nah? Kenapa?
1: Kapan itu? Mulai kapan itu?
0: Ya itu mulai diberlakukan di NTT Nusa Tenggara Timur. Mengkono, iya di sana. Makanya itu pemerintah daerah.
1: Oh, jadi
0: duduk nasional, duduk nasional. Iya, oke, berarti jawabannya setuju ya.
1: Setuju, iya. Jadi nggak sembarangan ya kan? Iya, jadi nggak sembarangan naik motor ya kan?
0: Oh iya benar. Jadi
1: biar pada naik sepeda semua apa jas goes, ini serbono ya.
0: Waduh, biar akeh sing goes, ya akeh kancane. Iya. Bisa bae Dedi Bono, main nostalgia ya. Iya, iya nostalgia ya Dedi Bono ya.
1: Iya.
0: Tengok ada sih
1: berpacaran.
0: Nah,
1: dia masih berpacaran
0: dia. Isa bonceng ya. Waduh.
1: Iya. Waduh, mantap tuh. Dia sehat.
0: Iya, biar boncengannya kepake ya Dedi Bono ya. Ya wes Dedi Bono lah. Lagu ya.
1: Lagunya apa nih? Yang di Sumbang apa? Yang di Sumbang ada yang keluar belum?
0: Apa? Siapa?
1: Yang di Sumbang ada yang ada keluar belum?
0: Dulu Sumbang Beliana.
1: Oh, laut di mana laut? Kalau laut?
0: Laut tanah laut.
1: Laut, jadi lautnya di Sumbang laut itu udah.
0: Ya wis. Iya. Kalau nggak sabar.
1: Misalnya buat racing. Di Cipina, udah makan di Cipina.
0: Wis.
1: Pasti semangat di Cipina
0: mereka. Oh, iya dong.
1: Iya. Pasal ini. Bunda
0: Mary.
1: Ada lagi, Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Bunda Mary. Iya. Mimi Epi yang mau hajatan nih nanti ramai Mimi Epi nih di Malaysia nanti.
0: Mimi Epi ya.
1: Yang mau hajatan nih nanti nih. Di depan ramai.
0: Waduh ya.
1: Ya siap aja karaokean lagi sana nanti.
0: Ya jadi boleh tampil ya.
1: Pasti bulannya karaokeannya ya.
0: Oke.
1: Iya. Mina, Mimi Supriyatin.
0: Iya.
1: Mau Agin, mau Indah perwakilannya. Gili kemarin ini mau Odang.
0: Yo, Mama Meni minta dia salamin tuh.
1: Siapa?
0: Mama Meni di TikTok minta disalamin.
1: Mama Meni, oh Mama Meni, Mama Meni ya?
0: Iya.
1: Di TikTok iya, oleh TikTok ya. Oh, oke, okay. Salamnya dari saya gue lupa pesan ya.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Nanti. Terima kasih. Kerolang,
0: iya,
1: iya, Sanggo Jaya, apa lagi ya? Wanta yang warna rata,
0: Kang Wanta, oke. Okay.
1: Wanta yang warna rata, iya, iya, campur, Teisa, yang karaoke-nya lebih Sunda aja Teisa tuh,
0: Teisa,
1: karaoke-nya lebih yeah. Sunda ya. Bintang Unyu, Unyu, Sondol. Sondol Dasmo.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Bapangga Manggungan.
0: Bapangga.
1: Iya, Bangga sama Manenen Manggungan, Dorola Manggungan tuh.
0: Oke. Okay.
1: Pacawala. Iya, Bare Kutil. Sama-sama Meni, Mameni. Iya, ada lagi. Oke, bertemunya saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Bertemunya aja, spesialnya buat siaran, berjalan selalu.
0: Siap, Dedi Wono.
1: Iya, apa tunggu lagi nih.
0: Oke.
1: Iya, selalu berkatu, merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih untuk Dedi Bono ya, yang suaranya mantul-mantul ya, mantap betul ya. Dan tadi ya sudah di infokan nih untuk Dedi Bono nih pendapatnya. Kalau pendapatnya Dedi Bono nih katanya ya boleh-boleh aja, biar apa? Biar akeh sing ngepit ya. Sing sepedahan dadine akeh mengko ya. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Ngopi say.
2: Kopinya disebut. Semangatnya lanjut.
0: Iya, mantul-mantul. Arab di apa ya? Cilik kenapa ke Primen ki? Adoh dimin.
2: Iya, kok.
0: Mandan adoh.
2: Lah.
0: Ya, wis. Main-main. Ya. Main. Iya, Taisa ngopi say.
2: Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Semangat banget nih Teh Isa.
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Semangat alhamdulillah. Dong.
0: Berarti wis mangan ya?
2: Wis dong.
0: Wis ya. Aduh, kaitannya beda sending. Anane ndok ki RT anane. Ndok lebur.
2: Wis mangan kopi.
0: Aduh. Mantap Teh Isa. Oke sehat
2: wedang
0: terus.
2: Jahe,
0: wedang pete, jahe, iya men anget.
2: Terus jarape, mangan karo cegah, karo mie.
0: Karo mie, waduh ya.
2: Iya karo telur.
0: Telur, iya.
2: Mantep ya.
0: Mantep lah. Iya.
2: Telurnya dikecapin.
0: Waduh, mantep banget lah. Iya, oke, Teisa. Teisa, kalau ada pajak nih, kalau mau isi bensin harus bayar pajak dulu dilunasin tuh. Kalau misalkan itu diberlakukan setuju apa enggak? Kalau mau isi Pertalite harus pajaknya dilunasin dulu, pajak motornya.
2: ya setuju-setuju aja sih.
0: Setuju aja gitu ya. Nah, ngapa?
2: Ya motornya udah dua sih.
0: Motornya soalnya udah dua, Tete Isa. Dari ini setuju baik. Iya, udah dua motor.
2: Iya, udah dua motor setuju baik.
0: Setuju baik ya. Yang penting anak peningkatan ya.
2: Iya.
0: Gode sane. Oke. Oke, Tete Isa. Panas temen ya, Siki ya, Tete Isa ya.
2: Iya.
0: Waduh, nemenin. Biasanya ngapain nih, Tete Isa, kalau panas sekali seperti ini?
2: Ngapain apa nih?
0: Sing enak ngapa ya, anggar panas-panas ya?
2: Ya, hari awal tuh pengen minum es.
0: Minum es. Waduh. Iya,
2: kalau,
0: iya.
2: Kalau awan mah minum es, kalau pengen adem mah.
0: Jadi ingat ini ya, kalau puasa ada iklan es itu kayaknya seneng waktu kalau siang ya. Aduh. Wis tambah keroncongan bae wetenge ya. Aduh.
2: Apa maning es? Pengirukan itu air kena gelas itu
0: dulu. Iya. Iya sih karena nang gelas mentu embune ya. Aduh. Iya. Oke, Tessa, lagunya apa?
2: Lagu ini Barabere.
0: Barabere, oke. Okay. Nanti diputarkan ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya buat ibuku sayang, Ibu Sukina. Buat Bapak Salim sayang. Buat Mimi Esti sayang. Buat Mama Indah sayang. Buat Mama Rati sayang. Buat Kang Ideng sayang. Buat Nang Rastim sayang. Buat Mama Paujan. Buat Momara. Buat Mama Odang sayang. Buat Mr. Bono sayang. Buat Kang Rian. Buat Kang Agus Suryana.
0: Oke.
2: Buat Bunda Junia Sari. Buat Bunda Mary. Buat Mama Emma. Buat Mimi Ratmina. Mama Ratmina. Mimi Samina. Buat Mama Meniknya juga.
0: Oke.
2: Buat Mama Alin. Ibu Billy. Buat Mama Febi. Buat Kang Arya spesialnya.
0: Oke, Kang RT enggak ya?
2: Apa?
0: Ya wes.
2: Iya, spesialnya buat Kang Arya ya, buat semuanya aja rekan prima pokoknya mah.
0: Oke, iya.
2: Iya. Buat Mama Indah. Sama Bapak Amirnya. Ya spesialnya buat Kang Arya aja.
0: Oke. Buat Bang Arya.
2: Ucapannya Assalamualaikum Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Teh Isa dan rekan prima. Rekan prima ya, Wong Reang ya. Kita saksikan dulu untuk lagunya nih, dengarkan ya. Laut. Iya benar, kasihan Pak RT tuh kata Kang Wantaku ya. Aduh, ya gak apa-apa ya. Benar ya, yang penting sehat terus semuanya ya. Bahagia selalu, tiap menit, detik, minit, alah. Jadi setel banyak lagu ya, Laut. Selamat mendengarkan.

0: film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus mantannya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

0: Wong Reang semuanya ya, nampaknya kita sudah di penghujung acara dan tadi sudah kita berbincang-bincang ya, ngobrol diskusi curhat-curhat bareng ya dari jam 7 sampai jam 10 hari ini ya. Dan saya sangat senang sekali ya sudah ditemani. Ada yang di TikTok ya, di TikTok ada siapa aja nih, ada Mama Meni yang setia menemani ya, Mama Meni. Dan juga ada Kang Wanta, lalu ada Sritil, ada Wong Tangkil ya, Sekang Malaysia ya, ada DKI Senanto dari Bandar Lampung, lalu ada Pie Pie Mama Billy, ada Lo 10 tahun, lalu ada Agus Sofian Roy Bintang, lalu ada Mama Iip ya, Deka Mastol, lalu ada siapa maning? Iya, akeh nih pokoknya ya, ada yang dari Tumaritis ya, Sinau Poles Kaca ya. Lalu juga ada siapa maning? Kang Cilok 75. Dan ada juga Mama Titan yang sudah bergabung juga di TikTok ya. Lalu banyak sekali ya, Toyib Kuswanto dan juga Rusdi ya. Terima kasih sudah menemani juga ya. Dan juga yang sudah di bergabung di telepon ya, supirnya ada Ibu Sukinan, Ibu Sukinah ya. Lalu ada Nang Rasti, ada Kang Ibeng, ada Mimi Ratmina ya, dan juga Dedi Bono, Tete Isa. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu ya. Sehat selalu dan juga banjir rezeki untuk hari ini dan seterusnya ya. Dan untuk Wong Reang semuanya yang memang belum bisa bergabung, mungkin bisa lagi dicoba untuk hari esok ya. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Wong Reang semuanya ya. Ya, kanggo para petani tangguh, nelayan pesisir dan kabeh Wong Reang ya, pejuang hidup, pejuang rupiah, sing lagi golet nafkah, tetap hati-hati ya, tetap hati-hati walaupun sekarang sudah panasnya, sudah sedang panas-panasnya ya. Ya, tapi tetap untuk memperhatikan kesehatan dan juga keselamatan dimanapun Anda berada ya. Dan tetap stay tune di Ngopi Say, tetap stay tune juga di 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say, hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

0: Aku mau ajak kamu kenalan sama seseorang. Bukan selebgram, juga bukan influencer. Anak muda ini biasa dipanggil rival. Yuk kita dengarkan kisahnya yang berjudul Mimpi yang Tak Pernah Mogok. Rival adalah lulusan SMK Teknik Mesin. Tangannya kasar, bajunya penuh noda dan oli. Tapi siapa sangka, di balik tampangnya yang lusuh, dia punya mimpi yang lebih bersih dari mesin paling kinclong di bengkel. Sejak lulus, Rival langsung kerja di bengkel tempat dia PKL. Panas-panasan, kena asap penalpot, dan tangan yang selalu bau bensin. Tapi tiap malam dia belajar mandiri tentang teknik mesin dan segala hal yang belum pernah dia pelajari secara formal. Suatu hari, motor pelanggannya mogok di tengah jalan. Rival mendekat tanpa alat lengkap. Tanpa bantuan juga, tapi dia berhasil membuat motor pelanggannya kembali berjalan. Di situ Rival sadar bahwa dia bisa lebih dari ini. Hanya belum dapat kesempatan saja. Dalam hati dia berkata,
1: aku pasti bisa kok jadi seorang teknisi yang handal.
0: Setahun Rival bekerja sambil nabung. Setiap gaji disisihkan sedikit demi sedikit. Mimpinya ditabung dalam bentuk receh. Teman-temannya beli HP baru, Rival justru beli buku. Tahun berikutnya, Rival daftar kuliah mandiri di Politeknik Negeri Bandung. Dan dia diterima. Hari pertama kuliah, dia naik motor bekas yang mogok 3 kali sebelum sampai kampus. Tapi wajahnya gak pernah mogok untuk tersenyum. Di kelas dia bukan cuma ngerti teori, dia menghidupkan teori itu. Pernah ada tugas membuat sistem pendingin mesin, teman-temannya pusing. Rival nyantai dan berkata,
1: aku waktu kerja di bengkel pernah loh bikin ini dari barang bekas.
0: Dosen-dosen kagum. Rival bahkan diajak bikin alat praktek hemat energi. Kini dia juga aktif ikut lomba inovasi teknik. Akhirnya, Rival berhasil menjadi seorang teknisi handal seperti impiannya. Kita gak bisa pilih dari keluarga mana kita lahir atau di mana kita dibesarkan. Tapi kita bisa pilih seperti apa masa depan kita.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden.

dan Janji Jiwa Haur Geulis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Assalamualaikum, merdeka. Wow, sudah saatnya harus banyak perubahan sesuai dengan Indonesia saat ini. Dan akhirnya saya didapuk oleh manajer on air untuk bisa mengisi satu jam slot yang kosong, yang tadinya program acaranya Halo Prima, dengan memutarkan lagu-lagu dangdut klasik. Tapi mulai hari ini pukul 10 sampai pukul 11 sih mestinya, saya harus membawakan satu program baru dengan nama Prima Prime Time News, atau kalau disingkat PPN 10-11. Untuk Wong Reang, rekan Prima, sebelumnya mohon maaf, tapi tetap pasti dengerin Prima 95,8 Radio nomor 1 Indramayu Barat, yang pasti selalu bercerita, selalu memberikan inspirasi untuk Wong Reang Prima FM. Dan yang akan kita bahas PPN edisi pertama atau episode pertama hari ini, yaitu tentang wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Pas banget ya kalau misalkan kita bahas, dan ini adalah episode pertama di Prima Prime Time News atau PPN 10-11. Dan sudah pasti ketika PPN 10-11 ini, program baru Radio Prima 95,8 FM, akan menghadirkan narasumber-narasumber yang qualified dan pas tentunya dengan isu yang akan kita bahas. Siapa? Sesaat lagi akan kita hubungi beliau, Wong Reang juga, lebih tepatnya Wong Gantar. Tapi wow, prestasinya, gebrakannya sudah tingkat nasional. Kita ikuti Wong Reang, rekan Prima, jangan kemana-mana. Setelah satu lagu yang ya biar bisa mencairkan di PPM 10-11.

0: Sepertinya saya harus terus mengulang-ulang ya, bahwa ini adalah program baru Prima FM. Apa sih nama acaranya? Prima Prime Time News atau PPN 1011. Wow. Kok jadi Prima sekarang mengarah ke berita? Ya enggak juga sih. Prima tidak mengarah ke berita, tapi memang sebagai radio lokal, Prima sudah pasti juga harus ikut andil terhadap kondisi atau situasi yang ada hari ini. Dan sebentar lagi kita akan terhubung dengan narasumber kita, Wong Reang, Wong Gantar. Wow, assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Aduh, mantap ini Prof. Sehat Prof?
1: Alhamdulillah,
0: Prof, di mana Prof? Sedang di mana? Sedang di mana?
1: Sedang di Padang hari ini.
0: Serius di Padang?
1: Di Padang Sumatera Barat.
0: Wah, nah di situ tuh kalau di Padang Sumatera Barat itu, saya kebetulan sudah 3 kali ke Sumatera Barat Padang, Prof. Makannya ya. Terus saya sempat ke apa Harau, wah terus ke Kelok 9. Wow, ya, wow, wow, mantap, mantap. Kegiatan apa, Prof? Boleh tahu dong?
1: Pertanian kurma, akan kolaborasi dengan Al Zaitun. Riset pertanian kurma.
0: Oh, riset pertanian?
1: Kurma, saya dapat dari Mora LPDP Kementerian Keuangan.
0: Oke. Okay.
1: Tentang pertanian kurma.
0: Oh, oke. Okay. Wah, pas banget dong ya. Nanti
1: kita akan garap Al Zaitun.
0: Oh, siap. Siap, siap, siap. Sudah bisa sedikit gitu, Prof. Bocorannya spill dikit tentang apa sih?
1: Tentang pertanian kurma itu kembali kepada ala zaman dulu lah, kembali kepada dulu. Dan dianggap bahwa dulu selalu bahasa masalah-masalah pertanian begini tidak tumbuh, tidak apa sekarang melakukan. Kita bisa diangkat kembali dengan pemerintah sudah mengakomodir kembali. Kira seperti itulah.
0: Oke, siap, siap, siap. Prof, ini Prof tuh episode perdana loh. Jadi ini program baru. Program barunya Radio Prima 95,8 FM Indramayu Barat, yaitu PPN. PPN tuh Prima Prime Time News, bukan PPN pajak yang sempet gonjang-ganjing itu loh, Prof. Dan kita singkatnya PPN 1011. Profesor menjadi orang pertama atau tamu pertama saya di PPN 1011. Ya, Wong Reang, Prof, nanti kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya boleh ya, Prof ya?
1: Boleh
0: ya. Oke, Wong Reang rekan Prima, saya langsung saja mengajak Anda untuk bisa diskusi dengan profesor. Wah, kayaknya penasaran dari tadi gitu kan, siapa sih ini gitu kan? Ini Profesor Dr. Haji Sugianto, SH/MH. Beliau adalah guru besar HTN atau Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dan beliau juga Dewan Penyantun IAI Al-Aziz Indramayu atau Al-Zaitun Indonesia Indramayu. Oh, kenal kan? Dan informasi bahwa beliau itu adalah dari Gantar, Wong Reang asli Gantar. Nanti silahkan aja sekalian, kalau mau tanya-tanya juga alamat beliau di mana gitu, mau kenalan, mau diskusi, atau kali mau kirim-kirim apa gitu ke Prof, silakan. Prof udah tahu lah pasti ya, karena Prof juga sudah mention juga nih ya di medsos bahwa tentang wacana perubahan nama provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Anyway, Prof, ya ini saya juga akhirnya tergelitik. Ketika sebenarnya ini kan sudah 2013 ya, Prof ya. Ini wacana ini atau isu ini atau gagasan ini sudah dari 2013. Tapi nggak tahu kenapa gitu kan. Mudah-mudahan bukan karena kurang kerjaan ya, sehingga wacana 2013 ini dibuka lagi gitu. Ya, Prof ya. Pertanyaan pertama gini. Ketika masyarakat Jawa Barat ini. Ini sih masih level Jawa Barat sih, teman-teman di Radio Prima dan Lok News Media itu mencari ya kan, mengidentifikasi sudah sampai mana nih retentionnya gitu. Ternyata baru Jawa Barat itu pun baru sebagian. Nah, ketika ramai membicarakan wacana perubahan nama provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda, ada juga yang mendukung sih, ada juga yang mendukung, juga ada yang menolak. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke sana, ini kita pengen tahu, Prof melihat isu ini seperti apa, dan apakah ini memang sesuatu yang Prof anggap wajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Silakan, Prof.
1: Terima kasih. Baik, saya kira pertama melihat dari dalam konteks disebut perubahan atau pemekaran daerah kabupaten kota provinsi, termasuk perubahan nama, saya kira sah-sah saja dalam secara regulasi dapat termasuk pemekaran daerah kabupaten kota sah. Tapi di satu sisi, dalam konteks pemikiran perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda, itu yang harus kita kaji, tinjau kembali, apakah itu keniatan itu pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sudah terpikirkan dari jauh, berbicara dengan pentingnya kolaborasi pemikiran dari para ahli, dari para ahli di bidangnya, termasuk para tokoh masyarakat diajak bicara pemahaman untuk beralih tatar menjadi daerah Provinsi Tatar Sunda. Itu yang pertama. Yang kedua, daerah Provinsi Jawa Barat yang saya tahu bukan hanya daerah Priangan, bukan hanya daerah Priangan atau daerah Sunda, tapi ada daerah Jawa, daerah wilayah Tegal, Cirebon, daerah Indramayu, Kuningan, Cirebon. Nah, itu termasuk daerah bagian dari daerah sebutan Cirebon wilayah Jawa. Tapi di satu sisi itu yang perlu kita sikapi, bagaimana kalau misalkan itu daerah tadi menjadi provinsi Sunda, tentunya bagaimana daerah wilayah Cirebon. Saya secara pribadi antara bahwa DPRD pun saya kira masih menerima usulan untuk dibahas, setuju atau tidak nanti kita sebagai DPRD sebagai representasi rakyat Jawa Barat, dan pentingnya mendengar suara aspirasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh akademisi termasuk apapun, komunitas apapun, diajak bicara untuk hal-hal pada saat di DPRD ini. Saya kira seperti itu.
0: Oke, Prof, tapi permasalahannya nggak sesederhana itu, Prof. Karena entah kenapa gitu kan, kok yang semangat bahkan orang-orang yang memang bukan dari masyarakat gitu loh, bukan dari masyarakat bawah, melainkan orang-orang yang ada di DPRD, contohnya di Komisi 1 DPRD mengatakan sepertinya mendukung gitu loh, Prof. Mendukung ya, alasannya karena dari sisi sejarah dan budaya. Tanggapan Prof gimana?
1: Saya kira tadi saya katakan sah-sah saja. Orang-orang berpendapat itu tidak ada larangannya, silakan sah-sah saja. Tapi saya lebih baik bagaimana kalau itu daerah Tatar Sunda, Cirebon itu bukan kata sebagai warga Sunda, tapi Jawa sebetulnya. Nah, itulah dalam hal ini pada Jawa Barat ada Priangan, ada Jawa wilayah Timur, wilayah Priangan, itu harus dipikirkan kembali. Saya kira bagi kalau itu misalkan itu disetujui DPRD, makanya dalam hal ini harus minta aspirasi rakyat Jawa Barat. Minimal di dari kesan setujuan seperti apa, langkah-langkah itu harus dipikirkan. Saya kira seperti itu kan. Jadi memang tidak mudah dalam menyetujui hal. DPRD tidak harus serta-merta menyetujui, tapi mendengar aspirasi rakyat Jawa Barat. Okay. Saya sekali lagi saya tegaskan, kalau itu misalkan daerah Tatar Sunda, Jawa Cirebon yang sudah digagas ingin menjadi daerah provinsi Cirebon, silakan dilakukan. Saya lebih baik dimekarkan menjadi Provinsi Cirebon dan wilayah Provinsi Sunda. Saya lebih baik pendapat seperti itu. Kira-kira seperti itu.
0: Oke. Walaupun dalam perspektif hukum tata negara, perubahan nama provinsi atau apapun itu diperbolehkan?
1: Ya, saya kira dalam tata negara asrama konstitusi, dan tidak melarang. Saya kira sah-sah saja orang namanya mengusulkan, kalau setuju sah atau tidak nanti bagaimana pemerintah pusat, seperti itu Pak. Okay. DPRD provinsi ada sebetulnya mengusulkan seperti itu.
0: Oke. Okay. Gitu. Ada momen ya. Sih yang menurut saya nih Prof ya, menurut kami ada momen yang sesungguhnya tidak urgent ya Prof ya. Karena apa? Kondisi hari ini, situasi hari ini masyarakat memang sedang tidak memikirkan yang namanya perubahan-perubahan yang tidak signifikan kepada mereka, tapi ini menjadi akhirnya menjadi omongan gitu kan, isu di Jawa Barat gitu. Walaupun tidak semuanya sih Prof gitu kan.
1: Ya, saya kira saya tembuskan sekali lagi, tentunya pemerintahan Jawa Barat, baik pemerintahan Jawa Barat termasuk eksekutif, gubernur, DPRD, untuk meminta pandangan dari para, bukan hanya sebagai representasi masyarakat di DPRD, tentunya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh dari akademisi, dan harus banyak bicara. Saya kira dalam hal ini, dalam hal untuk merasa kekeh, tapi di sisi, kalau harus pikirkan bagaimana usulan Profesi Cirebon ke depan, itu yang dari dulu sudah digaungkan dan hingga sekarang harus dipikirkan apakah ini harus dilakukan pemekaran kembali atau memang harus bagaimana. Saya kira seperti itu, tapi lebih saya sedikit ilustrasi, saya minta pada pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk gubernur, DPRD, pikirkanlah masyarakat saat ini, kondisi lagi, ekonomi lagi ini, jangan terlalu euforia memikirkan dalam hal ini, tapi sah-sah saja dalam hal ini, tapi pikirkan untuk masyarakat sejahtera bagaimana, ekonomi masyarakat diangkat, jangan terlalu euforia hanya keinginan politis tapi adalah kepentingan masyarakat disejahterakan, kira seperti itu Pak.
0: Oke, Prof sebagai guru besar HTN atau Hukum Tata Negara gitu, yang menurut Prof mungkin gak sih gitu, beliau-beliau itu yang saat ini mengumandangkan isu tersebut gitu, mereka tidak atau memahami sesungguhnya dari hukum tata negara sendiri atau landasan apabila memang Provinsi Jawa Barat ini ingin benar-benar berganti nama Prof?
1: Ya, pertama untuk perubahan nama, saya kira tidak berpikir kepada struktur tentang regulasi ya. Regulasi itu di Undang-Undang 2 Konstitusi, Undang-Undang 45 Pasal 18 tentang pemerintahan daerah.
0: Oke.
1: Okay. Undang-Undang 2014 pemerintahan daerah, sekarang tidak mengatur bicara tentang perubahan nama. Saya kira itu adalah internal pemerintah Jawa Barat. Saya kira kalau itu, tapi kita setujunya bagaimana pemerintah pusat, DPRD hanya memberikan persetujuan sah bisa atau tidak tergantung DPRD. Tapi DPRD saya minta untuk meminta pendapat dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh lain-lain, akademisi dan lain semua komunitas lain diajak bicara, diminta pendapat bagaimana kita setuju ini, seperti itu.
0: Okay. Ya Prof, baik, Prof kita coba jeda dengan satu lagu dulu ya. Prof, request apa nih lagu dangdut lama sebelum nanti ada pertanyaan dari baik di live TikTok maupun apa ada pertanyaan, atau kita langsung aja Prof? Oh langsung nih Prof, saya coba bacakan di live TikTok nih Prof ya, karena kita live TikTok juga. Assalamualaikum, saya warga Cirebon. Tentang pemekaran Cirebon katanya gak setuju Prof. Jadi masyarakat itu gak setuju Prof tentang pemekaran Prof. Gimana Prof? Prof ikut siapa nih?
1: Ya, pertama saya sebagai orang, tapi adalah hal ini tidak mudah untuk menjadikan perubahan itu. Tapi dalam hal ini pemerintah daerah Jawa Barat tentunya akan bisa persetujuan pembahasan DPRD. Ini baru hanya usulan di DPRD pun, tapi ini belum dibahas dalam hal ini. Silakan aspirasi masyarakat Jawa Barat tentang ini sampaikan kepada DPRD. Seperti itu saya kira. Kita bicara tentang pemerintahan. Dalam hal ini, memang kita akui sudah 27 tahun, hampir 27 tahun otonomi daerah digulirkan pasca reformasi ke sekarang. Okay. Masyarakat hingga sekarang belum ada perubahan maksimal dirasakan dengan semangat otonomi daerahnya. Tapi sekarang dirasakan bagaimana pemekaran itu yang dipikirkan oleh pemerintah, pemekaran daerah. Hal ini pikirkan kesejahteraan masyarakat harus diutamakan. Bagaimana masyarakat diangkat ekonominya, kesejahteraan itu paling utama. Saya mendesak seperti itu. Kalau secara pribadi, saya juga memang untuk pemerintah gubernur atau pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD untuk berpikir ulang dalam hal pemekaran perubahan nama itu. Saya kira seperti itu.
0: Oke, Prof. Kemudian Prof, ganti nama ya ganti nama gitu kan. Kayaknya sekarang nih seolah yang menggulirkan isu tersebut tuh sepertinya kok kayak membalikan telapak tangan gitu. Ya sudah berubah saja gitu dari Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Padahal menurut kami gitu ada sesuatu yang harusnya dipikirkan kembali gitu. Secara administratif kah atau apapun kah, benar enggak sih Prof? Coba Prof please apa aja ketika memang harus semuanya atau diganti atau diubah secara administratif dan lain-lain, menurut Prof sebagai guru besar HTN apa saja yang menjadi concern perubahan-perubahan tersebut? Silakan Prof.
1: Ya, Pak, pertama mempersiapkan hasil kajian tentang perubahan nama itu kenapa, naskah akademiknya bagaimana, seperti itu saya persiapkanlah. Jadi tidak mudah, tidak serta-merta begitu dibahas, tidak apa yang dibahas. Tentunya masyarakat diajak bicara kajian akademiknya seperti apa, harus bagaimana naskah akademiknya gimana, ini harus dibahas seperti itu. Jadi pentingnya DPRD mengundang tokoh masyarakat, tokoh akademisi diajak bicara dalam hal perubahan nama ini. Saya kira seperti itu.
0: Ya, berkali-kali Prof mengatakan harus mengajak tokoh, baik akademisi, ulama, dan lain-lain. Pokoknya semua, wah Prof, ada yang sepertinya ada yang nelfon nih Prof. Oh gitu, waduh, silakan. Kata produser. Gimana produser, diangkat?
2: Gak bisa nanti kalau Profnya diangkat, Profnya yang mati.
0: Oh gitu, oke. Okay. Well, yang ingin bicara dengan Prof atau bertanya dengan Prof silakan di live TikTok saja atau di WhatsApp ya, di Wawa-nya atau WhatsApp-nya Prima FM di 0853-2189-9582, karena memang ini adalah isu yang sedang hangat, wacana yang sedang hangat. Ya mohon izin, saya memang bukan warga Indramayu atau warga Jawa Barat, saya adalah Sumatera Utara, tapi ketika memang ada wacana seperti ini membuat saya langsung terbelalak gitu loh. Ini apa sih gitu kan? Ekonomi sedang begini, terus masih banyak yang harus dibenahi gitu loh. Enggak harus ujuk-ujuk atau tiba-tiba dari 2013 kalau memang itu sudah tidak dibahas ya sudah gitu kan Prof ya. Nah, Prof ketika Prof sebagai komponen masyarakat ya kan, mewakili masyarakat juga. Saya kira masyarakat enggak akan pernah diajak, tapi enggak tahu ya kalau KDM ya dengan apa Kang Deddy Mulyadi, mudah-mudahan kalaupun ini menjadi keseriusan harusnya nanti mengundang kalau perlu ya praktisi-praktisi media gitu kan, seperti Prima FM juga harusnya diajak gitu loh. Nah, Prof siap ketika nanti ada undangan untuk membahas isu ini atau wacana ini?
1: Ya, saya kira sebagai warga negara, warga Jawa Barat, sebagai masyarakat, sebagai akademisi, pada prinsipnya diundang siap-siap saja untuk itu. Saya kira tidak hanya tentunya harus dipikir ulang kembali bagaimana pemerintah Jawa Barat, gubernur dan DPRD untuk mengajak tokoh masyarakat seperti apa pembahasan ini. Langkah-langkah itu diajak naskah akademik harus dipentingkan, tidak semudah apa yang kita bayangkan Pak, kan itu penting bagaimana saya mengajak pemerintah untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, sejahterakan masyarakat dalam kondisi saat ini. Masyarakat tidak euforia memikirkan itu ya, tapi adalah yang pikirnya adalah ingin sejahtera seperti itu.
0: Oke, baik Prof, ini pertanyaan yang sedikit out of the box sih menurut saya ya. Pertanyaan terakhir Prof, kalaupun misalkan ya wacana ini menjadi kenyataan, siapa yang harus dikorbankan dan apa saja yang harus dikorbankan? Silakan Prof.
1: Ya, saya kira kalau pemerintah sudah berkendak tanpa hal itu, saya kira nanti akan ada efek yang tidak bagus. Saya kira seperti itu. Jangan, saya tidak mau mendengar ya, kalau ingin perubahan nama diajak bicaralah para tokoh tadi yang hal-hal ini supaya seimbang. Bagaimana keterajakan, ketersediaan, kemauan, bagaimana memikirkan untuk perubahan nama itu. Saya kira seperti itu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa apakah itu boleh atau tidak, sah-sah saja hak sebagai usulan, tapi disetujui atau tidak, bagaimana DPRD menyetujui pembahasan itu, nanti bagaimana pemerintah pusat dalam hal ini melegalisasi atau seperti apa. Jangan sampai Jawa Barat berubah di satu supervisi sudah, tapi di satu sisi pemerintah pusat tidak memahami dalam hal ini. Tentunya dalam ini secara hierarki, secara struktur akan pasti dibicarakan dalam hal ini. Sekali lagi tentunya ajaklah masyarakat Tata Sunda Jawa, dari karena Jawa Barat bukan hanya daerah Tata Sunda saja Priangan, tapi ada Wong Jawanya pun ada Cirebon, tidak maju seperti itu. Itu kira-kira itu aja kan.
0: Ya, siap. Terima kasih, Prof. Dr. Haji Sugianto MH SMA, wah, guru besar ATN. Saya kenal sekali dengan beliau, kenal dekat, sangat-sangat impresif sekali orangnya. Prof, sehat terus ya Prof ya. Hati-hati di Sumatera Barat Prof. Di situ ada kerupuk jange, ada rendangnya juga enak. Ini banyak banget yang mau ketemu dengan Prof ya di live TikTok. Terima kasih buat Wong Reang, rekan Prima, dan yang memang peduli dengan wacana ini, walaupun itu bukan dari warga Jawa Barat semuanya. Yang kita simpulkan kali ini adalah sebenarnya, please, pemerintah atau siapapun, jangan pernah lagi-lagi ada efek, yaitu masyarakat luas. PPN atau Prima Prime Time News 10.11, PPN 10.11, dari pukul 10 sampai pukul 11, program baru yang ada di Prima FM yang akan mengangkat isu-isu atau wacana-wacana serta berita-berita yang hot. Jadi buat pemerintah atau buat siapapun, hati-hati. Prima 95,8 FM mulai men-shoot Anda, mulai mengawasi Anda ya. Jadi ketika berperan, ketika berserta, maka perhatikan semuanya. Prof, terima kasih sekali lagi sudah hadir menjadi tamu istimewa saya di episode pertama Prima Prime Time News 10.11 atau PPN 10.11. Besok-besok kita undang, tetap masih semangat ya Prof ya.
1: Oke, siap. Terima kasih.
0: Siap, Prof. Terakhir Prof, closing statement Prof untuk yang menggelontorkan wacana ini, silakan Prof, dan untuk masyarakat Jawa Barat tentunya.
1: Saya mohon pada pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk gubernur, termasuk DPRD, dalam rangka merubah Tata menjadi Provinsi Tatar Sunda, itu adalah pembahasan sah-sah saja usulan, tapi namun sekali lagi ajaklah bicara, ajaklah dengan bahwa dalam pembentukan undang-undang itu adalah pentingnya rasa masyarakat diajak bicara supaya tidak ada akhirnya berdampak yang tidak sehat. Sekali lagi tentunya masyarakat disejahterakan, bagaimana untuk kesejahteraan ekonomi sudah sangat sulit dalam kondisi ekonomi saat ini. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Prof, sehat selalu ya. Segera kembali ke Gantar Prof. Ya, untuk rekan Prima Wong Reang, PPN 10.11 Prima Prime Time News akan hadir terus 10 sampai 11 insya Allah setiap hari, apalagi ketika ada isu-isu yang menghot. Jadi sekali lagi, hati-hati Anda dalam berperan serta terhadap bangsa dan negara ini. Saya Dynasty dan produser Sahil, Assalamualaikum Merdeka.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

di kesempatan siang hari ini. Kangen juga nih Nimas gak hadir untuk temani rekan prima semuanya, Wong Reyang Sakabiani. Was pirang wulan ya Nimas gak on air untuk temani rekan prima Wong Reyang Sakabiani. Ada yang rindu berat nih kayaknya ya, Nang Rastim terutama nih, rindu berat sama Nimas nih. Aduh, senang rasanya Nimas dapat hadir untuk temani rekan prima semuanya di acara yang sudah pasti nomor satu di Indramayu Barat ya. Apalagi kalau bukan fans, sudah fans ketemu di udara. Ini udah banyak yang ikutan di live TikTok Nimas nih. Selamat siang. Hai hai hai. Ada Bang Toib yang katanya gak pulang-pulang. Ay. Bang Toib, salam kenal dari Nimas ya Bang Toib. Terus ada Bang siapa lagi nih yang udah gabung melalui live TikTok kita ya. Ada Elrin, halo, selamat siang. Pokoknya yang mau request lagu boleh ya. Terus ada Muji Arab, wah ini pasti orang Arab nih. Pokoknya selamat siang semuanya, selamat bergabung ya di acara Fans Tira Fans ketemu di udara ya. Tadi mungkin agak sedikit berbeda ya di acara Halo Prima. Iya betul sekali ya, karena setiap hari Senin dan Rabu nanti akan ada acara yang namanya PPN 1011. Apa tuh PPN 1011? Prima Prime Times News ya, dimana rekan Prima Wong Reyang semuanya diajak untuk membahas info-info terkini. Nah tadi yang dibahas adalah tentang perubahan nama provinsi di Jawa Barat yang nantinya bakal menjadi Provinsi Sunda, Tatar Sunda, aduh, apapun namanya ya. Tadi sudah dibahas panjang kali lebarnya. Nah, buat rekan prima semuanya setuju gak nih? Hayo. Wong Cirebon setuju ra? Ayo, Wong Dremayu setuju ra? Oke, kalau Nimas orang Bekasi, aduh, kayaknya kurang ya, karena Bekasi itu apa ya, banyak gitu pendatangnya gitu kan. Terus kalau misalnya harus berbahasa Sunda semuanya, salah satunya, aduh. Bukan gak bisa, tapi logatnya jadi aneh karena Nimas tuh orang Jawa Tengah gitu ya. Yaudah yuk kita angkat telepon dulu ya. Di kesempatan siang hari ini Nimas sampai lupa loh nomor telepon Prima berapa nih. Ada yang tahu gak yang ada di live TikTok? Yuk kasih tahu Nimas yuk, berapa nomor telepon dari Prima FM ya. Aduh bener-bener deh, kok bisa ya. Komen dong yang ada di live TikTok, berapa nih nomor telepon dari Prima FM. Kalau yang betul Nimas kasih 100 deh. 100 ucapan terima kasih. Ya udah, sambil nginget-nginget lagi nomor telepon Prima FM, Nimas mau kasih lagu lagi nih. Kali ini buat yang sedang rindu ya. Angin rindu spesial buat temani rekan Prima di Ventura hari ini. Hari Selasa ya. Tanggalnya tanggal berapa nih? Tuh kan Nimas juga lupa tanggal lagi nih. Tanggal 7 Juli 2026. Gak berasa sudah lewat pertengahan tahun 2026 ya. Selamat siang semuanya, selamat mendengarkan. Nimas akan setia menjadi teman baik rekan Prima yang lagi sibuk apapun itu ya. Semoga selalu diberkahi kesehatan dan semangat yang luar biasa.

0: Nang, kapan ketemu nih sama Dimas nih, Nang? Ayo main ke sini, Nang. Ya, ada Pak Salim nih, Nang, di sini, Nang. Oke. Halo. Tuh kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ning prima MM.
0: Lah iyalah.
1: Kapan ketemu deh, kapan bisa amplok, kapan bisa ketam.
0: Ayo lah. Masa kalah sama Pak Salim? Pak Salim lagi di sini nih.
1: Kenapa Pak Salim tidak nyamper itu?
0: Pelanggaran itu. Mau ketemu Nimas, katanya kangen sama Nimas. Nimas ke mana wae?
1: Oh, saya ada bisnis, ada yang mau ditambal-tambal.
0: Ih. Apa yang ditambal gigi kali ya? Ah, ditambal.
1: Oh, iya, ya, ditambal-tambal, mau disambung-sambung, mau dijahit-jahit apa kantong, apa yang mau dijahit.
0: Nang, pirang sasi kita enggak ketemu ya, Nang?
1: Udah kawong tangan mate sebulan rasa setahun.
0: Azik. Kayak Bang Toyib nih.
1: Seminggu.
0: Bang Toyib juga nih katanya nih.
1: Iya. Udah berapa bulan enggak dengar-dengar suara Tete.
0: Nah, iya. Nang Rastim sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Terang sule pripun Tete Nima.
0: Alhamdulillah sehat Nang Rastim.
1: Aduh, bukan aku pun di mawon, ya kesibukannya ku.
0: Nyari segenggam berlian sesuap nasi Nang Rastim.
1: Ini cuma koten ya. Jadi udah berhasil.
0: Udahlah.

0: mana nanti gambar itu teng-teng.
1: Nang, mau request lagu apa dulu nih? Soalnya udah lagu lama nih.
0: Hubungan seperti kondisinya lagi kangen ngarep nima.
1: Oh.
0: Jadi lagunya kangen.
1: Kangen. Waduh.
0: Yang cewek.
1: Emang ada yang cowok?
0: Ada cowok itu kancil cowok.
1: Itu oh gitu.
0: Ina Karlina.
1: Oh gitu. Kangen ya.
0: Ya, ini siapa itu yang pelanggaran muskul-muskul aja ini? Ya itu
1: siapa?
0: Orang
1: Pade Bono.
0: Yang penjahit yang keduanya itu pelanggaran.
1: Pade Bono ta?
0: Kok tahu? Tahu ya, kok waru ya, tadi mas ya.
1: Lah kan saya mantan dukun.
0: Kok dukun-dukun anak mantan ya, tidak jadi ya. Sama dukun aja.
1: Dukun pelet nih. Dukun pelet mau melet si Bang Toyib nih. Kenapa enggak pulang-pulang?
0: Oh iya dukun pelet. Dukun saya penglarisan.
1: Oh enggak ah kalau itu ah.
0: Pelet.
1: Iya pelet aja.
0: Lakan ini ya. Kalau ada Nini sama pelet. Nini.
1: Supaya Nang Rastim tuh selalu di hati gitu kan, di hati para pendengar Prima. Jadi kan harus dipelet ya kan.
0: Tapi ini maksudnya di hati deh, semua kabar rekan-rekan Prima. Kayak gawe gandrung.
1: Iya lah.
0: Tapi ini maksudnya di belakang aja.
1: Enggak
0: sering di radio tuh.
1: Lah iya makanya kan
0: bikin
1: harus dipelet kayak Nang Rastim. Akhirnya buru-buruan kan?
0: Kayak ketah nangka.
1: Iya.
0: Ketah kilai.
1: Ketah nangka lah.
0: Ada teh, wonten lagune.
1: Wonten.
0: Sinten nggih?
1: Ali Gangga.
0: Oh, dudu. Aduh, pelanggaran nggih
1: dudu. Lah, ajare mau sing lanang iki lho.
0: Sing wadon.
1: Oh, sing wadon.
0: Iya, Ina Karlina.
1: Oh, Ina Karlina sik.
0: Iya.
1: Matane kurang ngawas iki.
0: Aduh. Saya nganggo anu kacamata lah.
1: Ya wes kirim salam dulu.
0: Kanggo Dedi. Dedi siapa teh?
1: Dedi Bono.
0: Wow, bisa tahu teh jarang siaran kok bisa beru ya?
1: Lah iyalah, Dedi Bono tuh estafet juga.
0: Wow, nggak rasa nama kau soalnya duit, nggak rasa teh ini master Dedi Bono pun duit.
1: Lah iya.
0: Duit awas Dedi Bono duit kartu ini mas.
1: Engkau det. Oke.
0: Apa teh? Ada Melayu, teteh ini mas
1: teh. Iya, ora.
0: Kanggo Dedi Bono, Om Sondol, terus kanggo Kang Salim,
1: yeah.
0: Masih kono Kang Salim,
1: masih lah, baru nyampe.
0: Katen jagian balik Kang Salim ni kak, alu tinggal goreng kemaya yang cibulati. Kang Salim, kanggo Mama Ratmina, Mimi Ratmina, kanggo Mama Ara, terus kanggo Ibu Tuti, yang punya mie ayam.
1: Oke.
0: Kanggo Mimi Epi, Mama Hasan, kanggo Mimi Ratmina, terus kanggo Mama Peti, terus kanggo Kang Rojai, Kak Ibu Sukina, Mama Tini, Mama Lin, kanggo Lele Kenong, Mama Setia, Mimi Nok Meka, Mimi Nok Esi, kanggo Bunda Mary, Bapak Jali, kanggo Bunda Yuniasa.

0: 빠이국한.
1: peribahasa naman tayo ng gite. Tukot timun, tukot bawang.
0: Gak nyambung sih, timun karo bawang kira nyambung gitu loh.
1: Oh ya, namanya juga itu. Orang yang ini disuruhnya apa, tukut timun oleh bawang. Mungkin dikokolnya kupriu salah
0: oh, kerumun. Oh, mungkin timun tuh bonusnya ya.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Tukut timun karo bawang.
0: Cakep.
1: Tukut gelas ning pasaran.
0: Mm-mm.
1: Asing lamun dadi ilang. Ngurungu tertengi masing lagi siaran.
0: Asik.
1: Rasanya bunga beli kejagaan.
0: Iki kangen iki anane ming Ali Gangga iki.
1: Ina Karlina lagu lama.
0: Iya. Nanti dicari dulu nih Ina Karlina.

0: Ya, oke. Oke lah.
1: Spesial ya.
0: Kanggo sapa?
1: Kanggo tetangga sing mimat lagi menghadapi komputer mencari lagu.
0: Mencari lagu.
1: Ya, mencari lagu. Karena ora jarang nyetel lagu-lagu Jawa dari
0: kender. Iya, kender iki.
1: Kudana wong Bandar Seni ya kan, mesti kan Bandar Seni ya kan.
0: Lagi ngluru ndok. Lagi ngluru ndok.
1: Oh, lagi cari-cari telur ya.
0: Iya.
1: Ya udah, makasih sampun.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nang ras tim si Raja Wangsalan ya. Terima kasih teleponnya nang ras tim ya. Oleh tuku bawang oleh timun. Waduh, berarti timunnya bonus ya Bu Sukinah ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantura ki ning kene Prima FM.
0: Iya Ibu. Piye kabar ibuku?
2: Alhamdulillah sehat Neng Putri, Neng Putri. Ya Allah, sampai kesasar senang lawas suara.
0: Abis bonusnya Nang Rasti minta timun. Kan harga timun juga lumayan ya Bu ya.
2: Lagi lumayan ya. Karena jaga tepanas. Nih Mas, 2.000 tuh isinya 2.
0: Nah makanya
2: orang 14.000.
0: Nah itu kilo. Makanya Nang Rastim, apa ya, kalau kata Po Alpa almarhum tuh ngadi-ngadi, tuku bawang kok njaluk bonus timun. Timunnya lagi mahal.
2: Arane ge Nang Rastim ngada-ada itu mah.
0: Nge
2: Ibu mah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, ibuku sayang. Ibu juga selalu sehat ya.
2: Mugaha diparingi waras, sehat berkah mulia, panjang umur rezekine ya Neng Putri.
0: Sehat selalu. Sami-sami Bu Sukina. Ini jadi kita kayak kondangan ya, Bu.
2: Enggak apa-apa lah.
0: Iya.
2: Aduh, iya. Senang ketemu mami nyanyi masih pada waras sehat tema. Anak suaranya mami.
0: Lah nggih. Kangen juga sama Bu Sukina yang punya suara cetar. Dan ternyata suaranya masih cetar ya, secetar matahari siang hari ini.
2: Hari gini juga masih cetar ya.
0: Iya. Kalau kata ini nih Bu nih, kata Pak Subhan yang ada di TikTok, perakiraan cuaca di Kalimantan Selatan masih cerah dan suhunya di angka 30 derajat. Masya Allah, udah mulai panas nih di Kalsel.
2: Iya, di sini berapa?
0: Di sini Lima. Sih masih ya samalah, kurang lebihnya 30 derajatan nih.
2: Coba. Kayaknya sama ya? Segitu gaduh, panas ya.
0: Oh, 33 malah Bu. Di sini malah 33.
2: Waduh, 33 pantesan.
0: Panas ya.
2: Kayak Nimas suaranya.
0: Kayak ibu juga cetarnya.
2: Oh. Ya Allah, kapan ketemunya?
0: Kalau ketemu
2: ngomong-ngomong. Jaluk kun ada puterna lagu ya.
0: Lagu Nina.
2: Randa keder.
0: Arep ngetan jadine ngulon nggih Bu.
2: Arep ulon. Arep ngidul.
0: Keder.
2: Arep ketemu karo Mas ya keder.
0: Lah iya.
2: Ya baca panas kan cetar kayak kene. Aduh, apa berinding nih gua bega.
0: Kalau udah panas gini malas kemana-mana jadinya.
2: Males dong.
0: Makanya untuk
2: Pak Kolis ke Palang. Kemana-mana orang tuh.
0: Untungnya pas
2: jalanan. Kalau belum mah ya males ya. Nanti aja jam-jam 2 mendingan.
0: Iya betul. Monggo.
2: Udah ada dingin.
0: Betul.
2: Udah salam ya.
0: Monggo Ibu. Kangge sinten.
2: Pertama untuk Nimas dulu.
0: Matur suwun.
2: Sehat manis. Kamu ya Nimas sehat selalu. Amri ketemu terus. Suarane begal. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Terus nggak nang rasim, tinggal luk timun ko. Kalau mau bawang ya.
0: Nggih.
2: Harus balik roso murun ger.
0: mau bikin acar kayaknya Bu.
2: Oh iya gak asar. Aduh anak-anak baik ku bocok ku ya. Mau bikin asar kali. Gua bono eho. Nyempet baik nang panas kayaknya bocok kanka. Ayo naik. Naik dol. Angga Kang Wanta. Kang Wanta. Kang Rian. Kang Salman. Kang Siman. Cina Pegaden. Gua Uyut. Mang Wanta Mang, ayo. Ada anu Mang, gak semangat Mang. Kujang aja gak semangat ya, ambil mari Mang. Anggo Capur. Anggo Bapak Salim, pasing kono kayaknya Bapak Salim ku ya. Bapak Salim, sehat selalu Pak Salim. Bapak Salim panasan baik. Anggo Pun Pang Rojaya. Anggo Kang Kumis, kalau Mama Iit, anak sing baru maning, ano ni Mas?
0: Oh Mama Iit,
2: iya nyanyinya enak.
0: Oh,
2: pokoknya sama si Den kayaknya mah penyanyi pokoknya mah deh.
0: Kalau kian
2: baik, nyanyinya enak. Kang Pancawala, dengan jatan juga bu. Ayo Mang Wanta, semangat Mang. Karena kalau nak kita gugahan jenggelek. Aduh, kagugu gue, kita anak kagugu dewek kayak Mimisa Mina. Ayo masuk Mimisa Mina.
0: Ayo.
2: Anggo kuan ku Mila Ibu Billy, Mama Adin, Bang Ibe, anggo Bapak Lebe, Bunda Yuniasari, anggo Mimi Ratina, Mama Ratina, Mimi Epi, Mama Rati, Isa, semangat teh, ayo, semangat, bagian panas lumayan, lagu mah adem, anggo Mimi Emi, Mama Indah, kaget ya, harus ngantuk. Kaget bakal suara nih butuhin aku je. Aduh ya Allah. Ayo naik sing berengat. Mama Indah, Ibu Tuti, Mama Odang, Mama Pak Ujang, Bunda Mary, Anggo sama Maningsi ya, sama Manika. Anggo Nin Kasmira, Pak Rampa ide gede. Wah Ewa, dengarin dong. Panteng terus ya prima.
0: Harus.
2: Ada ditinggal-tinggal. Ada ditinggal-tinggal. Ya Allah. Ayo udahlah untuk semua-muanya aja.
0: Ibu.
2: Apa aja kan. Aduh, Kang
0: Sinten.
2: Bapak Angga.
0: Oh, Bapak Angga.
2: Karo Bunda Risae. Sehat selalu. Ya udah. Ucapane.
0: Nggih, pripun ucapane?
2: Ucapane.
0: Nggih.
2: Kopi pahit, kopinya bubuk.
0: Cakep.
2: Ibu kenapa pamit? Lagi sibuk.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Masya Allah. Terima kasih Ibu Sukina yang cetar selalu. Salam buat yang ada di Pemalang ya. Apa kabarnya Mas Joko tahu? Aduh pipiku dicium Mas Joko ya. Aduh, itu dulu lagunya ya, Mas Joko tahu. Colek nih kalau udah lagu-lagu lama, colek Mr. Daddy Eho. Ya udah kita mau denger lagu dulu ya. Nang Rastim ditunggu lagunya Nang Rastim. Ibu Sukina juga ditunggu lagunya, rada keder nih lagunya nih. Karena memang udah lama nih gak pernah siaran lagu-lagu Tarling, jadi agak keder. Dan terima kasih yang udah tap-tap love-nya ya.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah, Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea nggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea nggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Jera-jera apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa. Oh.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Ini lagu yang tadi di request oleh Nang Rastim ya, Kangen dari Inah Karlina. Nang Rastim udah gak punya utang ya Nang Rastim ya, karena lagunya udah saya puterin nih. Udah nih mas puterin. Kang Ade, halo Kang Ade, tetap setia, hati-hati di jalan ya Kang Ade, bawa roda 18 nya. Jadi kita main tebak-tebakan ya. Ayo, siapa di antara rekan Prima semuanya yang bisa nebak profesi dari Kang Ade? Kang Ade ini lagi bawa roda 18. Ayo. Kang Ade gak boleh komen di TikTok ya. Kang Ade gak boleh komen di TikTok ya, karena nanti ketahuan. Jadi yang boleh komen ya, selain Kang Ade aja, boleh komen di live TikTok Prima FM ya kan, sambil denger lagu-lagu Tarlingnya. Atau melalui line telepon di 0853218995982. Oke. Panas banget nih di Kalimantan Selatan, betul. Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Hari ini lagi mati lampu, ya Allah. Sabar ya Pak Subhan ya. Emang kadang gitu ya PLN ya, biar pet. Jadi gak nonton bola dong. Hari ini ada jadwal bola gak sih? Coba nanti ya, Nimas cari tahu. Tapi Nimas sedih banget nih karena negara favorit Nimas harus pulang. Ronaldo harus pulang ya, karena kalah dengan Espanola ya, 0-1. Padahal di situ, aduh, ada harapan besar Ronaldo tuh bisa maju ke babak selanjutnya. Buat fans Ronaldo, ayo. Ayo komen di TikTok nih. Ayo komen di TikTok, gimana perasaannya, sedih gak? Karena Ronaldo tuh sampai nangis ya, sampai gak bisa berkata apa-apa. Ya harus kalah dengan Espanola ya, dengan Spanyol. Kalahnya telak lah menurut Nimas ya, 0-1 ya. Jadi lagi rame memang Piala Dunia. Nah, yang di TikTok ataupun nanti yang telpon ya, kira-kira mendukung negara mana nih? Karena ada beberapa negara yang menjadi favorit Nimas nih untuk bisa merebut Piala Dunia udah mulai gugur satu persatu. Salah satunya tadi Ronaldo, Jerman udah enggak ya, Prancis udah enggak ya kalau nggak salah ya. Komen. Siapa yang menjadi idola? Atau Norwegia sekarang yang menjadi idola ya, karena si Haaland itu ya, Norwegia ya. Yuk komen yuk di 0853218995982 boleh. Atau di TikTok kita ya, di Prima FM Indramayu. Nah buat rekan Prima semuanya yang ini nih mau beralih dari TikTok ke live streaming, boleh langsung cari ya Prima FM Indramayu.com. Dan kita ada di acara Fanstura, Fans Ketemu di Udara, hingga pukul 3 sore nanti. Pak Subhan, sekali lagi terima kasih. Pak Subhan boleh kok ikutan gabung di Kalimantan ya. Kang Ade juga boleh ikutan ya di line telepon kita. Oke. Buat Ibu Sukinah, ditunggu Ibu Sukinah, lagunya sedang dicari nih. Mudah-mudahan ketemu lagu yang di request tadi, Randa Keder. Karena Mang Yudinya lagi nyari tahu sama tempe, kebetulan kita mau ada makan siang bersama. Makan siangnya sederhana ya, tapi kebersamaannya itu yang sangat luar biasa. Harus terus kita pupuk, harus terus kita jaga agar gak pupus, seperti lagu dari Dede Risti ini, spesial buat temani rekan Prima semuanya, Wong Reang semuanya di hari ini ya.

0: ketemu RT lagi. Hari-hari ketemu RT tuh rasanya jadi bahagia ya enggak, Bang?
1: Enggak. Kejijianmu ya.
0: Aduh, pasti kita mau dikasih tebak-tebakan lagi nih, Bang Jawan.
2: Iya, apa nih tebak-tebakan ini?
1: Ini aja, bahasa Arab. Pernah belajar gak bahasa Arab?
2: Pernah.
1: Ya. Masa gak pernah lu gotul Arab ya?
0: Enggak, jujur li, aku gak.
1: Aduh, nih, pokoknya nih coba aja dulu ya. Nih, jadi ada teman, terus dia gak mau turun-turun tuh ya. Di atas mulu, bahasa Arabnya apa tuh?
0: Wah, abang nih, abang.
2: Aku tahu. Lama tak turun.

0: asik banget ini ya, rekan Prima ya. Kita naikin dulu nih moodnya nih. Dari Dian Anik Mangan Dugal, spesial nih buat Kang Ade ya. Kang Ade, terima kasih Kang Ade yang lagi di pelabuhan sana. Panas epol ya Kang Ade. Jangan lupa untuk banyak minum Kang Ade supaya badan tetap segar ya. Oke, Mangan Dugal. Asik banget ini lagunya ya. Mangan Dugal ke apa artinya ya? Bu Tuti, artinya apa sih Mangan Dugal, Bu Tuti? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penstura ning kene iki.
0: Ning ndi?
1: Ning Radio Prima FM.
0: Waduh, matur suwun iki lho.
1: Sama-sama. Itu kalau mangan juga itu
0: artinya apa?
1: Kesel, jengkel, makan kesel.
0: Bukan makan jengkol.
1: Kalau dugal tuh kalau kata bahasa Indonesianya kesel gitu.
0: Oh, dugal tuh kesel.
1: Jadi mangan dugal. Iya.
0: Makan ati
1: itu kan
0: gitu
1: bahasa
0: ya.
1: Indramayu. Iya, makan jengkel, makan ati. Itu kan bahasa Indramayu dugal.
0: Dugal.
1: Temen ya. Aduh. Kayak aneh ya.
0: Iya, dugal men ya. Oke,
1: iya,
0: oke,
1: mangan
0: oke, oke.
1: Dugal.
0: Oke, pantesan. Pantesan gimana gak mau makan ati ya, Bu? Orang bangun tidur udah nyeruput kopi, ya kan? Tadi tuh kata Dian Anik ya gak? Kon kerjo ke ya, gak kerjo gitu, wes. Bener-bener,
1: wes. Enak bae nyantai.
0: Enak bae nyantai.
1: Iya. Kalau Teh Nyimas tuh Jawanya di mana sih? Kayaknya Jawanya enakan loh.
0: Jawa Tengah. Kuto Arjo.
1: Oh iya, pantesan enak kan. Tapi bisa bahasa Sunda juga bisa kan ya?
0: Enggak bisa.
1: Enggak bisa. Sama saya. Saya 10 tahun di sini enggak bisa ngomong Sunda.
0: Nggih. Boten saged sama sekali bahasa Sunda.
1: Ngomongnya ini. Jadi bahasa Melayu-melayu aja lah kalau di sini tuh.
0: Betul,
1: bahasa
0: betul.
1: Bisa iya. Bahasa Sunda saya enggak bisa. Tapi kalau anak-anak pinter, Tengi Mas, anak-anak
0: iya?
1: Udah pada pinter. Iya, kalau anak-anak mah cerdas ya.
0: Logatnya, saya yang gak bisa, Ibu, logatnya.
1: Iya, mendingan ngomong bahasa Indonesia lah daripada. Kan di belakang ada orang Sunda, sayanya kadang-kadang dia ngomong Sunda aja, sayanya ngomong bahasa Jawa aja. Jadi ya udah dia Sunda, saya Jawa, ke.
0: Tapi ngerti kan maksudnya kan?
1: Ngerti orang udah 10 tahun di sini.
0: Oh iya.
1: Saya makan aslinya orang Negel, orang Haurgeli, cuma di rumahnya di sini di Haurkolot.
0: Oke. Okay.
1: Orang Jawa Indramayu.
0: Tapi ngomong-ngomong kalau misalnya Indramayu terus jadi Sunda semuanya gimana ya Ibu kita?
1: Kitanya blekat.
0: Iya. Sugeng enjing. Kalau Indramayu kalau Sunda gimana ya? Oh, kita belajar sama Mama Billy. Bukan sama Bunda iya. Mary.
1: Oh iya, sama Bunda Mary ya. Sama Mama Indah.
0: Sama Mama Indah
1: kan orang Sunda.
0: Nah itu kita
1: Mama
0: belajar
1: Indah orang Sunda. Iya. Saya kadang-kadang kalau ada orang ngomong Sunda saya dengerin aja. Cuman saya mau ngucapin tuh gak bisa dengerin aja.
0: Iya ya, oke lah. Terus nanti kita belajar sama Bunda Mary, Mama Indah.
1: Iya.
0: Pripun-pripun Ibu mau request lagu?
1: Mau lagu itu ajalah, Sepayung Loroan.
0: Sepayung Loroan. Ini saya udah pirang sasi enggak megang Venstura, jadi agak-agak keder ini saya nih. Randa kedernya juga.
1: Tapi enak ketemu suaranya. Suaranya itu apa sih, sedep kalau kata orang Jawa.
0: Sedep nggih. Waduh.
1: Iya, terus kalau ketawa juga kayak enggak dibikin-bikin gitu, kayaknya menggelegar gitu kalau ketawa.
0: Tapi enggak pecah di telinga kan ketawa saya.
1: Enggak. Ini pakai suaranya suara perut apa suara apa tuh kata Mama Indah mah suara perut katanya.
0: Iya, pakai suara perut.
1: Pantesan dia.
0: Sepayung Loroan nggih, Bu.
1: Iya.
0: Yang
1: salam-salam.
0: Sebentar, Aas Rolani betul?
1: Iya, betul.
0: Oke, nggih.
1: Mau salam-salam.
0: Monggo. Monggo, Ibu.
1: buat Ibu Sukina, buat Nang Rasti, Mlik Nung, Mama Indah, Bapak Amir, buat Pak Gopak, buat Pak Salim, Ibu Royani, Kang Ano, Mama Epi, Mama Aldin, Mama Billy, Mama Paujan, Mom Ara, Mama Titan, buat Angrian, Mimi Samina, Mama Soleha, Mr. Bono, Cak Pur, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Ayah Pamungkas, buat Mimi Haji Supriatin, buat Nek Bintang Unyu Unyu, buat Mama Nani, buat Teh Isa, buat Bunda Mary, terus buat Mama Lina, buat Kang Wanta, Mama Nenen, buat Kang Ibe, Kang Dasmo, Ayah Pamungkas, spesialnya aja buat Teh Nimas. Sehat-sehat selalu ya Teh.
0: Matur suwun.
1: Oke, terima kasih Teh Nimas.
0: Nggih, Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Ibu Tutiku. Aduh, Ibu Tuti, sehat selalu Ibu Tuti. Ibu Darina juga selamat siang, selamat mendengarkan. Apa kabarnya Ibu Darina dari Kertanegara? Salam kenal nih ya. Atau yang lebih dikenal dengan Mimi Dang, usianya 60 lebih. Wow, semoga sehat selalu ya. Pendengar sejati, pendengar setia, sudah ber-

yang mau ikutan masih ditunggu ya. Yang mau ikutan request lagu, selain ada yang request melalui TikTok ya. Ini ada siapa lagi nih? Ada Dede Andri 12. Hai, apa kabarnya Dede Andri 12? Terima kasih udah gabung di live TikTok Prima FM ya. Ikutan goyang tadi dengan mangan dugal dari Dian Andik ya, yang ternyata makan ati ya. Kalau makan ati minumnya apa? Katanya minumnya ya tetap teh botol Sosro katanya. Aduh. Alvin Wijaya juga, hai, halo, selamat siang. Selamat menikmati makan siang buat yang tengah menikmati makan siang ya. Kalau misalnya bingung makan siang ono ini kok kayaknya bosen banget, mendingan ke tempat Bu Tuti aja ya. Di situ ada ayam mie ayam ceker, ya enggak, Bu? Buka enggak nih hari ini? Tadi lupa deh nanyain ya. Oke. Okay. Ini ada berita menarik nih yang ingin Nima sampaikan ke rekan Prima semuanya ya. Jadi Putra Mahkota Dubai resmi mengubah istilah ibu rumah tangga menjadi pembentuk generasi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menghargai peran ibu. Jadi Putra Mahkota Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum menghadirkan bentuk penghargaan yang istimewa bagi para ibu dengan mengganti sebutan ibu rumah tangga menjadi Generation Shaper atau pembentuk generasi. Jadi Sheikh Hamdan yang juga menjabat wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Uni Emirat Arab mengarahkan Community Development Authority untuk mengadopsi istilah baru tersebut bertepatan dengan perayaan Hari Ibu. Jadi lewat perubahan ini, peran seorang ibu dirayakan sebagai kontribusi aktif dalam membentuk keluarga dan juga masyarakat. Jadi bukan sekedar urusan domestik semata ya. Dan dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak ya, tempat mereka belajar memaknai rasa ya, memiliki tanggung jawab ya, serta nilai-nilai membentuk bangsa yang kuat. Dan langkah ini disebut mencerminkan visi dari Uni Emirat Arab yang lebih luas ya, untuk mengangkat peran sosial yang berkontribusi pada pembangunan nasional jangka panjang, sekaligus memberi pengakuan atas kontribusi tak terbayar nih ya, rekan Prima ya, di dalam rumah tangga. Jadi pergeseran istilah ini dinilai membawa bobot kultural dan sosial yang dalam dengan mengakui bahwa para ibu yang membesarkan anak-anaknya sejatinya turut membentuk masa depan generasi. Dan Sheikh Hamdan juga menutup pesannya saat itu dengan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada para ibu. Ini untuk semua ibu. Terima kasih katanya, kalian adalah fondasi dari segala hal yang baik. Ini yang disampaikan oleh Putra Mahkota Dubai. Wah, emang sih kalau dipikir-pikir ibu kita itu gak pernah bisa terbayar pun, terbayar oleh apapun ya. Karena ya itu ya, kerjanya 24 jam. Udah gitu gaji 1 juta, 2 juta tuh gak cukup, 10 juta bahkan 1 miliar pun gak cukup untuk menggantikan peran ibu ya. Oleh karenanya, nah, hormati ibumu ya. Ini kalau kata Roma Irama ya, hormati ibumu. Oke, sekali lagi terima kasih buat yang sudah join di live TikTok Prima FM. Ada siapa nih? Aduh, ini kecil-kecil banget tulisannya ya. Nanti coba kita bacain.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Aduh, yang kebayang-bayang Mama Billy. Terima kasih untuk requestnya ya di live TikTok. Mama Billy ini tadi lagi masak pepes ati. Enak banget, jadi ngiler nih mas nih pepes ati ya. Caranya tuh tadi diungkep dulu ya kan, dikasih bumbu lengkap rempah-rempahnya ya. Jangan lupa dikasih jahe biar gak amis katanya. Oke, abis diungkep terus langsung deh dibumbuin lagi, dibungkus daun. Jangan lupa dikasih cabai tadi ya, biar agak-agak sedikit pedes kalau gak salah gitu. Nah, kalau udah kayak gitu baru deh terserah. Kalau nih masih sukanya tuh kalau pepes-pepesan tuh sukanya dibakar, jadi bau-bau daunnya itu bisa menambah nafsu makan. Terima kasih Mama Billy, resep spesialnya sudah nih mas catet ya, pepes ati. Oke, ada yang juga lagi mepes nih siang hari ini seperti Mama Billy. Dan lagu ini buat tombo ngantuk katanya. Karena lagi jaga warung ya Mama Billy ya. Oke. Baik. Ada yang request lagu juga, judulnya Daster Soe dari Asep Kriwil. Terus ada Papa Angga request lagu judulnya Kanggo Wong Kien. Oke. Betul gak tuh logatnya? Mama Indah bener gak nih logatnya nih? Kanggo Wong Kien gitu ya. Aduh, kangen juga nih sama Mama Indah nih. Apa kabarnya Mama Indah ya? Terus Mama ini aku sih manggilnya Mama Dava ya. Mama Aldin, tuh siapa lagi? Pak Salim barusan dari sini, nggak usah disenggol-senggol lagi lah ya kalau Pak Salim ya. Oke, salam buat Dede siapa? Dede siapa? Kok jadi lupa ya? Oke deh, pokoknya buat semuanya aja yang tetap setia di acara Fenstra Fans Ketemu di Udara di kesempatan siang hari ini. Waktunya memang sudah menunjukkan pukul 12 lebih 45 menit. Yang mau makan siang silahkan makan siang ya. Yang mau sholat juhur juga silahkan sholat juhur lagi. Setelahnya pantengin terus ya acara Fenstra Fans Ketemu di Udara Neng Keneki Neng Prima FM ya. Aduh, ada fenomena baru nih rekan Prima nih. Fenomena baru di Republik Indonesia. Sebelumnya kita angkat telepon dulu deh ya, karena kasihan nih yang udah masuk ya. Halo Fenstra.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Dengan
1: Teupet. Iya.
0: Oke, Teupet di mana nih Teupet?
1: Majalengka.
0: Majalengka. Tadi juga ada nih orang Majalengka nih.
1: Iya, Teh Said ya.
0: Iya, kalau enggak salah nih. Ya Allah. Iya. Majalengka digoyang ya sama Tarling ya.
1: Salam kenal ini dengan siapa?
0: Ini nih Mas Teupet.
1: Siapa?
0: Nimas. Volume radionya tolong dikecilin dulu deh. Kita dengarnya
1: apa yang agak jadi muis-muis.
0: Enggak apa-apa, tapi dengarnya bisa di telepon suaranya.
1: Dikecilin dulu radionya.
0: Aduh.
1: Sama Teh Rima.
0: Geh, betul leres pisan. Kalau Sunda mah ya.
1: Asal nembe ketemunya.
0: Onnya orang kalau saya mah supir tembak gitu.
1: Supir tembak.
0: Maksudnya penyiar tembak. Jadi kalau udah enggak ada yang bisa siaran, saya yang masuk.
1: Iya. Ya yang penting ya ada supiran kan biar enggak lapor.
0: Iya. Ada yang cuap-cuap ya.
1: Iya.
0: Oh, berarti
1: lagunya.
0: Lagu-lagu naon?
1: Laguna teh Alasan Arisan.
0: Alasan Arisan?
1: Iya.
0: Oh, gitu. Paham lagu-lagu iya. Tarling juga nih, Teh Upet.
1: Paham.
0: Oh, Oke.
1: Iya, sama dengan teh pahit.
0: Oh gitu. Oh.
1: Iya.
0: Jadi ini apa namanya, ke Majalengka nih dalam rangka ini aja bekerja. Atau apa nih memang ya, aslinya?
1: Bukan orang asli, orang sini.
0: Oh gitu. Iya.
1: Iya, asli orang sini tapi ngerti gitu bahasa hanya non lagu-lagu Taring gitu maksudnya.
0: Oke. Iya, ya, ya, makanya surprise banget kok tahu gitu alasan arisan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Nggih, mangga.
1: Pahit ya, sama minta lagunya alasan arisan.
0: Oke, baik.
1: Sama juga orang Majalengka juga. Buat Kang Andre, buat Putri, buat Kang Arya.
0: Iya.
1: Buat Nyanang Rastin. Buat Kang Wanta, Bumi Kadi Supriyatin. Terus Naon sehat tetap terang Mr. Nih. Bono.
0: Oh Mr. Bono. Iya
1: Mr. Bono. Terus Bunda Mary.
0: Iya
1: Terus siapa lagi ya?
0: Ayo.
1: Orang tadi tulisan gak punya perimbun. Terus Nok Bintang Anonos. Buat siapa lagi ya teteh, ditungtun atau teteh siapa lagi?
0: Aduh, saha ya?
1: Soalnya bisa nyebut saha atau apa?
0: Soalnya tuh fans Prima banyak banget teteh. Jadi lupa.
1: Iya, buat semuanya fans Prima FM teteh nggak punya perimbun gitu ya kadang.
0: Perimbunnya ini.
1: Itu, nah. Iya, mau lupa aja mau ditulisan pen-penat teh.
0: Ini
1: ya udah
0: sebentar
1: yang
0: teh judul lagunya apa? Alasan Arisan.
1: Iya betul lagu Tarling.
0: Oh iya.
1: Dari siapa ya, cowok dah?
0: Cowok ya. Oke, nanti aku cari dulu ya. Alasan arisannya ya.
1: Salamnya teh buat yang ada di TikTok semua ya.
0: Nggih.
1: Salam kenal semuanya.
0: Oke, baik.
1: Kasihan sama Kang Teh Rima.
0: Hatur nuhun atuh ah.
1: Salam kenal dari Pan Anyar.
0: Ditampi
1: orang baru teteh.
0: Gege ditampi salam kenal.
1: Ya mun dari abdi mendata anon lebe sabarhadinten lebe naoge.
0: Ya baik. Nuhun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Teh Upet, terima kasih. Lagunya ditunggu Teh Upet ya yang ada di Majalengka. Alasan arisan. Mang Yudin bantuin dong lagunya. Langsung manggil Mang Yudin nih kalau udah agak susah nih. Karena Mang Yudin nih raja tarlingan nih ya. Aduh, ini lagunya Mimi, sorry, lagunya Ibu Sukina juga belum ketemu. Ini Randa Kedernya. Abis keder sih, arep ngulon. Dadi nengetan. Oke, balik lagi ke laptop ya. Jadi ada fenomena baru ya, fenomena baru di Republik Indonesia atau di Indonesia nih. Ternyata anak-anak SMP banyak yang kena diabetes tipe 2. Penyakit yang biasa serang usia 40 tahun ke atas nih rekan Prima ya. Jadi diabetes tipe 2 yang selama ini identik dengan kelompok rentan atau kelompok usia lanjut kini mulai menunjukkan pergeseran ya yang mengkhawatirkan. Jadi banyak diantaranya anak-anak usia muda ini terkena nih. Bahkan sudah ditemukan kasus pada anak-anak tingkat SMP di Indonesia. Menurut Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menegaskan bahwa fenomena ini menjadi sinyal perubahan pola penyakit yang tidak lagi didominasi oleh faktor usia atau keturunan semata, melainkan sangat dipengaruhi oleh gaya hidup modern yang semakin tidak sehat. Jadi rendahnya aktivitas ya karena kebiasaan scroll-scroll media sosial ya. Biasanya kan kalau minggu tuh ya harusnya dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk olahraga ya. Ini enggak, bangun tidur udah megang handphone aja ya untuk scroll-scroll ya. Dan aktivitas fisik yang rendah ini ya ternyata mempengaruhi ya. Tadi tingginya durasi screen time ya, kurangnya tidur karena kebanyakan main game online ya kan, serta konsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula, lalu ultra proses, ini menjadi kombinasi utama yang mendorong lonjakan resiko di kalangan remaja. Dan kondisi ini membuat diabetes tipe 2 pada usia muda ini cenderung berkembang lebih cepat dan lebih agresif dibandingkan pada orang dewasa, sehingga dampaknya bisa lebih serius jika tidak segera dicegah sejak dini. Karena itu perubahan kebiasaan sehari-hari seperti pola makan ya rekan prima ya, lalu aktivitas fisik, manajemen penggunaan handphone, ini menjadi kunci penting dalam menekan laju kasus generasi muda. Udah paling aman mah ya disekolahin di dalam asrama seperti yang dilakukan oleh Mahat Azzaitun sekarang ya. Di Mahat Azzaitun itu tidak ada lagi penggunaan handphone ya. Lalu aktivitas fisiknya juga sangat terjaga ya. Konsumsi gula-gulanya juga ini sangat dibatasi. Makanan yang menjadi asupan sehari-hari juga bergizi gitu. Ya udah kita balik lagi ya, back to Ventura, Duster Soek, tadi lagu yang di request oleh yang sudah gabung di live TikTok kita. Ayo absen lagi nih yang request lagu Duster Soek. Selamat siang, selamat mendengarkan ya.

0: kalau musim hujan kayak gini nih, ya kan, enaknya tuh makan yang anget-anget gak ya, Teh? Gorengan-gorengan yang masih anget. Salah satunya gorengan tempe, ya gak, Teh?
1: Tapi ada makan yang gak enak tuh ada.
0: Apaan?
1: Kecilok, gitu.
0: Itu mah kecolok, eh.
2: Kecolok. Aci-aci.
1: Salah nusuk gitu.
0: Sekarang tema tebak-tebakannya adalah tempe. Mulak maning. Nih, sekarang tebak-tebakannya tempe ya. Tempe apa yang bisa naik turun, Teh?
1: Tempe Jakarta bukan ya?
0: Tempe Jakarta itu. Ih, apa nih?
2: Tempe apa yang suka naik turun? Angkat tangan, enggak tahu.
0: Tempe apa yang suka naik turun? Jawabannya temperatur. Terus tempe apa yang rasanya tuh bisa enak dan berasa ikannya?
1: Tempe yang ada ikannya terusnya enak ya. Tempe dang bukan ya? Atau
0: apa, Dis? Gampang banget itu, Dis.
2: Tempe ikan, tempe dang. Apa?
0: Tempe Palembang.
1: Oh, itu tempe. Aduh, benar-benar dah.
0: Apa?
1: Iya, orang tempe. Ini gara-gara makan kulit pisang jadi kepleset nih.

kaya apa rasane rek? Loro untu? Atau apa rasane nek wong lagi demenan ya? Aduh, ada yang suka sama lagu Kanggo Wong Kien. Kalau gak salah tadi Papa Angga ya, kalau gak salah ya Papa Angga yang ada di live TikTok ya. Terima kasih udah request lagu ini. Selamat siang dan selamat mendengarkan Papa Angga ya. Tadi kalau gak salah juga dapat salam dari Ibu Sukina atau siapa ya. Teh Uut, lagunya ditunggu ya. Eh, Teh Uut atau Teh Utep tadi ya. Aduh, kok lupa lagi. Aduh, mohon di sorry ya Teh. Tadi lupa ya, nyatet di Primbon nih namanya. Oke, okay, terima kasih juga untuk setia ya di 95,8 Prima FM di acara Fans Sura Fans Ketemu di Udara. Lagunya sedang dicari ya Teh. Mudah-mudahan dapat diputarkan di kesempatan siang hari ini. Tadi si Sahil masuk nih, katanya, wah alhamdulillah loh Prima FM ada yang ngedoain katanya. Wah alhamdulillah tiba-tiba masuk terus ngedoain ya. Mudah-mudahan deh doanya manjur ya, Prima FM selalu jaya jaya jaya di udara ya enggak. Kalau misalnya Prima FM jaya jaya di udara, otomatis bisa selalu menyapa rekan Prima semuanya ya, dimanapun rekan Prima berada. Karena ada yang di Majalengka, ada yang di Tanjung Priuk di pelabuhan Kang Ade ya, ada yang di Kalimantan Bapak Subhan, terus ada yang di mana lagi nih tadi, banyak banget, Kandang Haur, Kang Jojo, terima kasih ya di Kandang Haur sana. Ngomong-ngomong tadi Nima sempat tanya jalan yang arah Kandang Haur dari Gabus Wetan itu udah betul atau belum ya. Karena pengerjaannya ini cukup lumayan lama nih, sampai tanggal 27 Agustus kalau gak salah ya. Waduh, lama juga. Harus sabar karena memang debunya di musim kemarau seperti ini luar biasa nih rekan Prima ya. Nih Mas nih mau ketawa ya, mau ketawa atau mau sedih ya? Apa yang cocok kira-kira ya, rekan Prima Wong Reyang semuanya? Kan memang yang seliwuran di media sosial nih Mas ya, ini banyak meme-meme ya, banyak foto-foto yang menghadirkan koperasi, keberadaan dari koperasi Merah Putih. Eh thank you, udah dikasih love. Thank you ya yang udah ngasih love di live TikTok kita nih. Balik lagi ya, balik lagi ke pembahasan Koperasi Merah Putih. Ternyata ya, ada aja yang posting nih. Salah satu postingan, kalau nih Mas boleh ilustrasikan ya. Jadi ada salah satu postingan yang memposting keberadaan Koperasi Merah Putih di Gunung Halu, KBB, di tepi jurang. Terus captionnya keselamatan pembeli dipertanyakan katanya gitu, karena memang adanya di tepi jurang nih. Ada lagi yang di tengah hutan, ya Allah, ini banyak banget koperasi-koperasi Merah Putih yang lagi jadi pembahasan nih rekan Prima, karena keberadaannya yang aneh-aneh gitu kan. Nah kalau di tempat rekan Prima nih, lokasi Merah Putih ada di mana nih? Lokasinya gampang dijangkau nggak kira-kira oleh nantinya para pembeli ya? Kalau nggak salah di daerah Gantar gampang ya dijangkau oleh pembeli. Kalau di HG belum lihat nih koperasi Merah Putihnya ada di mana nih? Yuk komen yuk yang ada di live TikTok juga nih, boleh. Koperasi Merah Putihnya gampang gak kira-kira dijangkau oleh para pembeli ini? Karena yang ada di Koperasi Merah Putih gak jauh-jauh ya dari kebutuhan rumah tangga. Ada minyak ya, ada mie instan, ada bumbu-bumbu, ada beras ya. Gak jauh-jauh dari situ gitu ya. Belum lagi yang lagi trending juga ya,
Nantinya nih, nantinya yang apa? Yang menjadi pegawai dari Koperasi Merah Putih ini semuanya harus siap sedia ya, karena sudah mendapatkan pelatihan khusus ya. Iya nih Kang Ade, katanya aku tetap stay tune loh sambil kerja. Terima kasih Kang Ade, ternyata yang memiliki keluarga ya, ada saudara di daerah Mekarjati. Kalau Mekarjati mah banyak di sini pendengarnya Prima FM ya. Terima kasih ya Kang Ade ya. Selamat siang, selamat bekerja. Jangan lupa pokoknya untuk makan siang. Eh tapi katanya tadi udah makan siang ya Kang Ade ya. Aduh, kalah materi dulu nih. Nimas mau hadirkan untuk temani rekan Prima semuanya di hari ini. Kang Ibeng ditunggu, Kang Ibeng. Kang Ibeng telat ah. Buat yang sedang mengejar seseorang tapi kalah materi dengan seseorang itu, sing sabar yo. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dibuka mata hatinya bahwa materi itu bukan segalanya, tapi semuanya dibeli oleh materi, ya enggak?

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: RT ini terkenal banget punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih mandi tuh biar apa.
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawan.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Oh, biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar bius.

kangkung. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Ini yang request siapa namanya? Mama Nimas ya, Mama Nisa. Sebentar nih. Ini TikToknya minta dikonfirmasi dulu sebentar ya.

Udah dikonfirmasi TikToknya udah aman lagi nih. Mama Nisa, terima kasih. Jadi Nimas bisa jogetan sendiri nih di sini nih. Lagunya asik ya buat jogetan ya, Dagang Kangkung dari Agung Sela nih. Kang Wanta, halo Kang Wanta, apa kabarnya Kang Wanta? Harusnya dari pagi nih Mas stay tune-nya, tapi karena wifi-nya mati, baru bisa manjing ya siang hari ini. Gak apa-apa deh Kang Wanta, yang pasti Kang Wanta harus tetap setia sampai Nimas selesai ya. Katanya siarannya cuma 3 bulan sekali ya Nimas ya. Nimas tuh dibilangnya penyiar tembak, kalau lagi gak ada yang siaran ya Nimas yang siaran ya.

Indramayu berapa kira-kira sekarang suhunya ya di Indramayu ya? Kita cek dulu sebentar ya suhunya. Kalau tadi sih capai 32 derajat, sekarang sampai di 34 derajat Celcius. Wow. Pantes di luar sana tuh kok panasnya sampai pol ya. Kalau Nimas di sini sih adem-adem ayam aja nih. Enggak kepanasan ya. Sama di Wonogiri juga panas. Pakai pol enggak nih Kang Odoy? Kang Odo ini walaupun orang Wonogiri tapi suka banget sama lagu-lagu Tarling nih. Waduh, Mang Yudin udah bikin makan siang aja nih. Mang Yudin paling the best deh di Prima FM ya. Iya nih Mas, belum makan siang nih. Yang ada di live TikTok udah pada makan siang semuanya belum nih? Kang Odoy di Wonogiri udah makan siang belum? Kang Wanta juga udah makan siang belum? Mama Nisa udah makan siang belum? Kira-kira Mama Nisa masak apa hari ini ya? Semur jengkol. Wah. Kira-kira hoax ya Mama Nisa ya. Kalau Mama Nisa gak komen berarti Nimas hoax ya. Mama Nisa masak semur jengkol hari ini. Oke. Ya udah, ada yang request lagu Mata Duitan nih. Yang mau telepon juga nanti Nimas masih buka ya di 0853218999582. Mama Nisa, bener gak nih masak semur jengkol? Komen lagi ya di live TikTok Nimas ya.

0: ketemu RT lagi. Hari-hari ketemu RT tuh rasanya jadi bahagia ya nggak bang?
1: Enggak. Kejijianmu ya.
0: Aduh, pasti kita mau dikasih tebak-tebakan lagi nih Bang Jawan.
2: Iya, apa nih tebak-tebakan ini?
1: Ini aja bahasa Arab. Pernah belajar enggak bahasa Arab?
2: Pernah.
1: Ya. Masa enggak pernah lu gua tulah rubi ya?
0: Enggak, jujur li, aku enggak.
1: Aduh, nih pokoknya nih coba aja dulu ya. Nih jadi ada teman terus dia enggak mau turun-turun tuh. Ya. Di atas mulu bahasa Arabnya apa tuh?
0: Wah, abang nih abang.
2: Tahu nih aku tahu. Lambat tak turun.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: ke rumah cem-cemannya yang disuka, yang disayang, ya kan, setiap malam minggu ya. Tiba-tiba pas lagi main, wah kayaknya nih orang tuanya nih, khususnya bapaknya nih, jadi satpam ya. Suami juga gitu tuh, punya pengalaman seperti itu tuh. Kang Ade, selamat bongkar-bongkar ya di sana Kang Ade. Tetap semangat, jaga kesehatan ya Kang Ade ya. Sukses ya. Jangan lupa untuk selalu pantengin Fans Sura ya. Fans Ketemu di Udara setiap hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 11 sampai dengan 3 sore ya. Kang Wanta juga, apa kabarnya Kang Wanta? Kang Wanta yang punya apa nih Kang Wanta? Terima kasih juga untuk tetap setia ya di 95,8 Prima FM. Halo.
1: Halo.
0: Fans Tura.
1: Ning kene iki, ning Prima.
0: Teh Isa, kumaha damang?
1: Alhamdulillah.
0: Punya pengalaman gak waktu dulu tuh masih unyu-unyu diapelin sama terus ditungguin gitu kan, lagi ngobrol asik ditungguin sama bapaknya ya, takut anaknya diambil. Punya pengalaman gitu gak Teh Isa?
1: Enggak, zaman dulu mah tuh Teh.
0: Oh gitu enggak?
1: Enggak, zaman dulu mah.
0: Terus
1: kayak gitu.
0: Terus pengalamannya soalnya, seperti apa?
1: Kalau ada yang yang gitu. Ya, ada yang gitu. Ya, kadang-kadang ya udah setuju sih orang tuanya.
0: Gitu.
1: Kalau belum setuju orang tua nggak boleh zaman dulu.
0: Iya betul betul.
1: Nah, zaman dulu mah nggak boleh.
0: Saklek ya zaman dulu ya.
1: Iya. Zaman tadi sama orang tua dulu gitu.
0: Jadi yang udah setuju sama nya itu
1: iya,
0: pasti.
1: Iya, kalau orang tua udah setuju baru boleh main.
0: Iya. Kalau belum dulu, kalau belum setuju mah boro-boro ya.
1: Boro-boro. Ya, kapanggi di jalan ge. Siapa itu? Orang tuanya kan galak terus.
0: Aduh, benar-benar.
1: Nonton juga dibaturin sama orang tua.
0: Oh gitu, serius
1: ya,
0: itu Teh Isa?
1: Iya, zaman dulu mah.
0: Oh, untung saya nggak hidup di zaman dulu ya. Kalau saya hidup di zaman dulu mah saya nggak demen ini pasti. Nonton dibaturi karo wong tuwa.
1: Zaman dulu mah. Jadi jodoh tuh gimana orang tua,
0: Teh. Iya, betul.
1: Kan sebutnya juga zaman Siti Nurbaya
0: tuh. Iya, betul.
1: Kayak anak sekarang. Anak sekarang mah orang tua belakangin.
0: Betul.
1: Nah, zaman dulu mah enggak.
0: Oh. Makanya beruntunglah saya enggak hidup di zaman dulu. Teh Isa dapat salam nih dari Kang Odoy di Wonogiri.
1: Salam kembali Kang Odoy.
0: Kang Odoy walaupun wong Wonogiri tapi suka sama lagu-lagu Tarling katanya.
1: Lagu Tarling. Lagu Sunda suka enggak? Tanyain deh.
0: Lagu Sunda suka enggak Kang Odoy?
1: Sama. Kalau karaokean lebih banyaknya nembangnya Sunda terus.
0: Nembangnya Sunda ya.
1: Iya.
0: Kalau Teh Isa tuh asli Dermayu atau memang Sunda?
1: Sunda, Teh Isa mah orang sini, orang Balerajnya, Sadat Ngampar.
0: Oke. Jadi keseharian juga pakainya bahasa Sunda ya?
1: Iya.
0: Jadi gak keberatan kalau misalnya Jawa Barat jadi provinsi Sunda ya?
1: Ya enggak lah, kita mah.
0: Enggak ya. Kata Kang Odoy, suka juga karaokean pakai bahasa Sunda katanya?
1: Iya, Teh Isa mah kalau karaokean lagunya itu Buka Bumbu Lengan, Daun Tiris. Teh ini mah kepingin tadi yang jadi dia, Teh Isa karaokean.
0: Suka dengar Teh Isa. Enggak suka dengar. Iya. Teh Isa. Teh Uut, Teh Upet suka denger tuh. Ya. Yang suka karaoke. Ya. Suka denger. Denger. Sekarang mau request lagu apa nih, Teh Isa?
1: Lagunya Aja Mark Maning lah.
0: Aja
1: Mark Maning.
0: Aja Warak Maning.
1: Marak Aja Mark Maning.
0: Oh, oke. Okay. Oke, sebentar. Lagunya sambil dicari ya, Teh Isa ya. Karena ini aku baru siaran lagi, jadinya agak-agak bingung lagunya.
1: Iya, Pak Nimas baru sambil siaran lagi ya. Buat salamnya buat ibuku sayang ya, Ibu Sukina. Iya, buat Bapak Salim juga. Buat Kang Odoy ya tadi, Teh. Kang Odoy. Buat Mama Indah, buat Mama Pebi, Bu Billy, buat Mama Odang juga, buat Kang Ibeng, buat Kang Eges, buat Mang Wanta, buat Kak Pur, buat Mr. Bono, buat Mama Arin.
0: Oke.
1: Buat Mama Meni, Mama Hajah Mary.
0: Oke. Teh Isa, tadi lagunya Aja?
1: Aja Marek Maning.
0: Aja Marek ya, Marek Maning. Oke, coba-coba.
1: Aja Marek Maning. Tuturan.
0: Oke. Soalnya nih lagunya lagi dicari nih sambil kirim-kirim salam nih. Lagunya Ibu Sukina juga belum ketemu dari tadi.
1: Lagu apa, Teh?
0: Randa Keder.
1: Duh, Randa Keder belum ketemu.
0: Iya nih, di mana nih, aduh. Oleh-olehnya
1: nanya,
0: udah.
1: Nanya.
0: Oleh-olehnya Mang malah Yudin. Udah nyampe. Oh, nih Mang Yudin.
1: Mang Yudin.
0: Dibilang Mang Yudin lagi sibuk masak.
1: Oh, sibuk masak.
0: Iya. Oke. Lanjut, Teh.
1: Buat Bunda Yunia Sari, buat Mr. Bono, buat Kang Rian sayang.
0: Oke.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Keder dah.
1: Keder balik ke. Rangga Keder.
0: Aja Marek Maning lagune Iwi atau lagune Gina?
1: Ya, mana aja itu, Mas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Aja Marek Maning.
0: Oke, okay, baik.
1: Pokoknya salamnya buat semuanya aja, Teh.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ya, tetap buat Teh Nimas aja ya.
0: Terima kasih, Teh Isa.
1: Iya. Ini sore ini siapa yang mandu kerokiannya? Teh ini nama Teh Nimas. Iya. Baik dong.
0: Nanti ikutan ya.
1: Ya, kalau masuk.
0: Iya, bismillah. Ya,
1: kadang-kadang kan maksudnya susah, Teh.
0: Iya,
1: orang
0: betul.
1: Pinter-pinternya mah bukan milik-miliknya mah enggak dapat.
0: Betul-betul ya, kadang gitu. Iya. Oke. Okay. Baik.
1: Buat Mimi Ratmina, Ratmina. Buat Mimi Samina. Buat semuanya aja, spesialnya buat Teteh Nimas aja ya yang lagi tugas.
0: Terima kasih, Teh Isa.
1: Iya, ucapannya, Teh.
0: Apa tuh?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sukinahku, rada kadernya ini emang bener-bener kader. Ini apa yang dititipin sama Pak Salim, ya Allah, Ibu Sukina. Terima kasih banyak loh Ibu Sukina ya. Nanti coba aku tanya dulu deh sama Mang Yudin, randa kadernya nih ada atau enggak ya. Karena lagi dicari-cari dari tadi udah bener-beneran kader nih. Ngomong-ngomong rekan Prima, kalau udah mulai malam cuacanya berasa dingin gak? Semalam sih Nimas tuh berasa dingin banget, sampai narik selimut ya karena kedinginan ya. Jadi ada penyebab cuaca dingin yang akhir-akhir ini ternyata sedang terjadi. Nah, ini fenomena ini dinamai dengan fenomena bediding. Jadi ada yang harus kita waspadai nih, dampak dari fenomena ini terhadap tubuh kita nih, buat rekan prima semuanya ya. Karena malam hari ya, suhu jadi lebih dingin ya. Terus di Indonesia saat ini, walaupun musim kemarau, tapi dipengaruhi oleh angin yang namanya angin monsun timur dari Australia, yang membawa udara dingin kering sehingga menyebabkan penurunan suhu. Jadi kalau udah malam tuh, Nimas tuh pernah cek sampai dengan 23 derajat Celcius tuh dinginnya ya. Nah, di musim atau fenomena bediding ini ada beberapa penyakit yang harus kita waspadai nih rekan prima ya. Ada ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Lalu ada bronkitis dan pneumonia. Ada flu dan pilek seperti Disti nih yang lagi terkena flu dan pilek. Gangguan tidur, yang punya asma hati-hati kambuh. Lalu nyeri sendi dan rematik. Nah, Ibu Sukina nih gak ada nih pasti rematik seperti ini ya, karena memang jos mulu nih. Dan ada beberapa tips yang harus kita pergunakan ya rekan prima ya, akibat suhu dingin seperti ini. Jadi kita bisa gunakan pelembab kulit atau lip balm, karena kulit akan berasa kering. Lalu kita juga perbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Hindari keluar pagi terlalu dini jika punya penyakit asma dan juga paru-paru. Kita bisa konsumsi minum hangat seperti jahe dan susu. Kalau Bu Sukina nih rajin banget minum rempah-rempahan ya. Lalu hindari mandi terlalu malam atau pagi buta. Gunakan selimut tebal dan kaos kaki saat tidur. Jadi kondisi yang perlu diwaspadai bila tiba-tiba demam tinggi, lalu batuk berdahak terus menerus, sesak nafas, dan juga nyeri dada. Jadi fenomena bediding ini ternyata dipengaruhi oleh angin yang berhembus dari Australia ya. Jadi berasanya kok dingin banget. Tumben-tumbenan tuh suami bilang, kok cuacanya dingin banget ya malam hari ini. Iya, ternyata fenomena bediding ini masih berlangsung ya di Indonesia. Oke, baik. Lagunya Aja Marek Maning ya. Aja Marek Maning, lagu yang tadi di request oleh Teh Isa. Selamat siang menjelang sore Teh Isa. Karena memang sudah pukul 14 lebih 15 menit ya. Pak Salim, terima kasih Pak Salim sudah bantu Nimas untuk jahit menjahit yang bolong-bolong. Karena kalau pakaian masih bagus dan layak, sayang kalau misalnya gak dipakai lagi ya. Mendingan diperbaiki ya. Mumpung ada Pak Salim, Mr. Bono juga nih. Oke, terima kasih Pak Salim.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah, Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea nggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea nggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba.

0: Aliko Aridhitam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Mang Dimas dari pagi belum sempat makan. Dan di live TikTok kita ngebahasnya masalah bakso Wonogiri ya. Curang nih, yang ada di live TikTok Prima ya. Habis Mas Odoi ini asli wong Wonogiri ya. Penasaran juga nih Mas, akhirnya tanya, kenapa sih orang-orang Wonogiri itu kalau merantau kemanapun ya, itu kok bisa seenak itu jualan bakso dan mie ayamnya gitu. Kalau kata Mas Odoi bilang, ih ada bumbu rahasianya dong nih Mas. Iyalah pasti ada bumbu rahasianya yang bisa seenak itu bakso dan mie ayam Wonogiri ya. Oke. Ibu Sukina, terima kasih kiriman bawangnya. Bawang merah, bawang putih, cabai merah dan cabai hijau. Belum juga rempah-rempahnya dan rempeyeknya. Wow, wow, wow, wow. Terima kasih. Iya Bu, lagunya nih susah banget dicari ya. Sampai tanya di live TikTok, ada gak sih lagu Randa Keder gitu. Udah aku cari satu persatu loh. Ternyata memang kayaknya playlistnya belum lengkap. Nanti Nimas lengkapin dulu playlistnya ya. Randa Keder. Sampai Mang Yudin bilang gak pake N gitu kan, tapi pakainya G Randa gitu. Udah dicariin satu-satu juga gak ketemu gitu ya. Oke, mudah-mudahan gak kecewa ya Ibu Sukinah ya. Nanti kita lengkapi dulu playlistnya gitu Ibu Sukinah ya. Atau boleh Bu Sukinah diganti lagunya. Kalau gak salah Ibu Sukinah tuh suka banget sama lagu ini ya, sore-sore, lembayung sore, lembayung sore ya. Tanya I, sore-sore gitu loh judulnya tuh. Coba tanya Mang Yudin I, judulnya apa tuh yang sore-sore gitu. Ya, oke, Bu Sukina boleh deh diganti requestan lagunya ya. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Yang lagi nih Mas.
0: Iya. Nengki
1: Nengki Mbak FM nomor Cikie di Padang.
0: Di mana di Padang?
1: Ya di Padang nomor Cikie Mbak Putri. Mbak Putri.
0: Uni. Unit tadi dapat salam Uni dari mana ya? Salam ya buat Uni Santi katanya gitu. Oh ini iya. Uni. Ada dari Mbak salam Fitri, hari. Mbak Fitri kalau nggak salah. Mbak Fitri.
1: Ya, ya dari Uni Santi nih kenal nih.
0: Uni sehat Uni.
1: Alhamdulillah, ya rabbil alamin. Berkat. Doanya rekan krima semua nih.
0: Sekarang udah mulai mahir dong ya bahasa-bahasa Sunda, bahasa-bahasa Dermayoan udah mulai mahir dong ya Uni.
1: Paham Mbak Putri, cuma ucapinnya rada susah.

0: gitu ya.
1: Orang kalau ngomong nih paham Kak Putri ya, hmm. Ini ngomongin lagi tuh ada susah.
0: Jadi paham tapi ngucapinnya agak susah. Sama kayak Nimas sih Uni. Aku juga gitu, paham, cuma ngucapinnya agak susah.
1: Iya. ucapin salah arti nanti.
0: Betul. Kalau udah salah arti mah ya
1: udah kemana-mana larinya kan.
0: Iya, betul. Oke, Uni mau request lagu, Uni.
1: Ya bolehlah, itu Waru Doyong kok.
0: Warudoyong, oke.
1: Okay.
0: Pinggir kali.
1: Iya iya. Sudah lama Putri Uni nggak dengerin, udah lama sekali. Hmm. Tapi waktu di Padang ini, aduh Mbak Putri lagi nih. Ini biasa Mama Puah Putri nih.
0: Betul. Enggak apa-apa.
1: Enggak
0: apa-apa. Kalau Nimas kan tadi kan penyiar tembak. Waru Doyong ya.
1: Itu ini udah dikerpindang
0: buat. Apa Uni?
1: Waru Doyongnya udah dikerpindang, Dut.
0: Udah di apa?
1: Di tadi Kang Putin, ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Waktu itu, Waru Doyong kayak sini. Pencurah okay. Iya, namanya ngarek bakar ini.
0: Oke, okay, siap nih meluncur nih Uni nih Waru Doyongnya nih ntar nih.
1: Udah makan siang nih, Mas.
0: Belum Uni, padahal udah dimasakin pepes jantung pisang tuh sama Mang Yudin, enak banget baunya. Oh, Mang Yudin mah paling jago.
1: Lama tuh Mbak Putri.
0: Paling jago itu mepes-mepes jantung pisang. Udah lama kangen.
1: Kalau Uni lagi makan siangnya pakai lontong padang, keripik balado.
0: Enak banget itu Uni. Oke.
1: Capur, cepat sembuhnya Pak Capur.
0: Oh, Capur lagi sakit ya? Oke.
1: Kemudian. Beri kesehatan selalu deh buat semuanya rekan Prima nih.
0: Oke.
1: Ini di zaman sekarang ini Mbak Putri, kita tuh harus multi talenta Mbak Putri. Aduh, Mbak Putri lagi. Kita punya skill yang bukan dari satu aja, Mbak. Nih.
0: Emang kenapa Uni kok tiba-tiba Uni pingin ngobrolin itu?
1: Ini kenapa? Karena perekonomian itu kan selalu berputar, Mbak Putri.
0: Betul.
1: Dalam segi seperti ini, kita harus menyajikan apa yang
0: okay.
1: Perkembangan uangnya tuh cepat.
0: Betul.
1: Ya perekonomiannya tuh enggak kita tuh kalau usaha enggak belum tikar gitu. Pertahanannya harus kuat.
0: Betul.
1: Enggak bisa ada segi A, segi B harus bisa.
0: Oke, betul. Termasuk juga kreasi masakan di tempat Uni ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi enggak cuma misalnya itu-itu aja gitu. Masakan Padang kan sebenarnya juga banyak ya Uni ya, variasinya ya. Tapi yang paling
1: Yang apa yang disukain konsumen?
0: Betul. Dan ternyata
1: kalau kita bilang enak, konsumen yang gak bilang enak gimana?
0: Iya. Dan ternyata
1: ya,
0: Uni
1: kan berjualan.
0: Uni, aku tuh karena kalau lagi jalan gitu ya ke tempat restoran Padang atau rumah makan Padang, ternyata dari restoran Padang yang aku suka kunjungin di daerah Indramayu itu mereka ini mohon dikoreksi kalau misalnya salah ya Uni, ternyata orang-orang Indramayu tuh nggak suka sama sambal merah ya Uni ya, maunya sambal hijau. Iya, ternyata
1: itu kalau Uni pernah juga sama Putri lagi nih
0: ya. Iya, nggak apa-apa Uni.
1: Ya kita dagang tuh Mbak nih Mas, harus tahu selera musik kita. Kalau orang Padang yang biasanya dia tuh mengikuti rupa dari Jakarta, Mbak nih Mas. Kalau Jakarta tuh ya oke, minimal seleranya itu pecah bibir. Oke, ini juga bisa bikin kue-kue yang pertama. Tapi orang sini nggak suka.
0: Iya.
1: Jadi ini minimal ini harus punya teman nih, kayak orang asli sini nih. Selera orang sini tuh kayak gimana gitu?
0: Iya.
1: Nanya itu.
0: Betul.
1: Ada wani dan ini ada udah. Jadi ini nggak kita dengar lagi. Pernah orang pernah juga sih temen ini Mas datang ini ngasih gitu ya. Sayang waktunya udah habis. Jadi cuma satu bendera.
0: Iya.
1: Makanya itu berarti ini nggak mati lah yang di situasi ini.
0: Betul.
1: Jadi sekarang barang-barang harga tuh nggak menentu ya.
0: Betul. Betul.
1: Harus pandai-pandai
0: gitu. Betul, pandai-pandai mengatur ya Uni.
1: Mana yang bagus, mana yang enak, mana yang ini, itu.
0: Betul banget Uni. Ya. Dilanjut lagi Uni, kirim salamnya buat siapa nih Uni?
1: Salamnya buat semua aja. Siapa nih salam dari Mbak Putri ya? Mbak Fitri ya?
0: Gimana Uni?
1: Salam siapa dari Mbak Fitri?
0: Iya, Mbak Fitri kalau nggak salah tadi itu. Oh, ada salam buat Uni Santi katanya. Di mana nih tadi nih? Udah ketumpuk-tumpung.
1: Mendengarin tuh Prima FM.
0: Iya, Uni.
1: Mbak sibuk deh nih, Mas. Yang pertama tuh nyari gasnya tuh. Sama buyeng loh.
0: Iya.
1: Tambah kerjaan. Sekarang lagi marah kalau ya ini Mas ya. Tuh nyiram-nyiram halaman tuh dua kali sehari.
0: Betul. Biar debunya hilang ya. Oke. Iya.
1: Gitu aja sih.
0: Iya baik Uni.
1: Selalu ngomongin Mbak Putri nih. Nama Mbak Putri itu mau jadi disebut nih.
0: Gak apa-apa Uni.
1: Ya, maaf ya, ingat ya.
0: Siap-siap
1: nih. Kayaknya nih.
0: Oke.
1: Nih Mas.
0: Ya, Uni.
1: Nih Mas tahu nggak tuh? Uni tuh paling suka tuh dengar suara Nih Mas tuh. Apalagi kalau udah nanya-nanyain Uni, apa kabarnya Uni cantik ya?
0: Kenapa Uni?
1: Coba tuh lihat Uni cantik tuh. Aduh, ya Allah.
0: Oh gitu. Iya.
1: Tahu nggak? Ini Mas tuh mirip sekali sahabat Uni tuh.
0: Oh gitu.
1: Mas Kevin.
0: Jadi lepas kangen.
1: Ini Mas tuh perasaan sahabatnya ada di samping Uni.
0: Oh alhamdulillah. Jadi kangennya ke obati ya Uni ya.
1: Jadi Uni tuh senang tuh kalau dengar suara Uni Mas.
0: Oh alhamdulillah. Iya Uni.
1: Tuhan tuh kayak jadi ya kayak
0: jadinya apa sih?
1: Walaupun suaranya yang mirip terobati lah.
0: Iya. Oke. Gak apa-apa Uni. Gak apa-apa. Terima kasih kembali Uni. Sehat-sehat ya Uni.
1: Amin.
0: Oke. Gak apa-apa Uni. Kalau masih sibuk nyari gas mah ya. Oke Uni, lagunya ditunggu Uni ya.
1: Panjang ngobrolnya Uni, aja sebentar ini.
0: Oke.
1: Mumpung juga ini langganan di ini buat mikendor deh.
0: Oh gitu, oke baik Uni.
1: Anggapannya nang.
0: Oke Uni.
1: Halo. Makasih ya.
0: Sama-sama Uni. Oke.
1: Uni.
0: Ya, oke.
1: Semua yang pendengar Prima F ini. Semoga sehat selalu tuh.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Aduh, terima kasih nih buat Sahil nih. Randa kadernya siap meluncur buat

Sukina. Akhirnya nih didownloadin langsung sama Sahil ya, Randa kadernya nih, spesial buat Ibu Sukina yang ada di sana ya. Mudah-mudahan tetap setia dengar Fansura di kesempatan siang jelang sore ini ya. Aku juga mau sapa-sapa dulu nih, sapa-sapa dulu sahabat baru kita nih. Ada Ibu Camai, selamat siang jelang sore Ibu Camai. Ibu Camai yang ada di Hawargelis, Ibu Camai ini yang punya ayam bakar karamel Camaili. Tuh, ayam bakar karamel Camaili yang ada di Hawargelis. Waduh, ini ke Cina-Cinaan ya, karena ada Li-nya nih, L-E-E, Li nih ya. Kalau gak salah nih, Li ini marga bukan kalau di Cina ya. Waduh, kapan-kapan Dimas mampir nih ke ayam bakar karamel Camai Li milik Ibu Camai yang ada di HG. Tapi patokannya apa ya? Kalau Dimas dikasih sih mau-mau aja ya. Orang dikasih masa gak mau ya gak? Mama Indah juga terima kasih tadi sempat telpon ya, cuma gak keburu keangkat. Pokoknya terima kasih udah join di 0853289952 ya. Kan tadi Dimas sempat beri informasi bahwa akhir-akhir ini cuaca malam dingin kan, ternyata ada fenomena bediding. Dan yang harus diwaspadai fenomena bediding ini adalah salah satunya penyakit flu dan pilek. Nah, kalau misalnya di antara rekan Perima semuanya yang tadi nih kira-kira hidungnya udah mulai meler-meler, Dimas nih udah meler-meler nih dari tadi megangin hidung. Buat yang nonton Dimas di live TikTok mungkin, nih Dimas kenapa sih nih megangin hidung mulu? Iya, karena meler gitu hidungnya ya. Rasa-rasa mau flu ya. Kalau udah kayak gini rasanya bingung deh. Pilek bingung ya, flu bingung karena disertai dengan sakit kepala. Apalagi sakit kepalanya di tengah bulan ya kan. Tambah sakit kepala. Nah, kalau misalnya ada di antara rekan Perima semuanya yang mengalami hal yang sama seperti Dimas ya. Flu, pilek, tiba-tiba demam, tiba-tiba sakit kepala, yuk segera ambil yang namanya Ultra Flu ya, biar enggak bingung lagi. Karena ya, flu ini mampu mengganggu ya konsentrasi kita, aktivitas kita. Makanya segera minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Nah, Ultra Flu ini ada kemasan baru ya. Blister yang 10 tablet dan ini bisa didapatkan ya di Indomaret terdekat atau apotek-apotek yang terdekat di tempat rekan Perima semuanya. Oke. Ajak lalen ya. Sekali lagi kalau misalnya agak flu-flu, yuk cepat minum Ultra Flu. Ultra Flu produksi dari PT Hanson Pharma. Nah, tadi ada yang request lagu Ngiklas ke dari Dede Risti, ini dia lagunya ya.

Wong Reyang semuanya. Buat Wong Reyang yang lagi panen, karena di daerah wilayah Gantar nih ya, lagi pada panen nih. Padinya udah pada menguning dan siap dipanen ya. Jadi lagi pada sibuk nih semuanya ya. Nimas harus undur diri. Sayang sekali di acara yang keren banget ini, acara Fans Tura, di mana banyak fans Tura yang gabung baik melalui line telepon dan juga melalui live streaming TikTok ya. Terima kasih banyak. Tapi Nimas gak bakalan undur dari live streaming kita ya. Jadi tetap di sini ya. Karena sesaat lagi kita mau karaokean. Nah, buat yang ada di live TikTok yang pengen ikutan karaoke, boleh gabung ya di 0853218995. Oke. Boleh kok ya. Tapi Nimas harus undur diri dulu nih di acara Fansura Fans Ketemu di Udara. Lagu terakhir dari Diana Sastra dengan Waru Doyong, Pinggir Kali ya. Terima kasih. Assalamualaikum Merdeka. Kita ketemu nanti ya.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Kan prima semuanya ya. Kali ini di karaoke yuk, di Gboy. Oke, kita karaokean ya hingga pukul 4 sore nanti. Jadi buat rekan prima semuanya yang ingin bergabung, boleh bergabung melalui line telepon di 0853218999582. Oke, kita mau karaokean apa dulu ya sore hari ini? Nimas udah lama nih gak pernah karaokean ya. Kita mau karaokean apa, Hil? Sebagai pembuka kita nih. Soalnya Sahil nih lagi di ini nih, lagi di tanggung jawab dong, dicolok lagi teleponnya. Lagi dipegang nih sama Sahil nih teleponnya nih. Halo karaoke yuk.
1: Di Gboy.
0: Sampai bawah enggak di Gboy-nya?
1: Oh, sampai bawah sampai geser-geser.
0: Awas nanti gak bisa bangun loh sampai geser-geser.
1: Oh, tidak lah. Sama Tete Nimas.
2: Aduh.
0: Nang.
1: Berat deg-degan lagi.
0: Ai.
1: Berat lagi.
0: Ai.
1: Sama Tete Nimas masih bisa enggak ya lagunya duet kalau sama Tete.
0: Ah gitu. Duet lagu apa nih, Nang?
1: Ya, andalan.
0: Apa tuh?
1: Mandul.
0: Mandul.
1: Sahil kan. Sekarang Sahil tambah Din dan
0: ini lagi di depan nih si Sahil nih.
1: Oh, lagi nemenin.
0: Iya, lagi jadi mandor.
1: Oh, alhamdulillah ada mandornya
0: ya. Kebiasaan
1: ada mandornya.
0: Iya, kebiasaan ini si Sahil nih kalau siaran enggak selesai-selesai.
1: Kalau enggak ada Kang Sahil cari lagu enggak ketemu Ibu Sukina.
0: Iya.
1: Iya, gara-gara karena Kang Sahil lagunya bisa ketemu.
0: Penyelamatnya lah iya. Orang wes dinei bawang, bawang merah, bawang putih, cabai.
1: Oh, dibayari karo bawang tuh gara-gara masalah timbun karo bawang. Aduh, ibu juga.
0: Ayo ah.
1: Ayo.
0: Iki tuh ragune. Apa sing liyo? Sing liyo ya? Aja iki ya.
1: Iya, sing
0: liyo. Iya. Se.
1: Nah.
0: Dudu iki ta?
1: Dudu ana maning iki ta?
0: Ana maning. Iki kayane. Iki.
1: Aduh. Ya, boleh.
0: Oke.
1: Apanya kecil iki, Teh?
0: Apa nih?
1: Ape?

0: Bang Pancawala di Gameboy. Goyang nak.
1: Goyang.
0: Ha.

0: kecewa saya. Peribahasanya begini nih teh.
1: Apa nang?
0: Buah suku, buah serikaya.
1: Jagung.
0: Belinya di dalam kereta.
1: Asik.
0: Hatiku sangat berbahagia. Duit sama teteh ini mas berasa kayak artis ke sama ibu kota.
1: Asik.
0: Artis ibu kota ini sama artis ibu kota.
1: Gitu ya, Nak.
0: Terima kasih, Teh.
1: Oke.
0: Salam semuanya, semuanya selalu, terima selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rastim, terima kasih. Pemanasan yang luar biasa ya dari Nang Rastim nih ya tadi mandul. Oke, kita angkat lagi kembali ya di 08532189958. Karaoke udara di Gebo. Yuk, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan
1: Tiga Boyo. Asik Mimi, Mimi Aji, apa kabar Mimi Aji?
2: Alhamdulillah waras sehat.
1: Alhamdulillah. Ya? Betul Mimi.
2: Iya. Baru kedengaran lagi.
1: Iya Mimi, abis betapa. Di gunung di gunung Tampomas. Takut ah Mimi.
2: Diajak dong.
1: Gitu ya. Gitu ya Mi. Mimi.
2: Biar langsing.
1: Oh, betul. Iya. Mimi tahu aja kalau Nimas gendut. Mimi mau karaoke lagu apa nih?
2: Mimi kan juga gendut.
1: Gitu ya Mi.
2: Iya.
1: Iya, yang penting sehat ya Mi. Betul. Mimi mau nyanyi lagu apa nih karaokeannya?
2: Karaokeannya Nakal Maning.
1: Ih, Nakal Maning.
2: Iya.
1: Nakal Maning.
2: Ya, Kang Wanta aja Nakal Maning, Kang. Kang Wanta lagi sakit ya, Mbak.
1: Oh, iya, iya, iya.
2: Semoga lekas sembuh, Kang Wanta.
1: Iya, Kang Wanta mudah-mudahan lekas sembuh ya, Kang Wanta ya.
2: Iya.
1: Oke, tadi Kang Wanta juga setia nih di live TikTok. Mimi, Susi Arzeti yang nyanyi ya, Mi?
2: Iya.
1: Oke, baik, baik.
2: Tadi Nang Rastim duet sama siapa tadi?
1: Duet sama aku lah, Mi.
2: Sama Mbak Mas.
1: Iya. Sudah siap, Mi?
2: Iya, Mbak.
1: Oke, di Gebo ya, Mi.

0: Aduh, kocret tuh apa, Mi? Kocret.
1: Kocret. Wong lanang kocret. Ya wong lanang ini wadon sajen bae, bae mak. Jadi kocret. Tekaning uma masalah wae bae ningan.
0: Oh, gitu.
1: Iya, pantesan dari masa gemoyo bae ya, Ken.
0: Iya, makanya.
1: Apa tuh seluwinya? Kue baik, kue apa ya?
0: Iya.
1: Ya, berarti bahasa Jawa.
0: Iya, betul-betul Mimi lagi belajar ini, Mimi.
1: Tekaning umma bae mas sayang.
0: Mm-mm.
1: Kue ye bae. Bae mas gemuyu bae yakin.
0: Iya, yakin lah, Mi. Gemuyu bae.
1: Lagu kayak kenen ke jodoh re nakal mane.
0: Iya. Keren sih lagunya, Mi.
1: Orang penyiar mah saya.
0: Nggih.
1: Tapi kan lagune anyar-anyar.
0: Iya, betul-betul, Mi. Makanya. Lah
1: kidenge mah Mimi kasih kok nembang bokong komben.
0: Ada, Mi, lagunya.
1: Tuh, bokong komben.
0: Oh, oke. Iya deh, Mi. Mimi, terima kasih banyak ya, Mi.
1: Ya, tinggal di setel bae bokong komben kombene dari Mbak Nining.
0: Nggih, coba nanti nggih, Mi.
1: Nggih. Kak Imas atas waktunya.
0: Salamnya
1: semuanya aja. Salam sayangnya buat Mbak Iman, Mbak Imas yang paling sayang, paling eman, paling setia.
0: Nggih.
1: Ucapannya 95,8 Rima FM radionya Harga Lis Indramayu. Kembang jalan lempu yang kembangnya kuning. Oke. Mimi kaje segera jalan balik. Oke, ketemu maning karo Radio Prima nek.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wanta semoga lekas sembuh.
0: Nggih. Dadah. Iya,
1: sayang.
0: Iya, Mimi. Terima kasih, Mimi. Selanjutnya di belakangnya Mimi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: orang Manggungan.
0: Dengan orang Manggungan. Saha. Siapa ini?
2: PA.
0: Ya?
2: PA.
0: PA. Oke.
2: Oh, ya itu.
0: PA. Mau karaoke lagu apa nih? Mau karaoke lagu apa nih? Pak PA.
2: Lagunya lagu Dalam Kebencian aja.
0: Dalam? Oh, ini PA tuh Pak, maksudnya Papa Angga ya?
2: Iya, betul.
0: Oh, oke. Dalam Kebencian.
2: Dendam.
0: Oh, dalam?
2: Dendam.
0: Dendam, Kebencian. Ya. Oke.
2: Yang cowoknya ya.
0: Yang cowoknya ya. Oke, kita cari dulu ya. Dalam Dendam Kebencian karaoke. Sip. Kirim salamnya boleh deh buat siapa dulu nih?
2: Buat siapa ya? Buat Mama Indah dulu yang tengal-tengal aja.
0: Iya. Mama Indah tadi gak bisa masuk. Buat
2: tim yang udah masuk juga nih. Dia tadi ada Ibu Haja. Siapa itu?
0: Ibu Mimi. Mimi Haji. Ini bukan lagunya? Iya, bukan?
2: Dendam Kebencian.
0: Iya. Oke, nada pria ya.

0: investigasi.
1: Keren juga nih suara ini Papa Angga nih. Luar biasa. Dulu mantan penyanyi ya Papa Angga ya?
0: Ah, penyanyi kamar mandi biasa.
1: Oh gitu. Tapi suaranya merdu pakai banget.
0: Perasaannya saja.
1: Ah enggak. Kalau ini perasaan yang tulus loh dari Nimas loh.
0: Enggak semuanya sebenarnya barangkali yang di belakang udah nunggu nih kasihan ya.
1: Iya, baik.
0: Dan sorry yang gak kesenggol nih. Buat Kang Bono juga nih. Supernya aja nih banyak lagi tugas aja.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih sekali lagi nih buat Papa Angga. Oke, satu penelpon lagi kita coba angkat. Halo. Halo. Oke, terputus. Ya udah. Kalau gitu kita mau dengar lagu dulu ya. Terus iklan ya kan. Jadi setelah iklan kita akan balik lagi masih di acara Karaoke You di Gay Boy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, kembali ya di 0853219958. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Isa.
1: Iya.
0: Oke, mau karaoke.
1: Siang
0: menjelang sore. Ini udah sore, Teh.
1: Iya, pengen lagunya Bongas.
0: Bongas.
1: Iya.
0: Bongas ya. Oke.
1: Iya, yang pakai baju merah warna pink.
0: Ininya apa penyanyinya?
1: Iya, yang pakai artisnya yang pakai warna pink.
0: Oke, sebentar. Bongas ya, Teh. Desi.
1: Wah, Demi Kaji Supriyatin. Tadi yang baru turun siapa yang nyanyi?
0: Tadi PA Papa Angga.
1: Iya, yeah. Buat Papa Angga.
0: Oke, udah siap nih, Teh. Ini.
1: Siap.
0: Ini ya, Teh. Ini yang pakai baju pink nih warnanya nih. Oke.
1: Ya. Yeah.
0: Asik di Gameboy. Angkat jempolnya.
1: Kagak rasa.
0: Ayo, Teh.
1: Iya, yeah, radio nara dengar.
0: Enggak nih, dengernya di telepon aja, Teh.
1: Ya karena jauh mungkin.
0: Goyang.

0: Mr. Buono. Terima kasih. Iya, ih Mr. Buono mah. Emang mau kemana sih Mr. Buono? Aku buru-buru deh. Jadi balap-balapan deh. Ini mah kalau dijuriin mah Mr. Buono mah udah kalah ini.
1: Apa ya?
0: Iya. Makasih ya Mr. Buono ya.
1: Sama-sama, makasih kembali. Lumayan ya kan.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Iya. Merdeka. Merdeka. Terima kasih buat Mr. Buono.

0: Terima kasih banyak untuk kebersamaannya ya. Rekan Prima Animas yang bertugas harus undur diri. Tapi jangan kemana-mana, karena selepas ini lagu-lagu asik ya, hingga satu jam ke depan bisa temani ya aktivitas Rekan Prima ya di sisa waktu ini ya. Terima kasih sekali lagi. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, merdeka.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak di

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menenangkan pikiran dan menyegarkan hati kita hari ini. Kali ini rekan Prima akan mendengarkan kisah seorang dosen dan para mahasiswa. Suatu hari seorang profesor datang ke kelas dan mengumumkan ujian mendadak kepada para mahasiswa. Dan seketika suasana kelas pun menjadi tegang. Kertas dibagikan satu persatu dan mereka diminta tidak membalik kertas sebelum semua mendapat bagian. Setelah aba-aba diberikan, seluruh mahasiswa membalik kertas mereka. Betapa terkejutnya mereka, karena tidak ada satupun soal tertulis di sana. Hanya ada satu titik hitam kecil di tengah halaman putih yang luas. Mereka bingung, tetapi tetap mengikuti instruksi untuk menuliskan apa yang mereka lihat. Ketika waktu selesai, profesor mengumpulkan dan membaca jawaban mereka. Ternyata, hampir semuanya menulis tentang titik hitam itu. Mereka menjelaskan ukurannya, letaknya, bahkan mencoba menafsirkan maknanya. Tidak satupun yang menulis tentang halaman putih yang jauh lebih luas. Profesor kemudian menjelaskan bahwa hidup kita seperti kertas itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil di tengah ruang putih yang begitu luas. Nah, rekan Prima, masalah memang bagian dari hidup ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai satu masalah kecil menutupi semua kebaikan yang masih kita miliki. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita lupa bersyukur atas nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan hadir ketika kita mampu melihat bahwa di balik setiap kekurangan masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih rekan Prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya. Nikmati hal-hal sederhana dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

dan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya rekan Prima, meski tidak selalu dihargai. Jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

rekan Prima, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan Prima semua sehat selalu, kuat, dan tetap semangat untuk menjalani hari ya. Kita kembali lagi nih di kisah inspiratif dengan cerita sederhana yang semoga bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Tahu gak sih rekan Prima, dalam hidup ini seringkali kita berdoa dan berharap Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Kita ingin masalah cepat selesai, kesedihan cepat hilang, dan semua berjalan sesuai keinginan kita. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang banyak memohon kepada Tuhan. Ia meminta agar kebiasaan buruk dalam dirinya hilang. Namun ia menyadari bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Kebiasaan buruk tidak hilang karena diminta, tetapi karena kita sendiri yang berusaha untuk meninggalkannya. Ia juga meminta kesabaran, tetapi ia kemudian memahami bahwa kesabaran tidak diberikan begitu saja. Kesabaran justru tumbuh ketika seseorang belajar menghadapi kesulitan, bertahan dalam ujian, dan tidak mudah menyerah. Lalu ia berharap agar dijauhkan dari rasa sakit dan kesedihan. Namun, dari perjalanan hidupnya ia mengerti bahwa rasa sakit kadang hadir untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu terikat pada dunia, dan agar hati lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga berharap mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia kemudian sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Tuhan sudah memberikan banyak rahmat dalam hidup. Sementara rasa bahagia seringkali bergantung pada cara kita melihat dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pada akhirnya, ia memahami satu hal penting. Hidup bukan tentang meminta semuanya menjadi mudah, tetapi tentang belajar menjalani kehidupan dengan hati yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa doa memang penting, tetapi usaha dan perubahan dari diri sendiri juga sangat penting. Tuhan memberi kita kehidupan, kesempatan, dan kemampuan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pesan dari kisah ini adalah, jangan hanya meminta hidup menjadi mudah, tetapi belajarlah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur dalam menjalani setiap keadaan. Rekan Prima, semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap proses dalam hidup selalu membawa pelajaran ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya yang penuh makna. Tentu saja di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Indonesia Raya.
1: Betul ya. Selamat sore menjelang malam buat kalian semua yang masih kerja, yang masih di mobil, yang masih di kampus, yang masih berharap dia kembali.
0: Iya, jangan dong ya, jangan. Janganlah ya, udahlah, lupakan saja yang udah, cari yang lain. Lihat di depan sana masih banyak.
1: Lihat Ibu Pertiwi.
0: Enggak dong, lihat Ibu Pertiwi udah enggak ada ya. Sorekan Prima hari Selasa kembali lagi, MP3 nemenin rekan Prima di jam yang sama dari jam 5 sore sampai jam
1: 9 malam.
0: Betul banget, ada Disti dan juga Baim yang bakalan nemenin sore kalian dan malam kalian di hari ini.
1: Jadi buat wong-wong semua yang pengen request lagu silahkan di 0853-2189-9582 sampai jam 9 malam nanti. Temenin bareng kita berdua pokoknya ya.
0: Yes.
1: Dan buat kalian yang pengen ngirim dir diary yang malam yang akan membacakan malam ini adalah Adisti. Jadi kirim dir diary kalian.
0: Iya, betul banget. So buat rekan Prima yang hari ini pengen dihibur gitu ya dengan lagu-lagu pop Indo dari tahun.
1: Jangan dong.
0: Kenapa?
1: Saya bukan cowok penghibur.
0: Kan kita memang cowok dan cewek penghibur.
1: Oh iya, benar ya. Kita adalah cowok dan cewek penghibur.
0: Betul
1: gitu
0: banget. Tentunya di Radio Prima FM, tugas kita untuk menghibur rekan Prima Wong Reang semuanya.
1: Oke oke deh, kita buka lagu pertama kita pada hari ini. Ada lagu siapa, Dis?
0: Ada lagu Rosa dengan Wanita Yang Kau Pilih tuh kan. Udah dibilangin jangan ikutin kata Biim. Biim
1: gak tuh? Biim siapa? Siapa Biim?
0: Baim, ingat, wanita di luar sana masih banyak yang cantik-cantik.
1: Betul banget lagi.

0: Kalau Rosa jadi wanita yang kau pilih, tapi tentunya Radio Prima FM yang kalian pilih dong ya. Gimana nih rekan Prima dengan lagu pertama di MP3 hari ini? Dengan lagu Rosa, wanita yang kau pilih. Semangat ya buat kalian mungkin yang masih pada para kaum jomblo gitu, yang masih mencari tambatan hati. Kalau Dewa 19, akulah Arjuna. Udah mulai deh kalau Baim ya.
1: Itu tadi semakin depan ya?
0: Apa?
1: Rosi.
0: Rosi, oh, iya. Rosi, Rosi, Rosi. Tapi sekarang lagi, nah itu tuh, jangan sampai keluar itu bicara-bicaranya ya. Ntar yang ada balik ke PPN.
1: Apa tuh?
0: Prima Prime Time News.
1: Oh iya, betul iya. Banget ya, program terbaru Prima. Aduh, kalau besok ada tamu undangannya yang lebih, wow, membuat apa ya, membuat warga Wong Reang semua yang mendengarkan besok pasti bakal kaget.
0: Betul banget, coba kapan lagi Radio Prima FM, apalagi Radio Indramayu ya, bisa bicara langsung dengan
1: tahan dulu, besok aja kita, biar Wong Reang semua penasaran, biar Wong Reang semua tahu siapa sih tamu undangan dari Prima Prime Time News besok. Pokoknya yeah, orang ini tuh terkenal banget lah di Indonesia. Gitu
0: betul ya, banget di Indonesia ya. Ingat ya, di Indonesia. Tuh, kita dan, kasih clue di Indonesia.
1: Bisa dibilang orang ini deket dengan siapa ya?
0: Dengan siapa, hayo.
1: Pokoknya besok dengerin aja Prima Prime Time News dari jam 10 sampai jam 11 ya, Wong Reang semua.
0: Betul banget. Yang mau komentar juga boleh banget, atau yang mau bertanya juga boleh banget terkait isu-isu yang ada di Indonesia sekarang ya.
1: Terkait ini ya.
0: Apa tuh? Nggak apa? Tisu.
1: Isu.
0: Isu, oh iya, tisu, oh, isu. Well, rekan Prima, requestan lagu kalian disti tunggu di 0853-2189-9582.
1: So, silahkan yang pengen request, kita tunggu ya sampai jam 9 malam bareng Adisti dan juga Baim di Prima.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Kenalin, aku Tata dari Tangerang. Mau request lagu dong, yang judulnya Tetap Bukan Kamu dari Raisa and Roni Parulian. Karena akhir-akhir ini aku lagi suka banget sama lagu yang vibes-nya mellow tapi ngena banget. Thank you.
3: Apa kabarmu, kabarku baik saja.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Adisti, jangan tinggalin aku.
4: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
3: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
4: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Kalian lagi dengerin MP3 nih hari ini bareng Disti dan juga Baim nih.
1: Dan juga ada Jojo ya.
0: Ya, Jojo lagi-lagi hadir nih untuk menemani kita di malam hari ini. Dan rekan Prima semua mungkin yang mau ngobrol sama Jojo. Nih, kalian mau ngobrol apa? Mau tanya apa sih nih? Nanti diem dulu. Ini penyiarnya asik sendiri nih Disti nih. Soalnya Jojo kan dia punya outfit agak kece ya kalau dilihat-lihat nih. Nah, kalau dilihat-lihat dari outfitnya Jojo nih kece abis, kece parah. Karena dia itu pakai shawl. Kayaknya berasa dia dingin banget deh. Gak kuat kayaknya sama AC yang di dalam ruangan biasa. Jojo ini kan seorang juga. Dia itu setumbuhan ya. Setumbuhan sebagai kaktus gitu ya. Dia biasa sama panasnya terik matahari. Nah, sekalinya dimasukin ke dalam AC dalam ruangan, dia enggak kuat. Akhirnya dia minta dipakein shawl dan juga topi yang berwarna putih ini. Emang Jojo, kamu kalau enggak cerewet tuh ya pasti kedinginan menggigil ya kan, Jo? Sore kan Prima, masih bareng Disti dan juga Baim. Wong reang semua yang ada di Indramayu dan sekitarnya. MP3 ditemenin Baim dan juga Disti. Yang mau request lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026, boleh banget, kalian bisa chat aja di WhatsApp Prima di 0853-2189-9582. Atau mau join di live TikTok Prima juga boleh banget. Tapi jangan lupa di follow dulu sebelum join ya. Disitu tunggu ya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Itu dia lagu dari Yovie Nuno, Sampai Akhir Waktu. Tentunya rekan Prima dengerinnya di MP3.
1: Betul banget ya. My God, ini lagu So nice.
0: Tapi ini requestan lagu dari Karan Viko Dikai yang ada di Kalimantan. Katanya kalau di Kalimantan itu bukan lagi ngelihat pemandangan pakai drone.
1: Apa tuh?
0: Tapi naik kuyang katanya. Emang ada aja ya Karan Viko ya. Di Kalimantan itu masih banyak sesuatu yang tidak kita ketahui. Contoh, mobil pakainya bukan ban katanya, tapi pakainya ini apa namanya, tenggiling.
1: Tringgiling ya, benar.
0: Iya tringgiling. Ayo ampun, segala ada tringgiling ya.
1: Lengkap Kalimantan tuh ya. Coba cari deh di TikTok Ayam Kalimantan.
0: Ayam Kalimantan.
1: Munculnya itu adalah dinosaurus kecil-kecil.
0: Iya,
1: cari aja Ayam Kalimantan, munculnya dinosaurus kecil-kecil.
0: Iya ampun, adalah Kalimantan ya. Emang masih banyak yang purba-purba gitu ya. Jangan bilang manusia purba masih ada di sana.
1: Ini beneran ini.
0: Itu diternak loh.
1: Iya bener.
0: Itu diternak loh.
1: Ayam Kalimantan.
0: Ayam Kalimantan itu ayam T-Rex. Iya. Di sini lihat juga barusan tuh, ada ayam T-Rex lagi diternak. Udah gitu makanannya, minumannya juga sama yang diminum dari ayam-ayam yang diternak ya kan. Aduh. Well, gimana nih Rekan Prima, hari Selasanya kabar kalian baik-baik kan?
1: Betul ya, alhamdulillah ya. Karena kalian harus selalu sehat menemani kita berdua ya.
0: Betul.
1: Jadi apa ya? Jadinya pengennya sih jadi orang yang bermanfaat buat orang lain gitu ya.
0: Benar banget.
1: Pernah gak sih kan kepikiran kita tuh ngelihat ada orang yang mungkin kurang mampu atau mungkin lebih ya kurang mampu gitu ya.
0: Iya.
1: Terus dalam hati kecil kita kayak, sumpah aku tuh pengen banget jadi orang kaya supaya kita tuh bisa bantu mereka gitu.
0: Nah, tapi kan kita punya ininya sendiri-sendiri, maksudnya kemampuannya sendiri-sendiri kan, gak melulu dengan materi, gak melulu dengan uang. Contoh kayak kita nih sekarang kita bermanfaat loh buat rekan Prima dan Wong Reang juga.
1: Bermanfaat dalam?
0: Dalam menyampaikan informasi.
1: Betul sekali gitu. Jadi terima kasih buat orang-orang semua yang sudah mendengarkan siaran kita di hari
0: belum. Masih baru masuk jam 6.
1: Masih
0: 3 jam lagi ya.
1: Masih lama
0: banget. Baru juga kita mulai ya. Aduh. Tapi kalau ngomongin Kalimantan ada sebelah kalau cuaca mah.
1: Ngomongin suhu enggak ya?
0: Enggak. Udah biarkan dia aja si paling suhu cuaca ya. Kalau kita menyampaikan informasi yang terkini, ter-up to date aja. Ini tadi ada yang nanya bedanya ayam tiren sama ayam T-Rex sama ayam tiren apa sih?
1: Bedanya ayam T-Rex sama ayam tiren. Sebenarnya kalau kita tahu nggak sih, sebenarnya ayam yang kita makan itu sebenarnya ayam tiren semua tau?
0: Iya, ya kan. Itu contohnya kayak dia di sembelihnya tadi pagi.
1: McD, KFC, semuanya itu mereka tuh jual ayam tiren loh.
0: Iya. Coba kalian emang aman guys, setiap hari makan ayam tiren. Padahal kan dulu sempat masuk ini ya TV ya.
1: Dulu ramai banget ya masalah ayam tiren gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir, lah iya benar juga sih, ayam tiren mati kemarin lah. Kalau nggak mati ya nggak bisa dimakan.
0: Iya kan?
1: Kan?
0: Sama kayak ikan juga, ikan tiren.
1: Emang ada ikan tiren?
0: Ada ikan
1: jujur,
0: mati kemarin.
1: Jujur baru dengar sebutan ikan tiren. Jujur.
0: Ya kan ikan, daging itu kan semua mati kemarin.
1: Iya sih benar sih ya. Semuanya sih iya, kalau yang dimakan yang ada dagingnya itu pasti mati kemarin.
0: Pasti.
1: Dan sebutannya tiren ya, benar.
0: Tiren.
1: Ya. Nah, tapi tirennya udah apa dulu nih? Kalau misalkan tiren yang berbau negatif ya baru beda gitu ya.
0: Itu istilah ini ya, istilah permakanan ya,
1: istilah
0: kalau
1: pemakanan
0: ya.
1: Lah ya. Wah, malam hari ini kita bakal ngomongin istilah makan kayaknya nih.
0: Iya nih, banyak nih kalau istilah makan. Mungkin buat rekan Prima yang tahu banget, apalagi hobi kalian makan nih ya. Salah satunya ada mantul. Mantul itu dari makan loh, dari ini program
1: mantul.
0: Acara iya.
1: Mantap betul.
0: Iya, itu dari program acara TV. Trans TV.
1: Oh iya iya, tahu-tahu. Mantap betul.
0: Mantap betul.
1: Kalau ngomongin soal makan, hari ini bayi makan tuh udah makan siang udah 3 kali.
0: Jangankan 3 kali, udah 4 kali, Baim.
1: Enggak, sebenarnya kalau enggak dihitung sama nambah ya 3 kali dong.
0: Udah sama nambah itu udah 4 kali, guys. Baim hari ini makannya alhamdulillah ya, pemulihan.
1: Bukan pemulihan sih sebenarnya. Sebenarnya Baim tuh waktu sakit ada satu hal yang Baim syukuri, yaitu berat badan turun ya. Tapi Baim tuh aneh tau.
0: Kenapa?
1: Bisa gampang turun, bisa gampang naik. Jadi waktu kemarin itu sakit seminggu aja tuh nurunin 4 kilo.
0: Serius?
1: Iya. Terus gak tahu ya, sekarang jalan-jalan udah naik 2 kilo lagi nih. Sebenarnya pengen stabil aja sih. Jadi ya mungkin kedepannya nanti Baim bakal stabil, menstabilkan tatanan di dunia ini gitu.
0: Jangan dong, udah kejauhan. Menstabilkan BB aja.
1: Oh iya, BB ya.
0: Iya, jadi berat badan.
1: Menstabilkan berat badan dulu aja gitu ya. Supaya gak naik-naik, gak turun-turun gitu.
0: Nah itu biar ideal ya. Biar gak naik gak turun banget. Biar ya sehat lah ya, bisa dikatakan. Nih katanya 4 kali mah cuma geli-geli lambung aja, guys. Emang iya, Baim?
1: Ya udah kenyang begini loh, udah kayak penuh perut gini loh.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semua, aku Dewi dari Ranca Ekek. Di sini aku mau request lagu Hindia Everything You Are karena aku suka banget lagu Hindia, terus aku juga sering dengerin musiknya sama pacar aku. Jangan lupa ngedengerin Radio Prima Indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Itu dia lagu dari Leto Sebelum Cahaya. Lagu anak 2000-an banget. Karena tadi ada yang komentar di live TikTok, itu lagu capek deh, lama-lama deh.
1: Jojo, orang ngomong ikut ngomong, Jo, gak sopan, Jo.
0: Iya, celemitan banget. Tadi ada yang komen di TikTok, itu lagu 2000-an, tapi lagunya mantep banget. Gitu.
1: Leto ya?
0: Leto.
1: Andai aku Leto.
0: Itu lagunya Project Pop. Iya.
1: Mas pasti aku Wong Jo. Itu lagu yang ikonik juga sih. Dulu tuh bayi sampai hafal itu lagu dari awal sampai akhir ya, waktu masih jadi pelajar ya. Waktu itu kan bayi bawa soundbox yang di mana tuh kan kadang suka ya denger musik biar enggak bosan ya. Nah, Baim tuh naruh lagu itu dan lagu itu tuh diputer-puter ulang-ulang sampai hafal gitu. Aduh, wisata masa lalu.
0: Tapi kalau suruh milih satu yang lagu terkenang banget di tahun 2000-an itu lagunya siapa? Satu aja, band-band satu-satu.
1: Tahun 2000-an? Indonesia Raya.
0: Indonesia Raya mah dari 1900
1: Berapa, ayo. Ini tes pendidikan PPKN Adisti ya. Tes pendidikan PPKN Adisti.
0: Dan dua, tes sejarah. Enggak. Berapa sih diciptakannya? Diciptakannya tahun
1: Indonesia
0: berapa?
1: Indonesia Raya itu pertama diperdengarkan tuh di tahun 1928 di
0: 28.
1: Kongres Sumpah Pemuda Adisti.
0: Nah, ternyata ada yang tahu nih, Kak Hasan. Pinter Kak Hasan. Dua jempol dari Adisti buat Kak Hasan. Yeay.
1: Adisti.
0: Pokoknya jangan tanya IPS lah, PPKN lah sama Adisti, apalagi
1: matematika
0: sejarah
1: lah,
0: ya.
1: IPA lah,
0: kalau matematika
1: agama,
0: masih bisa.
1: Semuanya.
0: Matematika, IPA, Adisti masih bagus nilainya ya.
1: 10 tambah 6 berapa?
0: 10 tambah 6 17 dong. Iya kan? Gimana sih harus 17?
1: Siapa
0: soalnya
1: ini guru matematika ini?
0: Iya, jelas tentu bapak kita semua. Itu ada fisikanya itu, cara rumusannya ada itu, makanya bisa 17. Coba kita tanya Jerome Pauline kayaknya deh. Jerome Pauline juga
1: enggak, maksudnya aku bingung. Jerome Pauline juga nanggepin lagi, Mas. Jerome Pauline ngapain ditanggepin sih orang? Aku gak tahu sih itu bercanda atau enggak gitu ya. Tapi Jerome Pauline ikut nanggepin gitu ya.
0: Ikut nanggepin dia, ikut menyelesaikan masalah itu di rumus-rumus segala macam loh. Dan emang hasilnya ketahuan 17.
1: Ya gak apa-apa gitu ya. Walaupun aku pernah nonton ada satu kontennya Jerome Pauline yang ngejelasin 1 tambah 1 dikasih rumus dulu baru hasilnya 2.
0: Iya.
1: Maksud aku kayak aku tuh gak mau jadi ahli matematika karena itu ya, karena terlalu rumit untuk memikirkan suatu gitu. Kan bisa 1 tambah 1 udah 2 gitu ya.
0: Iya.
1: 10 tambah 6 17
0: gitu. Ibarat orang minta solusi tapi dikasihnya nasi padang gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Nah, bening nasi padang. Dikasih nasihat ya, gak enak gitu.
0: Dikasih
1: ya.
0: Dikasih nasihat gitu, gak enak ya. Iya. Well, itu tadi lagu 2000-an ya. Ada lagu Leto dengan Sebelum Cahaya. Mungkin buat rekan Prima yang juga pengen diputerin requestan lagunya tahun 2000-an nih di hari Selasa ini, boleh banget. Di chat aja di WhatsApp Prima di 085321899582. Ini Adisti mau lanjutin lagi ya di lagu Gia Indrawari dengan 1000 kali. Requestan lagu dari Kak Sofan Marsu sebenarnya.
1: Es
0: 1000 kali nih. Kenapa nih 1000 kali?
1: 1000 kali 0 berapa?
0: 0 dong.
1: Enggak,
0: itu enggak ditanya. Terus jawabannya adalah tak terhingga. Bukan?
1: Enggak tahu sih. Soalnya kan bayi bukan ahli matematika.

0: Kang Bayum, ada rekan prima kita yang kemarin hari Senin habis kerja full 16 jam. Coba kalau diistilahkan work kerja, hard banget ya.
1: Kerja full 16 jam.
0: Tidur cuma ya pas sih, tidur 8 jam sih. Cuma buset, itu kerja 16 jam kerja apaan?
1: Kerja apaan 16 jam?
0: Ya ampun, itu masuk lembur gak sih?
1: Presiden aja ada tidurnya, kerjanya. Ya bener kan?
0: Iya.
1: Maksudnya
0: iya,
1: ada istirahatnya juga gitu ya. Ini kerja 16 jam full kerja atau ada rehatnya juga nih?
0: Nah,
1: kalau
0: itu,
1: kalau gak ada rehatnya ini jatuhnya udah kayak Dendless nih. Bangun anyer panarukan.
0: Iya juga ya, bangun anyer panarukan ya. Wah, emang indis kayak ekonomi. Wah, itu istilah baru lagi nih, indis ekonomi ya. Karena kan sekarang mengingat berita juga, terus juga dunia yang lagi gonjang ganjing ya. Perekonomian dunia, bukan Indonesia aja ya Baim ya,
1: semuanya sih dunia ya. Karena emang dunia lagi kacau-kacaunya kira-kira ini semenjak COVID sih. Maksudnya kenapa ya, kok bisa berubah sedaris itu ya? Padahal kayak dulu kita sebelum COVID hidup tuh bahagia-bahagia aja gitu ya.
0: Iya, padahal kita ngiranya di tahun 2026 itu tahun 2016 kembali lagi. Ternyata enggak, malah sama seperti tahun 2019 ya, awal COVID
1: sama
0: ya.
1: Sama aja ya. Enggak sih, sama aja, sama enggak sama aja kayak 2019, cuman mungkin menurut aku kayak makin sini makin kayak hidup tuh monoton banget sih kalau
0: iya,
1: aku rasanya gitu.
0: Iya, benar, monoton banget. Kayak ya ampun, kenapa sih? Tapi kan beritanya juga kan yang simpang siur ini itu. Menurutnya itu enggak monoton kah?
1: Maksudnya?
0: Dari berita-berita Indonesia atau berita dunia yang ada.
1: Maksud aku tuh kehidupan kita ini yang sekarang nih kayak monoton gitu loh. Kayak ngerasa gak sih bangun pagi, terus juga siap-siap berangkat ke kantor, kerja, pulang, tidur, gitu-gitu aja tiap hari gitu.
0: Kayak template gitu ya.
1: Template banget gitu ya, maksudnya kayak monoton ya. Kalau dulu tuh waktu aku masih di pelajar Al Zaitun, aku tuh ngerasa kayak tiap hari ada aja gitu hal-hal baru ya. Mungkin kayak teman, terus karena temannya banyak, nyoba berteman dengan dia gitu ya. Maksudnya di kehidupan dewasa nih, kita ketika ingin berteman gitu ya, waktu kita tuh habis untuk bekerja gitu. Kadang aku rasanya seperti itu.
0: Betul banget. Mungkin belum aja Baim, kita ya kan bekerja, kita dari bekerja juga bakalan dapat relasi baru, entah itu dari partner kerja baru kita nantinya. Terus
1: iya
0: juga
1: sih.
0: Kayak kemarin kan banyak tamu-tamu dari bintang tamu lah ya, bintang tamu Radio Prima FM. Nah itu juga kan kita mempunyai relasi baru juga, apalagi buat Baim.
1: Mungkin kayak gitu ya kehidupan dewasa kita tuh udah bukan nyari teman lagi, tapi udah nyari ke tahap relasi yang dimana relasi itu kita udah butuh untuk kehidupan kita. Contoh mungkin kalau misalkan ada orang bilang orang dalam, sebenarnya aku kurang setuju. Karena untuk mendapatkan relasi itu butuh sebuah yang namanya, ya kita butuh pendidikan, kita butuh apa namanya, kita butuh kelebihan kita gitu ya. Karena pastinya kalau
0: Skill.
1: Karena pastinya kalau kita misalkan nih ya, kita punya orang dalam, terus orang dalam itu minta kita tolong bantuin gitu kan.
0: Iya.
1: Ya walaupun kesannya kayak buruk, cuman kalau kita punya skill, terus skill kita tuh sangat mumpuni di bidang itu, terus juga dibantu, apa salahnya sih kalau menurut Bayam gitu?
0: Betul.
1: Berbeda dengan hal misalkan pengen jadi ketua yang ngomongin tentang makanan, tapi skillnya jadi wartawan gitu ya.
0: Udah nggak ada itu dia.
1: Masih dong.
0: Itu digantikan.
1: Enggak, itu yang baru.
0: Oh, yang baru jadi wartawan.
1: Enggak, backgroundnya itu wartawan.
0: Backgroundnya wartawan.
1: Dan juga pendukung.
0: Pendukung dari Biru.
1: Oh iya pasti.
0: Aduh.
1: Jadi loyalisnya, jadi apa namanya? Dikasih jabatan lagi.
0: Oh ala, jadi gitu awal mulanya Disney baru tahu. Tapi ya nggak semonoton-monoton itulah. Nih, kalau kata rekan Prima yang di TikTok nih ya, dari Kak Ranfiko yang ada di Kalimantan, kalau dulu ada mama saya biasa pulang ditanya gimana kerjanya, capek kah? Sekarang gak ada ngomong gitu. Itu mungkin Kak Ranfiko mulai merasakan di tahap monoton, yang mana gak ada yang nanya.
1: Bukan, monoton itu adalah satu hal yang satu hal yang kayak ini mulu gitu. Karan Viko tuh berarti kangen sama ibunya.
0: Iya, Karan Viko kangen sama ibunya. Iya, sama aja sih, monoton-monoton juga. Maksudnya kayak gak ada perbincangan di setiap pulang kerja. Kan setiap pulang kerja kan pasti ada perbincangan yang random sama ibunya. Nah, ya itu makin monoton pas gak ada ibunya.
1: Oh gitu ya.
0: Gitu. So, rekan Prima nih, buat kalian yang mau cerita di hari Selasa ini gimana kerjaan kalian, atau ada istilah baru apa di pekerjaan kalian di hari ini, kalau istilah yang baru, yang
1: karena pasti banyak nih ya, first jobber, first jobber yang pemain baru lulus dari sekolah, atau juga mungkin mahasiswa-mahasiswa baru yang sebelumnya kalian tidak pernah menemukan istilah-istilah yang kalian temukan di sekolah gitu ya. Terus akhirnya kalian masuk ke dunia pekerjaan, dunia mahasiswa, dan dunia ranah kedewasa, pasti kalian bakal menemukan istilah-istilah baru.
0: Betul banget nih, buat kalian yang punya atau ketemu istilah baru pas masuk di dunia pekerjaan, boleh banget ya, kalian bisa chat aja di WhatsApp Prima di 0853-2189-9582 atau di
1: Jonggol,
0: di Jonggol,
1: atau kalian bisa ikut live TikTok kita di Prima FM Indramayu.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

kesehatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Selamat malam rekan Prima semua. Hari ini Dear Diary kembali Disti lagi yang akan membacakan. Biasanya ada diary dari Sky yang ada di Kalimantan, tapi kali ini ada teman Disti yang dari Gantar. Lebih tepatnya adik kelas Disti yang saat ini dia sedang ada di fase ya mahasiswa akhir lagi skripsian. Yang katanya

Hari ini aku cuma bisa senyum tipis sambil bilang ke diri sendiri, oh, ternyata ini ya rasanya jadi orang dewasa. Dulu waktu kecil rasanya pengen cepet-cepet besar. Kirain jadi dewasa itu bebas, bisa ngelakuin apa aja, punya uang sendiri, bisa menentukan pilihan sendiri. Tapi ternyata aku salah. Semakin dewasa, hidup bukan lagi soal seru-seruan ya mbak. Yang datang justru tanggung jawab satu persatu. Pikiran gak pernah benar-benar kosong. Baru selesai mikirin satu hal, datang lagi hal yang lain. Dan sekarang aku lagi ada di fase skripsian. Fase yang katanya cuma nulis, tapi nyatanya yang ditulis bukan cuma skripsi. Pikiran juga ikut penuh. Revisi datang silih berganti. Ide kadang ikutan buntu juga. Apalagi dosen pembimbing punya jadwal yang gak selalu sejalan. Belum lagi pertanyaan dari orang-orang, skripsinya udah sampai mana? Kalimat itu sederhana, tapi kadang cukup bikin kepala makin berat. Jujur aja, ada hari-hari ketika aku merasa ingin menyerah. Bukan karena aku gak mampu, tapi karena rasanya lelah terus mengejar target yang belum juga selesai. Tapi di tengah semua itu, aku sadar mungkin ini memang salah satu proses menuju dewasa. Proses yang mengajarkan kalau tidak semua hal bisa selesai dalam semalam. Bahwa kesabaran juga harus dilatih, dan perjuangan memang seringkali terasa sepi. Itu salah satu Dear Diary dari adik kelas Disti, yang memang saat ini Disti lihat sehari-harinya disibukkan dengan ya menatap layar laptop. Semangat terus buat kamu dan juga buat kalian semua rekan Prima Wong Reang yang mungkin sama saat ini dalam fase mahasiswa akhir atau lagi skripsian. Dan ini ada satu lagu spesial buat kalian mahasiswa akhir dan rekan Prima juga yang mungkin sedang dalam fase memperjuangkan sesuatu. Ada lagu Tangga dengan judulnya

0: Kalau di Eropa kan lagi mas, lagi musimnya panas nih ya. Enggak. Dan itu pack ekstrim banget.
1: Di Eropa
0: banget.
1: Tuh lagi musim hujan. Karena lagi banyak yang nangis di Eropa ya.
0: Kenapa?
1: Karena Bang Dodo semalam gagal untuk untuk mempertahankan tempatnya di Piala Dunia ya.
0: Oh, ternyata Bang CR itu dari Eropa.
1: Dari Portugal, Portugal, oh, di Portugal. Eropa dong Adisti. Masa ya Portugal di Jabodetabek.
0: Ya kali gitu kan, Portugal ada di Arab gitu.
1: Kalau Portugal ada di Arab, Ronaldo namanya bukan Cristiano Ronaldo namanya.
0: Muhammad Ronaldo.
1: Ya, itu ya.
0: Iya, iya nih, kasihan banget. Kasihan Ronaldo, ya ampun, mana dia perform terakhir ya kan.
1: Tapi jujur ya, kalau ngeliat semalam permainannya Portugal, ya mau dibilang Portugal sih emang gimana ya, cuman aduh, bayi melihat kipernya doang ketolong Diogo Costa. Kalau kipernya bukan Diogo Costa, waduh, udah berapa gol itu masuk tuh ya.
0: Emang semalam berapa?
1: 1-0 doang sebenarnya. Dan itu pun golnya di menit terakhir. Gol di menit akhir banget. Dan wow, gila, itu kacau sih. Maksudnya Spanyol, ya kalau bisa dibilang layak lah untuk lanjut. Kalau Portugal ini,
0: tapi mainnya nggak aman banget kan, nggak kasar kan, maksudnya nggak seradak seruduk serantau seruntul ini itu kan?
1: Nggak sih, nggak. Nggak kayak
0: sehat waktu kan?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Bukan hanya ini kesehatannya, bukan ini si Spanyol maksudnya.
1: Sehat ya, mainnya bagus gitu. Maksudnya mainnya bagus gitu.
0: Bagus gitu ya.
1: Ini. Iya gitu pokoknya.
0: Iya, soalnya last performnya si Cristiano Ronaldo di ini ya, dari creativevox.com juga katanya resmi menutup perjalanan panjangnya di Piala Dunia. Bahkan selama
1: mainnya bagus sekali.
0: Benar nih.
1: Mainnya bagus sekali.
0: Soalnya selama 41 tahun si siapa namanya ini Ronaldo, dia kan udah masuk ke 6 edisi di Portugal ya. Nah, sampai sekarang itu belum berhasil mewujudkan satu mimpi terbesarnya, yaitu buat ngangkat trofi Piala Dunia.
1: Dan itu pun membuktikan ya, kalau untuk mengangkat trofi Piala Dunia itu emang bukan negara yang sembarangan gitu. Dan juga bukan negara yang ya tidak mempersiapkan pemainnya, dan pemainnya tuh harus bermental kuat sih.
0: Betul banget.
1: Dan juga dibantu oleh doa pasti.
0: Pastinya ya.
1: Karena kalau kita lihat Maroko nih ya, kalau misalkan orang bilang Maroko kuda hitam, Maroko udah gak pantas untuk dibilang kuda hitam.
0: Karena
1: Maroko sekarang udah termasuk negara yang kuat juga di Piala Dunia, dan dia selalu masuk ke semifinal. Seperti contoh di semifinal nanti Maroko ketemu Prancis nih. Makanya sebenarnya walaupun performa Prancis bagus, tapi kalau ketemu Maroko yang bisa mengimbangin Prancis gitu ya, sepertinya gitu ya, Baim juga agak-agak ngeri nih.
0: Aduh, fansnya aja ngeri ya. Fansnya ngeri nih. Pemainnya bakalan ngeri juga gak nih di sana nanti?

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Yo yo yo rekan Prima, kita balik lagi di MP3 Senggol Senggol. Nih, asik banget ya malam hari ini kita bukan kedatangan.
1: Apa tuh?
0: Ada orang Astria yang sedih banget karena grup bolanya ya, benar grup bola kan?
1: Bukan grup bola.
0: Apa?

0: Piala Dunia 2026 ya. Di sini mau senggol-senggol semua rekan Prima yang join di TikTok nih. Ada Karan Viko yang dari Kalimantan, ada Kak Sofan juga, ada Kak Senja yang dari Austria, ada Om Tata. Halo Om Tata.
1: Tapi katanya Kak Senja lagi di US nih ya. Oh, lagi di Majalengka.
0: Oh. Kok bisa?
1: Ujung setia sih tuh Majalengka.
0: Majalengka.
1: Ujung sumber itu tuh ujung sumber ada ya di Majalengka ada.
0: Bayi mau bercanda karena Disti nggak tahu jadi Disti.
2: Langsung tewas.
0: Ada Kakak Sevrol juga, ada Kak Edi selalu menanti. Selamat malam semuanya. Kalau kata Karan Viko Dika, lebih suka komentator bola daripada dari Itali dan Arab katanya.
1: Iya. Karena komentator bola Arab dan Itali ini punya satu ciri khas ya, dan emang mereka tuh lucu gitu ya.
0: Ah, gitu?
1: Karena iya, coba aja ntar dengerin komentator bola bahasa Arab dan Itali.
0: Mungkin kalau Arab di sini ada sedikit bayangan ya, tapi kalau Itali nih belum ada bayangan sama sekali.
1: Wah, pokoknya karena Itali itu ngomongnya kan kayak cepet dan dia kayak ada ciri khas logatnya gitu ya. Mungkin lucu sih ya kalau mungkin bagi orang. Tapi kalau menurut Baim, komentator paling lucu masih jatuh di komentator Arab sih. Tapi curiga nih.
0: Kenapa
1: kalau nonton bola, komentatornya Arab. Kamu ini ya melakukan permainan kamu ya. Jangan bilang Baim polos ya, Baim juga tahu.
0: Tapi Disti kemarin lihat di Facebook ya, cuma sekelebatan aja sih. Ada salah satu presenter Piala Dunia 2026 dan itu cowok pakai kacamata. Itu katanya asli orang Indramayu loh.
2: Barang antik nih berkelas.
0: Diposting di Facebooknya Indramayu Info.
1: Di mana? Di TV?
0: Iya di TV.
1: TV nasional apa internasional?
0: Pokoknya jadi host Piala Dunia.
1: Oh gitu.
0: Nama lengkapnya Disti lupa karena Disti cuma ngelihat wajah orangnya. Oh iya, Indonesia banget ternyata dilihat-lihat.
1: Senggol juga nih buat Kak Senja, kata Kak Senja, ujung sumber mahal banget anjir, apa-apa ada tipnya.
0: Emang apa sih?
1: Itu maksudnya US, Amerika.
0: Oh,
1: mahal
0: US,
1: banget apa-apa.
0: Ujung sumber. Nah, oke, rekan Prima, Disti tunggu. Buat rekan Prima yang mau ikutan MP3 senggol-senggol, bisa telpon aja di 0853 2189 9582. Sebelum Disti angkat telpon dari rekan Prima yang mau ikutan MP3 senggol-senggol, ada satu lagu nih yang cocok banget didengerin buat malam hari ini. Ada lagu Sama Salsabil dengan Bunga Hati.

0: Ternyata anak bola tuh ya punya istilahnya sendiri-sendiri loh. Apa Baim kasih
1: apa
0: tahu?
1: Apa istilah yang Adisti baru tahu?
0: Itu Tigol 21 apa itu?
1: Cukup deh sih. Itu kita omongin nanti aja ya. Kita langsung omongin di radio ya.
0: Mana kata Kak Senja YTTA aja lagi.
1: Iya emang YTTA kita ya. Kita YTTA aja. Muncul
0: di mana-mana. Kalau komentar dari Om Tata, dah daripada main yang haram-haram, ayo konser aja.
1: Konser
0: toxic
1: apaan?
0: Ya, toxic ya itu ya.
1: Enggak toxic.
0: Daripada kita ngomongin toxic dari mereka pecinta bola ya. Boleh nih buat rekan Prima yang mau ikutan telepon di MP3 Senggol-Senggol. Masih di Sti dan Baim, tunggu di 0853-2189-9582. Barang antik nih berkelas.
1: Ngomongin soal konser, aku jadi inget ya buat Wong Reang semua. Sebenarnya aku nggak tahu nih kalau misalkan tiketnya masih ada apa enggak ya. Kalau mau ingetin tanggal 21, itu tuh ada Gun and Roses bakal konser di Jakarta.
0: 21 Juli.
1: 21 November.
0: Oh November, oke. Okay.
1: Lanjut tanggal 22-nya ada My Chemical Romance. Nah aku nggak tahu nih. Kalau nggak salah, yang Gun and Roses tuh udah dibuka kemarin ya. Tanggal 12-13 kalau gak salah. Dan okay, itu kayaknya udah sold out deh ya. Dan apa namanya, harga dari tiketnya itu yang paling murah itu di angka 1.100.000.
0: Masih lumayan murah. MCR?
1: Bukan, Gun and Roses.
0: Oh, Gun and Roses.
1: Kalau MCR belum ada info lagi nih.
0: Kalau apa namanya, ya MCR itu 2027 gak sih? Wah asik tuh kalau MCR ada di angka 1,1.
1: MCR enggak, yang di angka 1,1 itu Gun and Roses.
0: Nah,
1: kalau MCR belum keluar.
0: Belum keluar kan ininya. Kak Senja nih yang ada di Austria sana katanya mau banget tonton, makanya pulang-pulang sini.
1: Pulang.
0: Kalau katakan Ranviko, MCR itu ininya ya. Kepanjangannya Majelis Cinta Rasul.
1: Masya Allah. Ini Gareth Way ini bukan nyanyi Welcome to Black Parade ini.
0: Jadi,
1: Welcome to Makkah. Ini
0: genetik. Jadi Muhammad Muhammad. Yang sirik.
1: Dibilang jijik. Dan nanti Gareth Way bukan nyanyi I Don't Love You ya.
0: Jadi
1: I Love You Ya Allah gitu nanti ya. Barang
0: antik nih berkelas. Wait, Baim, ini udah ada yang masuk nih di WhatsApp. Coba kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Asik.
0: Halo.
1: Kita lagi dangdutan.
0: Halo, dangdutan gitu. Assalamualaikum, nih. Selamat malam.
2: Halo juga, selamat malam. Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini? Dengan Dimas siapa mana?
2: Hans Ardiansa dari Sukahati.
1: Oh, Kak Hans.
0: Apa kabar Kak Hans?

0: Kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau Baim sama Abisti gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga kita berdua.
1: Kan ternyata prediksinya meleset ya. Kemarin Kans bilang kalau Portugal yang bakal lolos. Ternyata Portugal pulang nih Kans ya. Semangat Kans.
0: Iya, berarti Spanyol lawan Prancis nanti.
1: Belum dong. Spanyol nanti lawan Belgia.
0: Iya, paling juga masuk tiga besar palingnya semifinal Argentina sama Prancis kali ya.
1: Iya, Spanyol, Argentina, Inggris dan iya benar ya, empat itu ya.
2: Iyalah itu. Nah, di sini kalau soal bola ya, ikutan diem aja ya Kak Hans ya.
0: Iya, dua-duanya Jerman sama Portugal enggak bisa menang. Kalah.
2: Iya tuh.
1: Lanjut dukung Prancis aja Kak Hans, yang pasti menang aja kita mah.
0: Lanjut kurang dengar, maaf.
1: Lanjut dukung Prancis aja yang pasti-pasti Kak Hans.
0: Prancis.
1: Lanjut dukung Prancis yang pasti-pasti menang.
0: Iya, Prancis mah pemainnya ada Paris Saint-Germain, terus ada Real Madrid, campuran semua ya.
1: Campur. Pakai sambal enggak Kak?
0: Iya, bagus-bagus pemainnya juga.
2: Iya benar.
1: Oke,
2: bagus-bagus. Kak Hans hari ini mau request lagu apa nih Kak Hans?
0: Republik.
2: Republik yang judulnya apa tuh?
0: Sayang sampai mati.
2: Belum. Ya kan benar kan, sayangnya sampai mati, tapi belum meninggal juga. Tunggu di sini, sayang sampai mati.
0: Kemarin acara senggol-senggol libur ya?
2: Iya, kemarin.
1: Libur
0: hari Senin.
1: Soalnya ada kunjungan Perdana Menteri India ya. Iya, hari ini.
2: Hari ini.
0: Itu ada si Jojo ya?
2: Iya, ada Jojo. Mana Jojo tadi? Oh, ini nih. Kak Hans mau disapa enggak sama Jojo nih? Coba kamu sapa Kak Hans yang ada di suka hati sana. Tuh Kak Hans. Dapat sapa dari Jojo nih. Iya. Salam-salamnya buat siapa nih hari ini Kak Hans?
1: Senggol-senggolnya.
2: Iya, senggol-senggolnya.
0: Salamnya buat Pak Im sama Adisti.
1: Oke.
0: Buat semua orang yang lagi dengerin radio Prima FM. Untuk Hargulis Indramayu.
1: Iya.
0: Untuk siapa aja?
1: Iya, untuk aja siapa?
2: Udah. Oke, ada tebak-tebakan enggak nih?
0: Iya nih, ada nih.
2: Nah, kan kota. Biasa.
0: Hah? Kota-kota apa yang menyendiri?
2: Kota-kota apa yang menyendiri? Alone. One.
0: Salah.
2: Apa tuh?
0: Kota Solo.
2: Solo.
1: Oh iya benar banget. Selamat Kas mendapatkan 2 juta rupiah.
2: Solo betul.
0: Negara apa yang hewan bulu? Negara-negara apa yang binatang buas?
2: Negara-negara apa yang binatang buas?
1: Negara Madagaskar enggak sih?
2: Lion.
1: Negara-negara apa yang binatang buas?
2: Tiger. Lion, tiger, snake.
1: Negara.
2: Semua aja hewan buas sebut.
1: Negara apa tuh Hans?
0: Negara Singapura. Ada singa.
2: Oh iya.
1: Selamat tambah 5 juta untuk pemenang. Tapi dipotong pajak Indonesia gede banget ya Kak Hans.
0: Adisti kan ngomong satu biru sampai 10 biru kan, yang ngomong cepat kan nggak bisa.
2: Iya.
0: Coba mau ngetes Baim bisa nggak?
2: Coba Baim, satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, lima biru, sampai 10.
1: Ngomong yang cepat ya. Yang ngomong yang cepat kayak.
2: Iya.
1: Satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, lima biru, enam biru, lima biru, tujuh biru, delapan biru, sembilan biru, 10 biru. Selamat 10 juta rupiah untuk Baim. Dipotong pajak Indonesia yang gede banget ya.
2: Aduh. Oke. Oke, Kak.
1: Terima kasih. Sama-sama, Kak. Terima kasih sudah menghibur kita pada malam hari ini ya.
2: Iya.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Oke, selamat malam dan assalamualaikum merdeka. Itu dia suara dari Kak Hans.
1: Oh, udah closing kita?
2: Nah, belum dong. Oh. Maksudnya assalamualaikum merdekanya ke Kak Hans.
1: Oh iya, iya.
2: Iya, ini dia langsung kita puterin aja. Ada lagu dari Republik, Sayang Sampai Mati.

0: ada lagu Republik Sayang Sampai Mati. Itu dia requestan lagu dari Kak Hans yang ada di Suka Hati Haurgelis. Ini tadi ada WhatsApp yang masuk ya dari 8622, katanya selamat malam Prima, Koki Seblak Mama Alin di Rehoboth Gang Tempe hadir, katanya. Halo Mama Alin, selamat malam. Waduh, ngomongin seblak nih, Disti baca kata seblak aja jadi lapar ya dengernya. Nah kan, jadi nelan ludah, jadi pengen seblak nih. So, thank you juga buat Mama Alin yang udah ikutan ya. Jadi buat rekan Prima yang hari ini udah ikutan MP3 Senggol-Senggol, terima kasih, karena itu lagu terakhir. Ada lagu Republik Sayang Sampai Mati di MP3 Senggol-Senggol, requestan lagu dari Kak Hans. Jadi buat rekan Prima yang ada di TikTok, yang tadi sempat mau nelpon di WhatsApp Prima, belum bisa join. So sorry ya. Jangan diserak-serakin dong.
1: Hah, emang dong?
0: Mirip soalnya.
1: Mirip siapa?
0: Mirip siapa ya? Oh iya. Cakrakan, kan Cakrakan suaranya serak kan.
1: Oh iya, Cakrakan serak suaranya. Tapi emang Cakrakan nyaron presiden?
0: Enggak dong.
1: Oh enggak ya.
0: Iya, udah Cakrakan fokus sama
1: tarik suara ya.
0: Tarik suaranya aja.
1: Tarik suara nyanyi bukan tarik suara rakyat nih ya.
0: Aduh. Bukan tarik suara lagi, malah membungkam suara. Jangan. Dus. Udah ya. Oke. Thank
1: namanya
0: you.
1: Adisti pak.
0: Enggak kok.
1: Rumahnya di perempatan Gantar.
0: Ih, jauh dari perempatan. Tapi rekan Prima nih, Wong Reang semuanya yang mau ikutan MP3 Senggol-Senggol besok lagi ya. Ada bareng Baim sama Sahil di hari Rabu besok. Dan besok hari Rabu ada ini lagi ya, LL lagi ya,
1: LL.
0: Double L.
1: LL.
0: Iya, double L. Lepas lelah.
1: Lepas lelah.
0: Iya.
1: LL apa sih? Enggak usah disingkat-singkat.
0: Lele
1: Lamongan nanti jadinya. Lele Lamongan.
0: Lele bener kan? Lepas lelah.
1: Iya.
0: Lepas lela.
1: Iya sih. Cuman kalau lele jatuhnya pecel lele ya.
0: Pecel lele ya.
1: Lamongan nantinya.
0: Sarakan Prima nih besok. Kalian bisa join lagi di Prima, apalagi di program acara MP3 yang mau ikutan MP3 Senggol-Senggol. Kalau gitu Disti belum ya? Belum. Diem. Kalau gitu
1: ya pulang duluan ini jadinya nih ya kalau suruh diem.
0: Kalau gitu Disti lanjutin lagi, ada lagu dari Glenn Fredly dengan lagu Kasih Putih.

0: Adit, tolongin Dit. Kalau enggak adiknya si Adit siapa namanya?
1: Adele. I can love.
0: Adele. Dia ngerengek tuh. Eh, siapa sih Adit kalau manggil ke ibunya siapa sih? Ibu ya apa mama?
1: Bella.
0: Bunda.
1: Apa?
0: Dia manggil ibunya bunda enggak sih?
1: Bunda
0: Adele nih bunda. Bunda Adele nih bunda, kata si Adit.
1: Cuma ngapa Adele?
0: Adele adenya Adit kan? Adele kan dia ada aja gebrakannya yang tiba-tiba dia tadinya di sini terus udah kesana aja.
1: Sebenarnya kalau ada sebenarnya kan kalau misalkan kita nonton kartun ya atau nonton contoh ya animasi gitu ya.
0: Iya.
1: Biasa kan kita tuh nonton pembuatan cerita dari animasi itu tuh ada yang keren, ada yang kuat, ada yang motivasi, ada yang bijak ya. Ini nih di Adit Sopojaro nih ya.
0: Iya.
1: Baim tuh hampir net beban gitu hampir semua.
0: Eh kenapa sih Sopojaronya aja yang beban? Kan ada ini siapa namanya?
1: Dennis beban, Sopo beban, Jarwo beban. Aduh, bebannya udah tiga ya. Dalam sebuah animasi menurut Baim beban dari tiga itu udah lebih
0: si
1: sih.
0: Adit kan bijak. Terus siapa yang suka kasih nasihat itu?
1: Yang Jarwo.
0: Itu yang mukanya mirip sama artis, emang artis kan?
1: Iya, itu.
0: Siapa namanya?
1: Aduh, siapa sih yang main Aga Bonar itu namanya?
0: Iya.
1: Yang iklan badak itu loh, iklan badak.
0: Iya, iklan badak. Aduh. Siapa sih namanya? Pemain Deddy Koswara. Bukan KDM ya, beda lagi.
1: Deddy Mizwar. Deddy Koswara siapa?
0: Ini.
1: Deddy Mizwar.
0: Oh, iya nih bapak Dynasty.
1: Jarwo. Terus juga Babaliong gitu. Ya.
0: Babaliong tuh ngikutin ini ya.
1: Oh ada. Akong, satu ya? Lagi beban.
0: Apa,
1: bapaknya Adit. Ada satu episode di mana Adit jadi itu bapak Adit keluarganya Adit lah ya.
0: Iya, keluarga tuh.
1: Pengen pulang kampung ke Jogja.
0: Iya.
1: Naik kereta. Adit sama bapaknya keluar.
0: Oke.
1: Bapaknya pergi sendiri, dikira bapaknya pergi sendiri. Adit ditinggal di stasiun, ketinggalan kereta. Bapaknya bilang, "Lah, apa? Tadi bukannya Adit duduk?" Beban banget bapaknya sumpah. Tuh beban ya. Ada animasi di mana bebannya bener. Ada 4 itu gimana coba?
0: Iya, apalagi yang pas lagi masak itu juga beban banget sih. Pas lagi masak tuh sekeluarga masak ceritanya ibunya Adit sakit kan. Ngide lah tuh bapaknya Adit buat masakin tumpah semua gara-gara si Adele juga.
1: Maksud aku kayak pembuatan film cerita di Indonesia itu emang harus menggambarkan beban gitu ya. Apa karena emang Indonesia nih
0: banyak beban.
1: Masa Upin Ipin ya. Tuh Upin Ipin ya sebeban-bebannya siapa ya?
0: Jarjit. Bukan.
1: Enggak.
0: Siapa yang enggak bisa ngomong tuh?
1: Ijat.
0: Ijat
1: masih punya

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik.

Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: tembakan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: asik banget lagu dari Perunggu dengan gemilangnya ya.
1: Oh, Perunggu?
0: Iya.
1: Kan Ayu Ting Ting. Tadi ngomongnya asik soalnya kan.
0: Asik ya. Ini siapa sih ini namanya? Lamine Yamal itu pemain mana?
1: Spanyol. Kenapa emang ada apa dengan Lamine Yamal?
0: Ini ada postingan dari Kriti Fox katanya videonya menunjukkan kalau mereka itu beda generasi. Merekanya itu Lamine Yamal sama Ronaldo.
1: Iya dong, Lamine Yamal tuh Gen Z dong. Dia tuh beda berapa tahun sama Baim? Lamine Yamal itu kalau enggak salah umurnya
0: 2001.
1: Enggak, 18.
0: Ah, serius?
1: Heeh.
0: 2008 dong.
1: Iya.
0: Wow, anak 18 tahun udah bisa main ke Piala Dunia 2026.
1: Itu tahu enggak siapa yang paling berisik?
0: Siapa?
1: Tetangganya ya.
0: Kenapa?
1: Noh, lihat noh, 18 tahun udah main Piala Dunia. Kamu ngapain gitu?
0: Kamu ngapain umur 18 tahun? Cari kerja sana. Ya gimana ya cari kerja?
1: Kan, 18 tahun 2007 ini dia.
0: Oh, 2007.
1: 13 Juli ulang tahunnya bentar lagi tuh.
0: Bentar
1: dia
0: lagi ya. Ulang tahun, masih masuk Cancer ya dia ya. Sekalangan.
1: Tapi sebenarnya tuh Baim kurang suka.
0: Kenapa?
1: Sama Lamine Yamal.
0: Kenapa?
1: Walaupun Lamine Yamal ini muslim gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi attitude-nya gitu ya. Huh. Dia kurang bisa menghargai orang lain.
0: Oh.
1: Seperti contoh. Kayak kemarin dia ngasih statement, gak ada negara yang mainnya lebih bagus daripada Spanyol katanya gitu.
0: Oh, gitu. Dia percaya diri sebenarnya.
1: Mungkin percaya diri ya. Cuman maksud aku kayak ada hal yang dimana kayak kita tuh gak boleh ngeremehin negara-negara lain gitu kan. Maksudnya atau orang-orang lain gitu kan. Dia terlalu meremehkan.
0: Iya, sepertinya terlalu meremehkan dan terlalu percaya diri ya.
1: Terlalu percaya diri.
0: Betul
1: gitu. Ya percaya diri sih gak apa-apa ya, bagus gitu ya. Malah menambah poin plus untuk bisa meraih kemenangan gitu ya.
0: Betul.
1: Cuman kalau ketika percaya diri itu menjadi kesombongan, itulah yang tidak boleh.
0: Iya
1: ya.
0: Takutnya nanti jadi bumerang dan ketika Spanyol kalah dia yang dihujat.
1: Nah itu. Makanya ya kita tuh harus jaga mulut, jaga attitude.
0: Betul.
1: Apalagi kalau kita udah ngomong di depan banyak orang. Bahaya sih itu.
0: Bahaya banget. So, rekan Prima nih, kita udah ada di penghujung acara banget. Ada chat terakhir dari Kak Hans, katanya antar malam Argentina lawan Mesir.
1: Jam 11 ya.
0: Iya, jam 11 ya. Terus katanya Perancis tapi perapatan Ciamis. Keren katanya. Kayaknya bakalan bisa melawan Spanyol atau Inggris nanti.
1: Sepertinya Inggris enggak.
0: Apa?
1: Bisa jadi lawannya Spanyol. Inggris kan nanti bisa jadi ketemunya sama Argentina.
0: Oh gitu. Oke deh. Karan Viko nih katanya, halo Disti, Baim, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Maaf ikut bergabung di sini, mau request dan ada nggak sih playlist di tempat kakak nama bandnya Tiket? Kalau ada masukin aja band Tiket, judulnya Biarkan Saja Cinta Menyatukan Kita. Tadi Tiket udah kita puter, Baim.
1: Oh,
0: yang judulnya hebat tadi ya. Mohon maaf, besok lagi ya Kak. Siapa Ranviko nih yang ada di Kalimantan, is okay. So, buat rekan Prima yang udah nemenin kita dari jam 5 sore tadi ya sampai sekarang.
1: Sampai jam 9 malam.
0: Betul.
1: Terima kasih banyak yang sudah menemani kita ya.
0: Yes.
1: Di obrolan kita malam hari ini.
0: Betul.
1: Pastinya di MP3 dan jangan lupa ya. Buat Wong Reang semua harus sehat selalu, bahagia selalu dan juga senyum bahagia. Rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Pokoknya semua kebaikan, doa kebaikan kita doakan untuk Wong Reang semua.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau gitu aku Disti.
1: Aku Baim.
0: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum.
0: Merdeka.
1: Radio Prima 95,8. Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: gembira,
1: kabar, kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Heran gak sih, suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh, di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

tumpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: saatnya kita ikuti Prima dalam berita. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Mahat Az-Zaitun siapkan generasi pelanjut berwawasan internasional. Program English Learning Revolution di Mahat Az-Zaitun memberikan pengalaman baru bagi para peserta dalam mempelajari bahasa Inggris. Dua peserta pelatihan, Muhammad Ridho As-Siddiq dan Otorik Ilham Firdaus, mengaku metode yang diperkenalkan oleh Mr. Edi Sudarmaji membuat materi, grammar, dan tense yang sebelumnya dianggap rumit menjadi lebih mudah dipahami. Ridho juga mengatakan ilmu yang diperoleh akan diterapkan terlebih dahulu di English Club yang kemudian dikembangkan agar dapat dipelajari oleh seluruh pelajar Mahat Az-Zaitun. Sementara itu, Otorik menilai metode pembelajaran tersebut tidak hanya memudahkan pemahaman teori, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam berbahasa Inggris. Menutup wawancara, Ridho mengajak seluruh para pelajar untuk berani berlatih berbicara tanpa takut melakukan kesalahan. Menurutnya, kemampuan berbahasa Inggris merupakan bekal penting untuk menghadapi tantangan global, sehingga budaya belajar dan praktik bahasa Inggris perlu terus dikembangkan di lingkungan Mahat Az-Zaitun.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia akan menggantikan gas LPG dengan CNG. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa CNG yang dipersiapkan sebagai pengganti LPG 3 kg diproyeksikan memiliki harga 30-40% lebih murah dibandingkan dengan LPG bersubsidi. Menurutnya, jika program ini berhasil diterapkan oleh pemerintah, pemerintah berpotensi menghemat anggaran subsidi energi hingga sekitar 27-30 triliun rupiah yang nantinya akan dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan di sektor lainnya. Saat ini, pemerintah masih menjalankan uji coba tahap ketiga terhadap tabung CNG 3 kg dengan fokus pada aspek keselamatan dan penyesuaian tekanan gas agar aman digunakan di rumah tangga. Bahlil juga menjelaskan bahwa tahapan uji coba tersebut berhasil, pemerintah akan segera mengumumkan implementasi penggunaan CNG kepada masyarakat. Uji coba ditargetkan selesai pada bulan Juli 2026, sementara jadwal peluncuran secara luas masih menunggu hasil evaluasi akhir.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Az-Zaitun bukan sekedar pesantren tetapi model pendidikan nasional masa depan. Dr. Insinyur Johan Pasaribu menyampaikan apresiasi terhadap sistem pendidikan Mahat Az-Zaitun saat menghadiri peringatan 1 Suro 1448 Hijriah di Indramayu. Menurutnya, Az-Zaitun bukan sekedar pondok pesantren, melainkan pusat pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan agama, kebangsaan, pembentukan karakter, serta pengembangan sumber daya manusia. Ia juga menilai sistem pendidikan berasrama yang diterapkan efektif, membentuk disiplin, integritas, dan rasa cinta tanah air melalui proses pembinaan yang berlangsung selama 24 jam. Selain itu, Dr. Johan mengapresiasi penguatan pendidikan vokasi yang dipadukan dengan kegiatan pertanian, peternakan, dan berbagai unit produktif. Ia juga mendukung gagasan pembangunan 500 pusat pendidikan berasrama serta rencana pendirian Politeknik Tanah Air yang dinilai mampu melahirkan sumber daya manusia unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Menurutnya, pendidikan pembangunan ekonomi dan pembentukan karakter terharus berjalan beriringan agar mampu mewujudkan Indonesia yang mandiri dan maju.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Camat Jatibarang Mardono melakukan sosialisasi terkait larangan ruas jalan provinsi yang digunakan untuk kepentingan pribadi seperti dijadikan lokasi hajatan hingga aktivitas perseorangan maupun kelompok. Pemerintah Kecamatan Jatibarang bersama para KUU di Kabupaten Indramayu mulai mensosialisasikan surat edaran Gubernur Jawa Barat terkait dengan larangan penggunaan ruas jalan provinsi untuk kepentingan pribadi, seperti hajatan maupun kegiatan lainnya. Camat Jatibarang Mardono mengatakan sosialisasi dilakukan agar masyarakat memahami aturan tersebut sekaligus mendukung kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan para pengguna jalan. Sebagai solusi, pemerintah Desa Bulak Lor mempersilakan warganya menggunakan halaman kantor desa maupun aula desa untuk menggelar hajatan, termasuk prosesi akad nikah. KUU Bulak Lor Ali Sadikin menilai langkah ini dapat mengurangi kemacetan sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan akibat pendirian tenda di badan jalan, dan kebijakan tersebut juga mendapat dukungan dari masyarakat karena dinilai dapat membantu mengurangi biaya penyelenggaraan hajatan tanpa mengganggu kepentingan umum.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Selengkapnya kita ikuti Prima dalam berita hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Az-Zaitun menempatkan perbedaan sebagai kekuatan. Sebuah artikel yang diterbitkan The Conversation Indonesia menyoroti kecenderungan sebagian pejabat merespon kritik dengan menyerang pengkritiknya, bukan menjawab substansi persoalan. Padahal, dalam sistem demokrasi, kritik merupakan instrumen yang penting untuk mengevaluasi kebijakan, perbaikan kekurangan, dan memperkuat kualitas pengambilan keputusan. Menanggapi fenomena tersebut, lognews.co.id menyoroti pentingnya membangun budaya dialog yang sehat melalui pendidikan karakter. Salah satu contoh yang diangkat adalah budaya diskusi yang dikembangkan di kampus Az-Zaitun melalui seminar, forum ilmiah, dan dialog lintas disiplin. Peserta didik dibiasakan menghargai perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk memperkaya gagasan. Pada forum akademik Hari Lahir Pancasila tahun 2026, sekitar 50 profesor dan guru besar turut membahas gagasan pembangunan 500 pusat pendidikan nasional berasrama yang terintegrasi. Dan forum tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap kritik dan perbedaan pendapat menjadi bagian penting dalam melahirkan solusi bagi pembangunan bangsa. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Jaga status lumbung pangan nasional, Bupati Luki Hakim dorong modernisasi pertanian di Indramayu. Pemerintah Kabupaten Indramayu terus mendorong modernisasi sektor pertanian melalui pelaksanaan bimbingan teknis operator combine harvester yang digelar Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat bersama Kementerian Pertanian. Kegiatan yang diikuti oleh 100 peserta dari seluruh kecamatan di Indramayu bertujuan mencetak operator alat dan mesin pertanian yang andal guna mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi panen di salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Barat. Bupati Indramayu, Luki Hakim, mengapresiasi penyelenggaraan pelatihan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, modernisasi pertanian tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang siap mengoperasikan teknologi pertanian secara aman dan juga profesional. Bupati juga mengajak seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang diperoleh dapat dibagikan kepada para petani di daerah masing-masing demi menjaga Indramayu sebagai lumbung pangan nasional. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Mahat Az-Zaitun memimpin revolusi pembelajaran bahasa Inggris dan mencetak generasi berwawasan global. Mahat Az-Zaitun menggelar pelantikan bertajuk Today English Learning Revolution sebagai bagian dari upaya memperkuat pendidikan berwawasan global. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini diikuti 40 peserta yang terdiri atas guru, tutor PKBM, pembimbing asrama, serta para pelajar. Melalui pelatihan tersebut, peserta dibekali metode pembelajaran bahasa Inggris yang lebih praktis dan mudah dipahami agar mampu meningkatkan kemampuan komunikasi di tingkat internasional. Ketua Panitia Ejine Anugrah Ramadan menyampaikan bahwa penguasaan bahasa Inggris menjadi bagian penting dari visi Az-Zaitun dalam membentuk generasi yang memiliki cara berpikir dan solidaritas global. Sementara itu, instruktur pelatihan Dr. Andes Edi Sudarmaji memperkenalkan pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman pola berpikir dalam bahasa Inggris, sehingga materi yang selama ini dianggap sulit dapat dipelajari dengan lebih sederhana dan menyenangkan. Melalui kegiatan ini, Az-Zaitun berharap lahir generasi yang siap berkontribusi di tingkat nasional maupun internasional. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Mahat Az-Zaitun mendunia dengan ekosistem pendidikan internasional. Presiden Direktur John Anderson Training and Consultant Mr. Edi Sudarmaji mengaku terkesan dengan suasana pendidikan di Ma'had Az-Zaitun usai memberikan pelatihan English Learning Revolution dalam wawancaranya bersama dengan Locus TV. Ia bahkan menyebut Az-Zaitun sebagai surga karena memiliki lingkungan yang indah, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kepemimpinan yang visioner. Menurutnya, profesionalisme, keramahan, dan karakter warga Az-Zaitun menjadi kesan yang paling menonjol selama kunjungannya. Mr. Edi juga memperkenalkan metode pembelajaran bahasa Inggris Dual Dimension Approach yang menekankan pemahaman konsep waktu dan proses, bukan sekedar menghafal tata bahasa. Melihat potensi yang dimiliki oleh Az-Zaitun, ia mendorong pembentukan English Community yang didukung dengan kepemimpinan, sistem, dan budaya berbahasa Inggris. Ia pun memberikan apresiasi kepada Syekh Az-Zaitun yang dinilainya memiliki visi global dalam membangun pendidikan, serta berharap kerjasama pengembangan bahasa Inggris bersama Az-Zaitun dapat terus berlanjut.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.